Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, aku mau bacain dulu ya. Karena tadi kan pertanyaannya adalah kalau kalian tuh tim yang paginya harus gimana sih? Apakah tim yang wajib ngopi dulu biar matanya langsung melek gitu ya? Atau mungkin enggak sih Kak, kalau aku mungkin tim sarapan dulu karena ada beberapa alasan ya. Karena memang enggak bisa ngopi di pagi hari dan enggak bisa enggak sarapan kayak gitu ya. Ini ada dari 0821 ya 349 sekian-sekian. Ada Rizky yang katanya bilang, "Aku sih tim ngopi ya dulu. Soalnya perjalanan dari rumah ke kantor tuh lumayan jauh Kak, jadi harus bener-bener melek." Oh, tos dulu dong, sama berarti ya. Karena aku juga dari rumah ke sini ya almost 20 minutes lah Rizky. Berarti kita sama lah ya. Sambil dengerin Pro 2, weh, cakep banget dong Rizky, biar perjalanan makin semangat. Hati-hati di jalan ya. Buat Rizky nih pagi hari ini yang mungkin sambil dengerin kita juga, sambil puternya Pro 2 udah pasti ya. Ada Nabila juga yang dibimbing, katanya kalau aku tim sarapan dong biar gak gampang lapar, apalagi pas lagi kuliah ya. Lagu yang paling aku demen adalah yang barusan tadi diputar aja di jalan. Ini pas banget soalnya tiap pagi ibu aku kalau misalnya mau berangkat tuh katanya bilang, "Hati-hati di jalan ya, Ndo." Oke, baik. Nabila semangat selalu ya aktivitasnya di pagi hari ini ya. Ada juga Dimas di Daun nih, "Aku tim langsung gas Kak, alarmnya selalu molor. Jadi sarapannya nanti deh pas istirahat di kantor aja. Yang penting tetap fokus. Dan kalau di jalan ya sudah pasti aku muter Pro 2 atau enggak lagu-lagu yang memang aku pengen dengerin di pagi hari ini biar bikin makin semangat." Oh, mantap Mas Dimas. Terima kasih banyak untuk terus mendengarkan RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, ada Mbak Lara Purnamasari juga nih ya yang udah WhatsApp, katanya kalau aku sih tim air putih dulu ya, baru berangkat, baru beraktivitas. Kalau katanya orang tua zaman dulu tuh yang penting itu adalah bukan cepat sampainya tapi selamat sampai tujuan. Jadi kalau air putih itu menurut aku pas banget untuk fokus kita. Oke, jadi memang macam-macam ya, karena balik lagi ritual pagi orang tuh pasti beda-beda. Jadi satu orang mah yang lain tuh enggak bisa sama, teman Pro 2. Jadi jangan pernah menyamakan diri kamu dengan orang lain karena emang enggak sama gitu ya. Kalau ada orang yang paginya carinya kopi, ada juga yang paginya carinya sarapan. Ada juga yang pagi-pagi udah cari duit. Kayak kita-kita ini loh yang lagi pada kerja. Semangat ya semua teman Pro 2 yang cari cuan pagi hari ini. Yuk, kita dengerin ada Dia Indrawari dengan 1000 Kali. Enjoy.

Jangan produk media asing asal Perancis ya, namanya Agence France Presse ini atau AFP, menyoroti terkait praktik perbudakan yang kabarnya masih berlangsung di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Jadi dalam artikelnya yang berjudul Inside Indonesia's Slave Island, I Want My Children to Be Free, yang mana artikel ini terbit pada Selasa, 21 Juli 2026, teman Pro 2. Jadi 2 jam perjalanan dari pantai-pantai wisata Bali. Nah, di pulau tersebut masih ada orang-orang yang lahir dengan status sebagai budak, teman Pro 2. Bekerja dari fajar hingga senja tanpa menerima upah, dan para budak ini dapat diwariskan sebagai bagian dari perkawinan, dan bahkan dalam beberapa kasus mengalami pemukulan maupun juga hal-hal yang kaitannya dengan asusila oleh tuan mereka. Dan ini masih terjadi, teman Pro 2 ya, di era sekarang ini yang mana udah zaman modern, digitalisasi, zaman kita tuh udah hello, kita tuh udah punya, kita udah dimerdekakan nih, Indonesia udah merdeka, tapi masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam ya kehidupan-kehidupan yang bisa dibilang ya menjadi seorang slave tadi atau hidupnya jadi budak dalam tanda kutip, dan berdua. Jadi seorang budak muda ini yang kemudian disorot oleh salah satu pers asing gitu ya, di mana bernama Canisius Kanyali Hambarita atau biasa disebut Ata, ini menceritakan kepada AFP bahwa sebagian besar dari mereka ini menerima nasib tersebut sebab adalah karena status mereka yang tidak bisa dihapus, teman berdua. Nah, perbudakan sendiri sebenarnya telah dinyatakan ilegal ya di wilayah Indonesia selama lebih dari 160 tahun. Namun ternyata praktik ini masih bertahan dalam sistem kasta yang ada di Sumba, terutama di bagian timur pulau tersebut, teman berdua. Canisius dan juga tuannya Umbu Anarara, 31 tahun yang 3 tahun lebih muda darinya, ini tinggalnya di desa Tenggedu, di mana desa ini dikenal dengan air terjun yang berwarna biru kehijauan dan menarik para wisatawan yang ingin mencari surga tropis tersembunyi. Nah, untuk mencapainya, orang harus melewati jalan berbatu yang membentang di antara perbukitan tandus dan laut sambil menghindari sapi, kambing, serta kuda liar yang berkeliaran, teman berdua. Di sana ini memang gak ada sinyal telepon seluler ya, dan makanan juga masih dimasak dengan menggunakan tungku kayu, teman berdua. Nah, Umbu Ana ini mengaku memperlakukan budaknya seperti anggota keluarga. Mereka sama-sama tidur di atas tikar dalam rumah adat beratap ilalang yang menjulang tinggi menyerupai tanduk kerbau, di mana rumah-rumah ini umumnya berdiri mengelilingi makam leluhur keluarga bangsawan. Dan Umbu Ana juga mengizinkan Canisius memperoleh penghasilan tambahan sebagai pengemudi ojek. Ia bahkan juga diperbolehkan Canisius ya menanam bahan pangan di sebidang lahan kecil. Ya, meski demikian Canisius mengaku tidak mempersoalkan statusnya sebagai seorang budak, karena katanya dia gak keberatan ya, memang begitulah kenyataannya dan itu bukan beban bagi kami. Itu hanya simbol tradisi yang katanya sudah diwariskan sejak leluhur, teman berdua. Namun kisah berbeda disampaikan seorang Ata lain dari desa Napu. Ya, pria berusia sekitar 40 tahun ini mengaku kerap dipukuli sejak kecil apabila dinilai tidak bekerja cukup keras. Sepulang sekolah ia bahkan dipaksa bekerja di ladang, memberi makan babi hingga memasak untuk tuannya. Nah, pengalaman ini juga membuatnya bertekad kemudian memutus rantai perbudakan di keluarganya. Dan kalau kita lihat memang sekitar 8 dari 10 penduduk Sumba yang jumlahnya ini ada sekitar 685 ribu jiwa merupakan beragama Kristen, teman Pro 2. Ya, meski demikian kepercayaan Marapau yang memadukan animisme dan pemujaan terhadap leluhur masih mengakar kuat di pulau tersebut. Aktivis hak asasi manusia Martha Hebi juga mengatakan bahwa sistem Marapau ini membagi masyarakat ke dalam 3 kasta, mulai dari Ramba atau kaum bangsawan, ada Kabihu sebagai masyarakat biasa, hingga Ata yakni budak atau pelayan, teman berdua. Pendeta Marapu sendiri Umbu Remi ya, ini juga menyatakan kalau sistem kasta tersebut merupakan inti dari stratifikasi sosial masyarakat yang ada di Sumba, teman berdua. Dan kalau menurut legenda, katanya para Maramba ini memperoleh Ata ketika pertama kali datang ke pulau tersebut. Sementara itu, letak Sumba yang berjarak sekitar 2000 km dari timur Jakarta ini turut membuat struktur sosial warisan leluhur tersebut tetap bertahan. Ya, meskipun memang perbudakan telah dilarang ya dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejumlah praktik adat ini masih tetap dijalankan. Perkiraan jumlah budak di Sumba bervariasi, teman Pro 2, kalau berdasarkan data seorang pekerja sosial yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan bahwa ada sekitar 1.700 budak di Sumba Timur di antara populasi 350 ribu jiwa yang ada. Namun yang lain memperkirakan jumlahnya ini mencapai beberapa ribu jiwa seperti itu.
Nah, sejarawan Bondan Kanumoyoso dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa kerja paksa ini juga terjadi di tempat lain yang ada di bagian belahan Indonesia. Dengan praktik perbudakan sementara yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak di Kalimantan karena hutang misalnya. Pendeta Martin Lomi juga kepada Kepala Sinode Protestan yang berpengaruh di Sumba Timur mengatakan bahwa seorang tuan ini bahkan bisa loh memanfaatkan pembantunya dan hal tersebut dianggap sebagai normal. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini kan miris banget dengan realita dan juga fakta yang ada. Nah, mantan Kepala Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan Andi Yentriani juga mengatakan kalau seorang perempuan maka ia adalah milik sang majikan. Nah, sementara itu pendiri LSM Solidaritas untuk Perempuan dan Anak-anak Sumba, SOPAN singkatannya, mengatakan bahwa kekerasan seringkali tidak dihukum karena para korban tidak berani bersaksi, teman Pro 2. Kalau kita lihat teman Pro 2 ya, ini memang Dian Sasmita dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga menyampaikan bahwa penyelidikan ini masih belum selesai. Ia mendesak agar pihak berwenang untuk nantinya memberikan kejelasan pada kasus-kasus ini. Sementara itu ada Marlin 57 tahun yang juga mengatakan bahwa Sinode Protestan juga membantu dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak jika korbannya mau berbicara. Yang pasti tahun Pro 2 memang hal-hal seperti ini ternyata memang masih ada, realitanya masih terjadi begitu ya di kalangan kita teman Pro 2. Dan memang ini Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Yusril Iza Mahendra yang menyatakan bahwa meskipun konstitusi ini melarang perbudakan, namun Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat plural sekali dan perkembangan sosial berbeda di antara kelompok etnis. Jadi pemerintah tidak ingin memaksakan perubahan secara tiba-tiba gitu ya, melainkan memang mengikuti perkembangan sosial dari setiap komunitas selangkah demi selangkah. Dan kami yakin bahwa pendidikan nantinya yang akan mengubah segalanya, pola pikir, mindset, dan juga hal-hal yang biasa terjadi dan sudah terbentuk di masyarakat itu bisa diubah dengan pendidikan teman Pro 2. Jadi pelan tapi pasti semoga ini bisa terus ya, terus kita lawan bersama, kita berani bicara dan berani melawan untuk Indonesia ke depannya, generasi-generasi ke depan yang lebih baik teman Pro 2.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: berdua seperti yang udah aku bilang tadi, kalau pagi hari ini nanti kita akan update begitu ya, terkait informasi perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Timur Malang Raya. Nanti ada forecaster on duty BMKG pagi hari ini, yang bertugas ada Mas Andang, teman Pro 2. Dan yang pasti kita juga akan update seperti apa supaya ini juga bisa di guidance dalam menjalankan aktivitas di hari ini, karena memang lagi kemarau juga nih teman Pro 2. Nanti seperti apa? Nah, langsung aja karena kita udah terhubung juga di line WhatsApp, langsung aja saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Andang.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik ya Mas, pagi hari ini sehat ya?
1: Baik.
0: Baik, terima kasih. Mas Andang, boleh dijelaskan terlebih dahulu nggak sih bagaimana kondisi cuaca di Jawa Timur nih, khususnya Malang Raya untuk hari ini Mas?
1: Oke, untuk kondisi cuaca di Jawa Timur, khususnya Malang Raya, itu yang perlu diwaspadai beberapa waktu ke depan adalah angin kencangnya. Jadi diprediksi bisa sampai 50 km per jam. Lalu yang kedua, di satu atau dua hari ke depan itu masih paginya lebih dingin dari pagi ini.
0: Okay.
1: Jadi diharapkan kewaspadaannya masyarakat menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar. Ya, di sekitarnya ada baliho atau pohon yang rawan untuk menghasilkan celakaan atau cedera, ya mohon ditangani bersama-sama.
0: Baik, baik. Mas Andang, ini kan meski tadi disampaikan juga ya, ini kan sudah musim kemarau juga, dan kadang kalau kita lihat masih muncul nih Mas awan tebal, bahkan mungkin masih ada nggak sih Mas kayak potensi hujan singkat begitu yang terjadi belakangan ini di wilayah Malang Raya?
1: Untuk potensi hujan singkat masih ada, tapi sifatnya lokal, jadi kalau kita bilang secara Malang Raya tidak akan terlalu signifikan, tapi sangat dimungkinkan di beberapa titik nanti hujannya deras sesaat masih ada. Baik. Tapi kalau dari secara umum peluangnya kecil untuk hujan.
0: Baik, baik, baik. Terkait wilayah mana saja Mas di Jawa Timur ini yang berpotensi mungkin ada hujan lokal begitu?
1: Untuk hujan-hujan lokal tentu saja yang di wilayah ketinggian ya.
0: Iya.
1: Di Kabupaten Malang tentu saja yang berhadapan dengan Lumajang, lalu yang kawasan wisata Batu, Malang Kota, tidak setinggi potensinya di wilayah Batu, tapi ya, ada.
0: Baik, angin kencangnya pun juga ini merata ya Mas ya di seluruh wilayah Malang Raya begitu?
1: Merata ini seluruh Jawa Timur, seluruh Jawa bahkan.
0: Oke, seluruh Jawa Timur ya. Baik, nah mungkin ada informasi Mas untuk teman Pro 2 terkait himbauan juga dari BMKG.
1: Ya, BMKG selalu menyampaikan informasi berdasarkan prediksi ilmiah yang memang memiliki batasan, tapi keterbatasan itu ditangani oleh BMKG melalui informasi-informasi yang lebih dekat dengan kejadian. Jadi kepada masyarakat pendengar diharapkan untuk mengakses informasi terbaru BMKG, selalu mengakses itu bisa melalui aplikasi info BMKG, bisa melalui laman-laman resmi kami. Demikian Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Andang untuk laporan informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Selamat pagi Mas Andang.
1: Selamat pagi.
0: Baik, itu tadi teman Pro 2 laporan langsung dari forecaster on duty BMKG Jawa Timur, ada Mas Andang yang bertugas dengan laporannya, dan nanti kita masih akan update lagi informasi dan update info-info menarik lainnya. Pastikan kamu tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita mau ke Badling Mahua dulu dengan Never X4. Ini dia, enjoy.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

berdua lagi ramai di media sosial. Kalau kita lihat nih ya, di salah satunya di Instagram mood.jakarta, MOOD ya. Jadi ini tuh ada seorang atlet lari perempuan berusia 25 tahun. Namanya adalah Lee Mazin, yang kabarnya tiba-tiba lagi lari ya. Ternyata dia lagi PMS, teman pro 2. Jadi enggak, jadi memang dia belum prepare, tapi PMS-nya tuh pas dia lagi lari, paham enggak sih? Jadi akhirnya si perlombaan Heng Swee Lake Marathon 2024 ini hanya menyisakan jarak 8 km itu tadi. Alih-alih memilih berhenti, dia malah tetap melanjutkan perlombaan dan akhirnya berhasil mencapai garis akhir dengan catatan waktu 2 jam 35 menit. Dari keputusannya untuk terus berlari ini menjadi pembuktian nyata untuk menepis stigma negatif mengenai menstruasi ya dalam dunia olahraga. Karena kejadian ini juga menegaskan bahwa menstruasi ini adalah kondisi biologis yang normal dan tidak seharusnya menjadi alasan bagi seorang atlet untuk merasa malu atau terhambat dalam meraih prestasi, teman pro 2. Wow, keren banget kamu Lee Mazin ya. Kita sebagai para-para perempuan ini langsung merasa aduh, luar biasa banget Lee Mazin ini, teman pro 2. Jadi semoga ini jadi inspirasi ya. Karena sekali lagi, kita sebagai perempuan itu kan diberikan rahim ya. Jadi kalau misalnya tiap bulannya tuh pasti ada yang namanya PMS gitu ya, menstruasi, siklus haidnya itu sangat amat biologis, natural dan dari Tuhan juga, teman pro 2. Jadi gak perlu malu gitu ya. Dan tidak menghambat, meskipun perempuan tuh kadang memang ada sakitnya ketika lagi PMS, tapi tetap bisa mengerjakan dan tetap bisa produktif, teman pro 2. Tapi buat kamu yang di tengah PMS sakit banget, tetap semangat aja ya. Pokoknya jangan lupa istirahat, banyakin minum vitamin ya, minum penambah darah juga. Karena kalau ngomongin soal PMS nih, teman pro 2, perempuan-perempuan tuh hebat banget gitu ya. Termasuk aku sebagai perempuan, kadang-kadang kita lagi kerja tapi perutnya gak bersahabat, tapi tetap aja kita berjalan, tetap produktif, luar biasa banget. Abis ini kita masih bakal balik lagi, masih di Pro 2 Waspada sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Oke, teman produser, dan buat kamu yang jadi penggemar berat dari Squid Games gitu ya, kayaknya harus siap-siap banget karena pengalaman yang memang selama ini cuma bisa dilihat di layar aja, ini kabarnya bakal hadir langsung di Jakarta, teman produser. Netflix sendiri akan menghadirkan wahana imersif bertema Squid Game yang memungkinkan para visitors-nya nanti bisa merasakan vibing ya, atmosfer serial fenomenal asal Korea Selatan tersebut secara langsung. Gokil banget kan? Jadi kalau biasanya kita nonton, ini kita vibingnya bisa ngerasain langsung, lagi berasa main Squid Game gitu loh, teman produser. Jadi nantinya kamu akan bisa menjelajahi berbagai area yang terinspirasi dari adegan-adegan ikonik, berinteraksi dengan instalasi bertema Squid Game, sampai dengan berburu spot-spot foto yang juga dibuat semirip mungkin gitu ya dengan latar di serial aslinya si Squid Game ini di Netflix kayak gitu. Jadi konsep dari hiburan imersif seperti ini memang lagi menjadi tren banget di berbagai negara karena pengunjung ini sekali lagi tidak hanya menjadi penonton tapi juga ikut merasakan pengalaman seolah lagi berada dalam cerita. Nah, kehadiran wahana ini tuh juga sekaligus menjadi good news gitu ya bagi para pecinta drama Korea dan penggemar Squid Game di Indonesia yang ingin ya kan menikmati sensasi berbeda tanpa harus kamu jauh-jauh pergi ke luar negeri ya. Cukup kamu ke Jakarta aja kamu udah bisa ngerasain vibingnya mainan Squid Game langsung, di latarnya mirip banget gitu ya kayak di film-film. Jadi tinggal kamu menikmatin aja, teman produser. Oke. Okay? Tapi kalau di Squid Games kan ada adegan bunuh-bunuhan gitu ya, agak ngeri-ngeri serem. Semoga ini cuma bercandaan aja ya, teman produser. Dalam arti pas bagian kill-killnya itu enggak seriusan ya. Aduh, bahaya dong. Jadi benar-benar kayak cuma bercanda-bercandaan aja, tapi seru lah ya. Jadi pengen coba, teman produser. Yuk, barengan yuk kita coba. Yuk, yang satu ini pasti seru banget.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

Oke, teman Pro 2 sudah jam 8.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Aku juga masih menemani kamu di sini gitu kan. Tadi kan sudah aku tanya ini, mungkin ada ritual-ritual pagi yang memang biasanya kamu lakukan, teman Pro 2. Kira-kira ritual pagi kayak gimana dan apakah ini menjadi ritual sehari-hari yang memang selalu dilakukan atau enggak? Mungkin ada yang tim sarapan dulu atau tim kopi dulu, karena orang tuh beda-beda ya. Kayak misalnya teman aku yang namanya Bu Deme itu yang sudah lanjut usia. Kok lanjut usia ya? Kalau tiap bangun pagi itu beliau ya, karena sudah lebih tua, beliau ini selalu punya ritual pagi harus kopi dulu baru sarapan. Nah kalau aku kebalikannya, aku sarapan dulu baru ngopi, teman Pro 2. Kita baca dulu WhatsApp Pro 2 yang udah masuk. Ini ada Raka di Lawokwaru katanya ya. Kalau aku sih tim sarapan juga ngopi juga. Jadi balance ya. Oh, hidupnya balance sekali, teman Pro 2 gitu ya. Karena menurut aku kalau cuman ngopi aja enggak sarapan kurang, sarapan aja enggak ngopi juga sama-sama kurang. Gimana dong? Tapi sekali lagi itu sah-sah aja ya, karena tiap orang tuh sekali lagi beda-beda, jadi gak sama gitu ya. Dan ada lagi yang punya ritual pagi, katanya gini, kalau aku sih gak mau bahas kopi dan sarapannya ya kak, tapi katanya Dika nih, aku 3 kali alarmnya baru bangun, alarm pertama buat ngumpulin nyawa, alarm keduanya baru duduk, alarm ketiganya baru mandi. Dan hampir jarang ngopi dan sarapan sih, lebih langsung siap-siap kerja aja. Ini Dika ya, di Arjosari. Oke Dika, baik, siap. Nah ayo di Kloja nih, kalau aku timnya justru ngeteh di pagi hari, karena aku gak bisa ngopi. Kalau sarapan itu justru aku ganti di jamnya lunch katanya. Jadi sekalian aja pas makan siang sekalian sarapan. Oh, jadinya bukan lunch lagi ya, tapi brunch, breakfast plus lunch digabung, teman Pro 2. Biasanya porsinya akan lebih gede ya, karena kan double gitu. Tapi apapun itu ya, kebiasaan dan juga ritual kita di pagi hari, memang menurut aku sarapan itu penting gak sih? Atau penting gak penting gitu? Ada gak sih menurut kalian yang ketika sarapan tuh ada menu-menu khusus yang memang kayak gak bisa makan nasi, lebih ke roti aja, atau misalnya harus makan nasi, kalau gak makan nasi gak kenyang, kayak gitu. Tapi teman Pro 2 katanya tuh memang sarapan itu memang sepenting itu ya, bukan, buat jadi sumber energi sebelum kita mulai aktivitas. Apalagi buat teman Pro 2 yang hari ini misalnya mau kerja, mau kuliah, mau sekolah, atau lagi banyak agenda nih, perut yang terisi itu bisa bikin kita lebih fokus dan tidak gampang lemas. Tapi kenyataan itu masih banyak juga yang sering banget ngelewatin sarapan, teman Pro 2, entah karena memang bangunnya kesiangan, entah karena memang kalau pagi itu rush hour banget, ribet buru-buru berangkat apa segala macam, dan akhirnya jadi gak sempat makan gitu ya. Nah pagi ini yang pasti buat kamu yang udah kirim WhatsApp tadi, tim kopi duluan atau breakfast duluan, thank you banget sudah bergabung. Tapi yang pasti aku juga mau ingetin ya, pokoknya di tengah apapun kesibukan kamu, aktivitas kamu, jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk sarapan, untuk pokoknya apapun deh ya. Jadi memenuhi kebutuhan asupan kamu, harian kamu. Jadi jangan sampai itu dilewatkan, teman Pro 2, karena penting banget, penting sepenting itu, serius.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

We could dive if you want, or we could slow it down. It's a cold. Teman Produ, aku juga harus segera pamit undur diri dari mendengar kamu di Spada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti di jam 10 pagi bakal ada Fira yang nemenin kamu. So, Irin pamit dulu ya. Bye, selamat pagi dan salam Produ.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain.
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, pemerintah Kota Malang kembali menegaskan larangan penggunaan sound horek dalam kegiatan masyarakat. Larangan tersebut juga akan diberlakukan menjelang perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus mendatang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan kebijakan terkait penggunaan sound horek masih sama dengan tahun sebelumnya. Pemkot Malang tidak memperbolehkan penggunaan sound horek dalam kegiatan masyarakat yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga. Penegasan itu disampaikan Wahyu menyusul adanya penggunaan sound horek dalam sebuah kegiatan di wilayah Tunggul Wulung. Menurutnya, Pemkot Malang telah melakukan komunikasi dengan jajaran kewilayahan untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi. Wahyu menyebutkan dirinya telah berkoordinasi dengan camat, lurah, hingga panitia kegiatan yang bersangkutan. Koordinasi tersebut dilakukan agar penggunaan sound dalam kegiatan masyarakat dapat dikendalikan dan tidak berlebihan. Pemkot Malang berharap masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut dan tetap menggelar kegiatan perayaan kemerdekaan dengan memperhatikan ketertiban lingkungan. Koordinasi antara pemerintah, wilayah, dan panitia kegiatan juga akan terus dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan akibat penggunaan sound dengan volume berlebihan. Dengan demikian, perayaan HUT Kemerdekaan RI di Kota Malang diharapkan tetap berlangsung meriah namun tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Informasi selanjutnya, Desa Puji Harjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang menggelar tradisi adat encek-encek dalam rangka memperingati hari jadi ke-94 desa setempat sekaligus syukuran bersih desa yang dipusatkan di Pendopo Desa Puji Harjo pada hari Selasa 21 Juli 2026 sore hari. Rangkaian perayaan yang syarat kearifan lokal tersebut berlangsung khidmat dan meriah dengan dihadiri ratusan warga masyarakat. Turut hadir secara langsung memberikan dukungan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Insinyur Budiar MSI yang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas konsistensi warga Puji Harjo dalam merawat tradisi leluhur. Tradisi encek-encek merupakan simbol ungkapan rasa syukur masyarakat Desa Puji Harjo atas limpahan rahmat, keselamatan, serta keberkahan hasil bumi. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2, selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Vira gitu ya, yang bakal menemani pagi hari kamu di edisi Kamis 23 Juli kali ini gitu ya, dengan berbagai informasi menarik lainnya teman Pro 2 gitu. Aku bakal menemani kamu sampai pukul 3 sore nanti. Yang pasti aku bakal memberikan informasi dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan yang cocok banget untuk menemani kamu di pagi hari ini. Dan buat kamu yang mau ketinggalan informasinya, pasti tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
3: Ya teman Pro 2, kita ada di Musik Aktif gitu ya. Nah, di Musik Aktif sekarang aku bakal putarkan sebuah lagu dari The Box ya, yang berjudul Tadulako nih. Nah, single ini sebenarnya udah dirilis pada tahun 2009 ya, yang diciptakan oleh Aci Karibo, Izzat Gunawan, Agus Buncit, Arki Gunawan, dan juga almarhum Arwan Teman Pro 2. Karya ini kemudian dipilih oleh Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai salah satu lagu yang memperoleh kesempatan nih untuk mengikuti program aktif musik ya, atau akselerasi kreatif Teman Pro 2. Lagu Tadulako ini mengisahkan sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaili, Sulawesi Tengah ya. Semangat perjuangan Tadulako menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan penyemangat bagi masyarakat suku Kaili sendiri. Tadulako merupakan warisan leluhur yang terus dijaga dan diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili atau Ledo ini, Teman Pro 2. Penggarapan video klip ini sepenuhnya dikelola oleh talenta muda lokal Kota Palu, Fadli Pado. Ini dipercaya sebagai sutradara video klipnya ya, dengan dukungan Aci Karibo, salah satu personil The Box yang turut berperan dalam penyusunan naskah ceritanya. Konsep video klipnya sendiri mengangkat tema teatrikal yang merepresentasikan perjuangan dan juga pengorbanan sosok Tadulako nih, yang meninggalkan keluarga tercinta demi membela tanah Kaili. Narasi visual ini juga dihadirkan untuk menyampaikan pesan tentang nilai keberanian, pengabdian, dan juga semangat juang kepada para penontonnya. Pengambilan gambar dilakukan di beberapa lokasi Teman Pro 2, yaitu di kawasan likuifaksi Balaroa yang ada di Kota Palu, lalu ada di Sungai Balane yang ada di Kabupaten Sigi, dan juga ada di Universitas Tadulako Palu. Dan di tanggal 22 Desember, bertepatan dengan Hari Ibu gitu ya, The Box rilis video klip Tadulako untuk turut menghargai gitu ya pengorbanan para perempuan, ibu, istri para Tadulako terdahulu, Teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu without any further ado, kita dengarkan bersama ya sebuah single dari The Box dengan Tadulako. Enjoy.

0: Ya teman Pro 2, selamat pagi gitu ya, masih barengan sama Vira di siang kali ini teman Pro 2. Dan yang pasti barengan sama Vira, aku di jam 10 ini gak sendirian nih. Aku barengan sama ada Kak Revi Pradita, beliau adalah PR gitu ya, dan juga media relation dari Jazz Gunung Indonesia. Kita sapa dulu, hai.
1: Hai teman Pro 2.
0: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Kak Revi di pagi hari ini?
1: Agak sedikit masuk angin ya.
0: Iya.
1: Karena habis pulang semalam dari Probolinggo, itu anginnya luar biasa kencang banget.
0: Iya benar. Kayak nggak tahu kenapa beberapa hari ini Malang anginnya tuh kayak
1: sama.
0: Allahu Akbar banget sih.
1: La ilaha illallah.
0: La ilaha illallah gitu. Kayak aku fun fact benar ya, kayak semalam itu aku habis jalan-jalan, pulang-pulang itu kayak tanganku tuh sakit banget karena kan di luar rumah itu dingin, masuk ke rumah itu kan hangat, terus kayak jadinya tuh sakit.
1: Oh, kaku banget. Karena kedinginan.
0: Kaku banget. Ya Allah. Oke.
1: Ya begitulah ya.
0: Begitulah.
1: Malam hari ini.
0: Benar. Tapi kalau kita ngomongin tentang dinginnya dingin dan juga Malang itu kan memang menjadi satu.
1: Betul. Musim maba kan sekarang.
0: Musim maba. Gitu kan. Tapi aku juga dengar-dengar ternyata ada ini nih, ada Jazz Gunung Bromo katanya ini ya.
1: Oh, itu sudah bukan katanya lagi. Memang betul.
0: Memang betul gitu ya. Oke, oke. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu ya, boleh dong diceritain dulu sebenarnya apa sih Jazz Gunung Indonesia sendiri? Dan yang buat baru pertama kali dengar memang ya, kenapa festival ini tuh kayak begitu sespesial itu?
1: Sespesial itu karena yang pertama adalah kita itu konser pertunjukan jazz pegunungan pertama di Indonesia. Dan memang kita itu awalnya datang dari tahun 2009 atas keresahan dari para founder kami, yaitu adalah Pak Sigit Pramono, ada Mas Jaduk Ferianto, dan juga Mas Butet Kertarejasa. Karena waktu itu di tahun 2009 kita kan kena dampak dari bom Bali 2. Kemudian beberapa wisata di Indonesia itu sedang terpuruk ya, mulai dari Bali, Borobudur, sama Bromo. Nah akhirnya tiga serangkai itu tadi, para sahabat ini menginisiasi bagaimana caranya kita itu bikin sebuah festival atau mungkin sebuah apa ya, wadah untuk bisa bangkit lagi untuk pariwisatanya. Dan akhirnya muncullah nama Jazz Gunung di tahun 2009.
0: Ada muncullah ya Jazz Gunung. Jadi memang datang dari keresahan sendiri gitu.
1: Karena
0: ya,
1: waktu itu kan memang pariwisata sedang mandek ya. Jadi pariwisata yang harusnya menjadi tulang punggungnya di Bromo salah satunya ya, itu juga lagi mandek gitu. Jadi gimana caranya biar warga sekitar itu juga bisa mulai lagi bangkit lagi untuk UMKM-nya, untuk jualannya dan segala macam seperti itu.
0: Oke, dan ini kan udah dari tahun 2009.
1: Betul, tahun ini udah tahun ke-18.
0: Wow, udah gak kerasa ya, udah lama banget.
1: Udah
0: berapa
1: tahun?
0: Udah 20 tahun beneran loh. Udah gak kerasa, udah lama banget gitu. Ada gak sih perubahan yang paling terasa gitu ya, yang dialami sama festival ini? Mungkin setelah dari satu tahun ke satu tahun yang lain, ada perubahan sedikit demi sedikit kayak gitu atau gimana?
1: Kalau perubahan sih pasti ada ya, karena kan tiap tahunnya kita menghadirkan line up yang berbeda-beda. Kemudian festival budayanya juga beda-beda. Pasti tiap tahun akan berbeda, tapi yang akan sama adalah alamnya. Tapi pengalamannya akan berbeda karena tergantung. Yang pertama yang dibawa siapa dulu? Keluarga kah, atau adik kakak-kak, atau keluarga besar, atau mungkin sahabat-sahabat mungkin. Terus untuk cuaca sendiri, itu kita belum tentu loh bisa mendapatkan kabut tipis, kemudian di belakangnya itu ada sunrise, sunset. Kita belum tentu gitu kan. Pemandangannya juga gunung.
0: Benar-benar.
1: Itu benar-benar harus dirasain sekali seumur hidup sih.
0: Benar sih, apalagi kayak ini hoki-hokian ya, karena kan cuaca gitu kan. Kita nggak tahu nih keesokan harinya cuacanya secerah hari ini atau tidak.
1: Tapi itu sangat worth it banget untuk ditunggu dan harus wajib banget itu tadi, serta minimal sekali seumur hidup harus merasakan.
0: Minimal sekali seumur hidup ya teman Pro 2. Nah ini kan kalau kita bicara tentang festival musik gitu ya, kita tuh selalu mikirnya, oh kalau festival itu mungkin ada di misal kayak di dalam ruangan mungkin, indoor yang gede gitu kan. Atau mungkin bisa juga ada di luar ruangan tapi gak di gunung biasanya.
1: Iya, biasanya kan di lapangan.
0: Betul.
1: Atau biasanya yang di indoor itu kayak di Istora Senayan,
0: Istora,
1: di segala macam.
0: Benar kan? Nah ini kalau misalkan di gunung, persiapannya sendiri tuh kayak gimana sih?
1: Gegap gempita.
0: Wow, gimana tuh? Kenapa gegap gempitah banget.
1: Karena yang pertama, kalau misalnya bawa sound system atau mungkin alat-alat yang lain, kan itu bener-bener gede banget. Jadi itu butuh effort yang luar biasa. Ditambah kalau misalnya perjalanan tuh menuju dari Probolinggo menuju ke Bromo itu kan luar biasa kecil ya jalannya ya.
0: Betul.
1: Jadi ada usaha dan effort sekali. Mulai dari truk ya. Naik ke atas gitu kan. Iya, terus kan sound system itu kan gak sekecil itu kan.
0: Betul.
1: Jangan dibayangkan kalau misalnya itu sebesar Sound Horror, lebih besar lagi.
0: Lebih besar lagi.
1: Lebih besar lagi.
0: Wow, oke.
1: Okay. Iya kan orang malah taunya Sound Horror kan.
0: Betul.
1: Ini more than, bigger than Sound Horror, you know.
0: Oke, oke, oke. Jadi memang usung-usungnya ya Mbak ya.
1: Iya, usung-usungnya itu berat banget. Jadi memang kita memberikan yang terbaik. Mulai dari dekorasi, tatanan panggung, sound system kita juga lokal Indonesia. Pokoknya benar-benar kita curated semuanya, menyajikan yang terbaik untuk penonton setia BRI Jazz Gunung Bromo.
0: Oh, jadi makin penasaran enggak sih teman Bro 2 gitu ya. Apalagi Malang kan lagi dingin.
1: Betul.
0: Ke Bromo juga.
1: Syadu enggak
0: tuh? Syadu banget enggak sih sambil dengerin jazz nanti. Boleh banget nih.
1: Nah,
0: kalau ngomongin tentang curated tadi gitu ya, tahun ini tuh kan ada istilah curated concert experience nih.
1: Betul.
0: Bisa dijelasin enggak sih dengan bahasa bayi gitu
1: bahasa
0: ya.
1: Bayinya,
0: sebenarnya
1: ya,
0: maksudnya itu apa sih gitu.
1: Jadi gini,
0: jadi gini gimana tuh?
1: Ini SKS-nya 6 ya.
0: Iya, boleh kan.
1: Iya, jadi kalau misalnya festival itu kan pasti kita sudah punya di mana-mana ya, mulai dari di kota maupun di kabupaten. Semoga sih semuanya sama gitu kan, cuma beda tempat doang sebenarnya. Tapi yang bikin beda adalah kita itu benar-benar mengkurasi kira-kira apakah musisi ini cocok atau tidak untuk dibawa ke atas, dengan konsep yang seperti apa dulu nih, kayak gitu. Kemudian kita juga mengkurasi untuk budaya-budayanya. Misalnya kayak kemarin ada Festival Jatilan Majapahit, itu adalah tarian juga asli dari sana. Itu benar-benar kita mengkurasi cocok nggak ya kira-kira untuk tema tahun ini seperti itu. Kemudian untuk instalasi bambu, jadi kita itu kalau misalnya di apa namanya panggung gitu, kita pakai instalasi bambu. Karena memang kita tuh anaknya ramah lingkungan banget.
0: Tapi beneran,
1: Okay. Jadi itu bambu yang kita bawa dari Slamet, Gunung Slamet yang kemarin. Jadi kan kita sempat mengadakan Jazz Gunung Slamet, BRI Jazz Gunung Slamet di bulan Juni kemarin. Nah, hasil dari situ kita bawa lagi ke Bromo untuk kita olah kembali menjadi panggung BRI Jazz Gunung Bromo.
0: Oh, jadi tetap ini ya, sustainable gitu ya.
1: Betul, karena kita kan hubungannya sama alam. Jadi kita harus menjaga lingkungan, kelestarian alam dengan cara-cara seperti itu, gitu. Terus kan pasti banyak tuh makanan-makanan yang sisa segala macam.
0: Betul.
1: Itu kita juga olah juga.
0: Oh,
1: jadi
0: ya?
1: Kita itu tidak pernah memakai makanan yang berplastik segala macam. Jadi kita tuh memang sistemnya prasmanan sekarang. Udah dari lama sih sebenarnya.
0: Oh ya?
1: Iya, kita prasmanan agar tidak membuang plastik-plastik tersebut, gitu. Terus kita juga mewajibkan untuk para penonton dan juga para kru kami untuk membawa tumbler. Itu salah satu bentuk kita untuk sustainability.
0: Wah, menarik banget teman Pro 2 gitu. Banyak banget ya insight-insight baru nih.
1: Memang juga sahabat alam ya.
0: Sahabat, betul. Sahabat alam banget teman-teman. Oke, nah ini berarti kan dari gunung, dari satu gunung ke gunung yang lain.
1: Betul,
0: ya berarti
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Kalau di Malang selain Gunung Bromo ada nggak gunung-gunung lain yang kira-kira kayaknya bagus sih gitu?
1: Kalau yang sudah berjalan kita itu tahun lalu kita sudah berjalan di Bromo dan juga di Gunung Ijen. Yes. Terus kita di 2 tahun lalu kita sudah jalan di Bromo, Slamet dan juga Burangrang.
0: Burangrang itu di mana?
1: Burangrang itu di Bandung.
0: Di Bandung.
1: Betul. Wow. Terus kita juga punya lagi untuk di upcoming project kita di bulan Agustus. Kita juga ada di Gaya Bandung, Hotel Gaya Bandung itu juga di Gunung Gaya, di Bandung.
0: Di Bandung.
1: Yes. Terus tahun lalu kita sempat mengadakan juga namanya Golomori Jazz Festival. International Golomori Jazz Festival bersama dengan Injurni itu lokasinya ada di Labuan Bajo.
0: Wow, wah itu keliling banget ya, keliling Indonesia banget ya.
1: Bener kalau katanya para Hilal, kelilingi kota raya.
0: Boleh.
1: Tapi bukan kota.
0: Oh iya. Iya sih bener banget ya. Ini nggak mau nih ke Gunung Kawi itu, nggak mau. Lagi ini
1: lagi
0: loh,
1: hits ya.
0: Lagi hits banget loh.
1: Saya takutnya kalau ke Gunung Kawi itu kita kalah tenar.
0: Oh, kalah tenar.
1: Saya rencananya mau di Banderman sebenarnya.
0: Oh.
1: Enggak bercanda dong.
0: Iya.
1: Enggak, jadi itu juga hasil kurasi juga sebenarnya. Jadi untuk kalau misalnya ada usulan di mana mungkin kita bisa tampung dulu kali ya.
0: Iya,
1: karena kita juga yang pertama harus melihat medannya dulu.
0: Kan iya sih.
1: Usung-usungnya.
0: Betul, betul.
1: Usung-usungnya tadi kan belum lumayan cukup memakan waktu dan tenaga ya.
0: Betul, jadi kita
1: harus mempertimbangkan banyak hal.
0: Okay.
1: Tapi semoga kalau misalnya memang ada yang tertarik, nanti akan saya sampaikan kepada pihak berwajib kami alias para owner ya.
0: Para owner gitu ya. Ini kok banyak banget yang usul ke Gunung Kawi, dibilang kayak gitu nanti kayak
1: semua keputusan akan ada di owner kami.
0: Owner kami.
1: Jadi saya tidak bisa menjawab itu, tapi saran bisa ditampung.
0: Saran bisa ditampung ya, gitu. Jadi buat kamu teman produ yang mungkin kayak kak di sini bisa langsung aja ke WA kita gitu ya, teman produ biar aku langsung sampaikan nih ke Kak Revi. Nah, sekarang kan tren untuk menikmati konser ini juga mulai bergeser gitu ya, dari sekedar nonton artis aja, tapi sekarang itu selalu ditambahi bumbu-bumbu pengalaman paket yang lebih lengkap.
1: Betul.
0: Untuk di Jazz Gunung Indonesia sendiri, pengalaman apa yang bakal para penonton ini dapatkan gitu ya, selain nontonin artis aja?
1: Jadi kalau ngomongin soal pengalaman ya, kita itu kan biasanya kan hari H tuh ya kan acaranya. Oke, kita akan nonton ini, nonton ini, nonton ini. Nah, padahal kita itu juga punya namanya rangkaian acara.
0: Yep.
1: Jadi sebelum kita masuk ke hari H, kita juga assalamualaikum dulu kali ya. Jadi tanggal 18 kemarin kita sudah mengadakan opening bersama dengan kerjasama dengan ini pemerintah Kabupaten Probolinggo. Itu kita sudah mengadakan Bromo Sunset and Culture Festival. Itu sebagai opening kita.
0: Openingnya ya.
1: Openingnya dibuka dulu. Dan di sana juga sudah ada penampilannya, ada Festival Jatilan Majapahit. Itu tarian dari sana ya. Terus kemudian kita juga ada Kemisan Jazz dari Kota Malang.
0: Tahu enggak?
1: Kita kenalan kali ya.
0: Boleh.
1: Nanti aja deh.
0: Jadi,
1: Kemisan itu adalah komunitas jazz yang ada di Kota Malang. Dan kita bawa dari Malang ke Probolinggo untuk menghibur para penduduk sana ya, penduduk Bromo lebih tepatnya. Terus kemudian dilanjut juga ada penampilan dari Nona Ria.
0: Ada Nona Ria.
1: Sayang sekali ada Nona Ria kemarin. Ada Nona Ria. Terus kita juga menggandeng talenta dari Probolinggo yang adalah Sulvia Band.
0: Yes. Oke, oh banyak banget ya ternyata openingnya gitu kemarin.
1: Itu masih tanggal 18 loh.
0: Oh, masih ada lagi.
1: Masih ada lagi
0: teman produ.
1: Jadi kemarin di tanggal 19 kita tuh dibagi dua tim. Jadi kemarin kita tanggal 19 kita mampir dulu ke Malang.
0: Oke.
1: Jadi kita say hi dulu ke warga-warga Malang di CFD. Terus habis itu di pagi yang sama kita tuh juga melakukan trekking club 10K. Jadi kita trekking di sekitaran Bromo sambil memotret alam-alam yang ada di situ. Sehatnya dapat,
0: hiburannya juga dapat gitu ya.
1: Senengnya
0: tuh berlipat sih gitu jadinya gitu teman produ. Wow, ini seru banget kita ngomongin tentang BRI Jazz Gunung Bromo kali ini teman produ gitu ya barengan sama Kak Revi. Tapi kita ada iklan dulu nih.
1: Boleh
0: gitu ya. Kita dengarkan dulu ada satu lagu gitu teman produ dari Bilal Indradiaya dan juga Modi Ayunda dengan Kau. Enjoy.

media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira gitu ya, dan juga Kak Revi Pradita gitu. Beliau adalah PR dan juga Media Relation Jazz Gunung Indonesia ya. Kita tadi udah ngobrolin banyak banget tentang Jazz Gunung ini gitu ya. Dan aku tadi udah baca-baca nih Kak.
1: Apa tuh?
0: Ternyata BRI Jazz Gunung Bromo ini tuh panjang banget ya rangkaiannya gitu ya.
1: Iya, tadi kita belum selesai loh.
0: Oh ya, belum selesai teman Pro 2 gitu ya. Tapi ini wait, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acaranya sendiri, gitu kan? Aku tahu nih karena tema besarnya di tahun ini tuh Destination.
1: Betul, Destination.
0: Destination. Yes. Nah, kenapa tuh pilihnya tema Destination? Kayak ada cerita apa sih di balik nama itu?
1: Jadi sebenarnya sudah terpancarkan dari rangkaian kita kan, dari kota lain ke kota lainnya lagi, dan begitu seterusnya. Dan memang kita sudah menyetting ini cukup lama. Kenapa pemilihannya Destination ya? Sebenarnya Destination itu diambil dari kata jazz dan destination. Jadi kita tuh pengen memberikan pengalaman yang tidak terlupakan dengan melibatkan banyak pihak yang akan menjadi perjalanan kita sampai nanti di puncaknya di tanggal 24 sampai 25 Juli. Seperti itu. Makanya kita ada rangkaian, kemudian kita visit mulai dari daerah Purwokerto, kita ada turun gunung, kemudian di Malang sendiri kita juga punya apa namanya? Turun gunung juga di dua kota, kemudian ada workshop juga di Surabaya dan segala macamnya. Memang semua itu kita lakukan untuk bisa merasakan tidak hanya jazznya saja yang ada di Bromo, tapi kita juga membawa semangat jazz itu ke setiap tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, baik. Jadi memang keliling gitu ya, Kak, ya.
1: Betul.
0: Menyebarkan kebahagiaan.
1: Oh, tentu saja.
0: Yes, benar. Karena
1: bahagia itu harus dibagi-bagi kan.
0: Betul. Jangan disimpan sendiri
1: jangan.
0: Nanti kan numpuk gitu kan. Oke. Nah, ini kita langsung sekarang kita boleh keliling nih gitu ya. Selama beberapa hari ya, berarti sampai tanggal 25. Sampai 25 kan, yes. Berarti puncaknya ya. Betul. Berarti 8 harian gitu kan, yeah. Tadi dari tanggal 18 gitu ya. Jadi selama 8 hari ini rangkaian nanti kegiatannya apa aja, Kak?
1: Mungkin buat tadi yang belum dengerin kita, baru join hari ini ya, baru join baru sekarang, mungkin bisa di calling dulu tanggal 18. Kita kemarin sempat ada Bromo Sunset Music and Culture. Jadi di sana kita suguhkan di opening kami BRI Jazz Gunung Bromo dengan kehadiran Festival Jatilan Majapahit, kemudian ada penampilan spesial dari Kemisan Jazz dari Kota Malang, dan juga ada Nona Ria, terus ada Sylvia Ben juga. Terus di sana juga kita merayakan yang namanya Pesta Raya Solo Nusantara. Jadi kita di sana jualan soto, tapi dilombakan.
0: Oke.
1: Dan memang yang ikut adalah dari UMKM, dari warga lokal sendiri gitu ya. Terus lanjut di tanggal 19 kita ada Jazz Gunung Pagi-Pagi Trekking Club 10K. Ada juga photo walk juga, jadi kita bisa merasakan trekking 10K, 10K, terus juga sambil foto-foto untuk menikmati alam Bromo yang lagi dingin-dinginnya itu ya. Terus lanjut juga di tanggal 21 kemarin, di hari Selasa, kita mampir dulu ke Surabaya. Jadi kita mengadakan workshop fotografi bersama dengan official stage foto kami yang ada nanti di Jazz Gunung Bromo. Kemudian nanti hari ini, ini spesial. Oh, jangan hari ini dulu, kemarin tanggal 22.
0: Oke.
1: Kelewat tuh kemarin ya.
0: Kelewat.
1: Iya, kemarin tuh kita punya dua acara spesial. Jadi kita pisah dari Jakarta Selatan sama ada di Probolinggo. Jadi di Jakarta Selatan itu kita punya turun gunung bersama dengan SRM. Itu kita punya ada tiga penampilan spesial di Deck Hut di Gandaria Selatan, Gandaria Jakarta Selatan. Itu kita punya dua penampil dari line up kita yang besok akan tampil. Ada Plutato featuring Caitlin dari Taiwan, terus ada juga Little Fingers itu Indonesia, sama satunya lagi ada Anisha. Itu yang di Jakarta Selatan ya, di Gandaria. Kalau yang kemarin di Probolinggo itu kita menampilkan Bromo Jazz Camp bersama dengan para mentornya. Itu untuk menampilkan hasil workshopnya. Yang akan juga ditampilkan nanti di tanggal hari ini dan juga di tanggal 24 Juli, seperti itu. Itu masih yang kemarin.
0: Ini masih belum sampai tanggal 25 besok nih, Bang Bro 2. Masih ada rangkaiannya
1: lagi.
0: Nah, ini aku lihat-lihat ternyata lumayan banyak juga ya, kayak melibatkan komunitas lokal.
1: Betul.
0: UMKM gitu ya. Nah, ini

0: Emang seberapa penting sih untuk melibatkan mereka dalam rangkaian acara Jazz Gunung ini, Kak?
1: Sepenting apa sepenting itu jawabannya.
0: Oke.
1: Karena kan kita tuh kan mengadakan sebuah acara itu kan pasti tidak terlepas dari namanya dukungan-dukungan ya kan. Penonton itu juga salah satu unsur utama loh ya. Kalau nggak ada penonton,
0: iya
1: siapa
0: dong.
1: Yang bikin? Siapa yang nonton acara kita kan?
0: Betul.
1: Kita udah bikin bagus-bagus terus yang nonton nggak ada, ah percuma, nggak bisa dong. Nah itu penonton yang pertama. Yep. Terus ada juga UMKM lokal harus dilibatkan. Kenapa? Karena kita adalah penggerak dari
0: perekonomian ini ya.
1: Yang ada di situ ya kan. Dengan harapannya ketika kita sudah ada festivalnya, terus teman-teman juga terlibat dalam UMKM dan menjual apa namanya, entah itu kerajinan, entah itu kuliner dan segala macam, itu juga menggerakkan ekonomi yang ada di sekitar situ. Terus untuk komunitas, karena kebetulan komunitasnya juga lumayan banyak ya yang itu kemarin. Trekking club kita juga menggandeng komunitas lari.
0: Iya dong.
1: Maksudnya kan yang hobi lari kita punya wadahnya. Terus kemarin kita juga ada workshop fotografi. Kita juga menyediakan workshop untuk ya yang suka fotografer lah. Yang suka fotografi, kayaknya aku juga suka. Saya enggak sih.
0: Kok gitu?
1: Enggak ya. Yang suka fotografi. Itu kemarin juga beberapa dari komunitas di Surabaya juga datang. Terus untuk komunitas jazz tentu saja ya, karena kita namanya Jazz Gunung kan. Makanya kita tahun ini kembali mengundang Kemisan Jazz sebagai home band kita. Kemudian tahun lalu kita juga punya, dua tahun lalu kita mengundang dari komunitas jazz Solo. Semua komunitas kita undang pokoknya.
0: Bisa, kita ada wadahnya kok gitu ya.
1: Ya, selama kita bisa bersinergi dan bekerja sama, kenapa tidak?
0: Baik. Kata-katanya bagus ya, teman bro dua ya. Oke, jadi buat komunitasnya sendiri juga suka gitu ya, have fun banget kayak trekking di sekitar Gunung Bromo gitu kan, bisa foto-foto bareng sama teman-temannya gitu kan.
1: Dan itu adalah pertama kalinya kita ada trekking.
0: Oh ya?
1: For the first time in forever.
0: Oke, ada trekkingnya gitu ya. Wah, itu seru banget sih, apalagi buat kamu yang suka banget lari gitu kan.
1: Trekking. Kan lagi Gen Z lagi senang-senangnya trekking ya.
0: Betul.
1: Apalagi di alam-alam itu suka banget.
0: Back in nature ya, Kak ya.
1: Back in nature berasa kayak Harvest Moon kali ya.
0: Aduh, lama banget nih gak denger ada Harvest Moon gitu, teman bro 2 ya. Oke. Dan ini juga ada yang menarik perhatian aku sekali yang kemarin gitu ya. Ada Intimate Jazz Camp Showcase itu.
1: Iya, baru semalam.
0: Kayak, aduh, kenapa ya aku baru tahu acara ini barusan. Kenapa? Banget gitu. Karena aku mau gitu, aku juga mau ikut dong.
1: Nonton. Hari ini ada. Di Malang loh.
0: Hari ini ada di Malang, teman bro 2. Apa tuh?
1: Namanya adalah Turun Gunung Volume 7. Jadi kita bekerja sama dengan Kemisan Jazz yang akan menjadi home band kita besok di tanggal 24-25.
0: Iya.
1: Itu nanti di situ juga ada Bromo Jazz Camp juga. Jadi kita ada dua penampil hari ini.
0: Ada di mana nih?
1: Ada di Kopi Tuku Malang.
0: Kopi Tuku.
1: Toko Kopi Tuku Malang.
0: Toko Kopi Tuku. Kopi Tuku yang sebelah mana ini, Kakak?
1: Emang toko Kopi Tuku ada lagi? Cuma satu kan di Malang?
0: Iya sih, cuma satu. Iya, maksudnya kayak di spill dong, Kak. Mungkin ada yang
1: kan cuma satu bener ya? Gimana? Nanti
0: cuma ada mungkin yang kayak Kopi Kopi Tuku yang sebelah mana gitu kan. Mungkin ada yang bukan asli Warlock yang belum tahu gitu.
1: Ada teknologi namanya Google ya, guys. Enggak. Jadi di Jalan Bondowoso itu ada toko Kopi Tuku. Semoga cuma itu doang ya. Saya enggak tahu soalnya. Di Jakarta jualannya banyak. Ya, kan?
0: Banyak banget ya kalau di Jakarta.
1: Pokoknya saya enggak tahu, kayaknya cuma ada satu itu ya di Jalan Bondowoso itu. Nanti kita mulai akan di jam 6.
0: Sore. Jadi sekalian ngopi gitu ya, sip-sip kopi sambil dengerin gitu kan.
1: Yang namanya sunset. Di Malang. Dengan dinginnya kota Malang yang enggak ngotak ini ya kan.
0: Emang ini iya sih, dingin banget ya
1: anginnya
0: bukan yang cuacanya, bikin dingin.
1: Cuacanya gitu. Tetap sama sih.
0: Panas sih, Mbak.
1: Banget.
0: Enggak ada awan soalnya ini.
1: Untung
0: kan.
1: Untung ada anginnya sih. Jujur.
0: Angin bawa. Udah. Ya.
1: Bahaya.
0: Oke.
1: Terus.
0: Lagi. Dan juga aku ada notice ini ya.
1: Apa tuh?
0: Ada pameran seni Bromopedia Landscape of Science.
1: Betul.
0: Bisa dijelasin enggak sih, Mbak, ini itu apa nih cerita acaranya yang ini.
1: Jadi sebenarnya untuk Bromopedia sendiri ini adalah sebuah pameran yang berkolaborasi. Lagi-lagi kita sukanya kolaborasi ya. Kita berkolaborasi dengan ISI Yogyakarta.
0: Wow.
1: Jadi nanti di sana akan ada instalasi banyak sekali. Itu sudah dipasang dari kemarin-kemarin. Saya merasa kayak oh my god, ini isekai kah?
0: Okay.
1: Isekai itu adalah dunia lain kah ini? Dan sudah dipasang juga untuk lukisan-lukisannya, nggak cuma instalasi ya, tapi juga lukisan-lukisannya. Dan sudah bisa dinikmati dari beberapa minggu yang lalu sampai nanti di bulan Agustus akhir. Jadi itu sudah melewati kurasi-kurasi yang ciamik dari Bapak Mike Susanto selaku dari ISI Yogyakarta. Dan memang karyanya luar biasa sekali.
0: Yes.
1: Jadi kalau misalnya, meskipun ya, kalau misalnya gak nutut untuk mampir ke Bromo, harusnya nutut sih, tapi boleh lah ya. Untuk nextnya mungkin next trip di minggu depan atau minggu depannya lagi untuk datang ke Jiwa Jawa Bromo, nanti bisa menikmati yang namanya Bromopedia tadi, pamerannya. Karena sampai nanti di tanggal 31 Agustus.
0: Wah, lama nih teman Bro 2.
1: Lumayan lama.
0: Waktunya lumayan lama, jadi bisa lah ya.
1: Bisa banget gitu ya. Bisa.
0: Wow. Nah ini dari tadi aku dengerinnya visual disandingkan dengan musik dari tadi ini.
1: Iya.
0: Memang itukah konsep utamanya atau bagaimana kakak?
1: Namanya indera itu kan banyak tuh ya. Dari atas sampai bawah itu kan semuanya indera ya kan. Jadi kita tuh harus memanjakan telinga kita visual musik kami di tanggal 24-25 dan sebelum-sebelumnya juga kan. Terus untuk visual matanya juga itu kita harus mendapatkan yang namanya visual dari pemandangan alam. Terus ada juga pameran tadi. Terus untuk di perut makan ya.
0: Makan ya. Betul. Itu yang paling utama sih kak.
1: Karena kalau di sana itu dingin itu pasti bawahnya pengen makan. So that's why kita tuh ada UMKM di teman-teman situ juga.
0: Oh diajak gitu ya. Lagi-lagi kerjasama lagi gitu ya.
1: Kita sukanya kolaborasi. So ya begitulah. Karena perputaran ekonomi itu selalu akan ada di situ.
0: Benul, benul banget teman Pro 2 gitu ya. Dan juga aku baca ini ternyata di tahun ini tuh ada kategori tiket baru nih.
1: Betul.
0: Yaitu ada yang Before Sunset.
1: Betul.
0: Ya. Ini keuntungannya yang bisa didapat para pengunjung dengan tiket ini tuh apa kak?
1: Yang pertama adalah untuk teman-teman yang sudah jompo mungkin. Atau mungkin ini nih yang punya waktunya cuma sore aja nggak bisa pulang malam atau mungkin kendaraannya memang terbatas gitu ya. Kita menghadirkan Before Sunset. Itu adalah tiket yang bisa dinikmati dari open gate sampai 17.45. Jadi bisa menonton, pengen nonton banget tapi keterbatasan waktu mungkin atau mungkin ada kendala-kendala lain. Nah, itu bisa dinikmati dari open gate sampai jam 17.45. Mungkin ada habis itu ada lanjutan dia mau kemana kayak mungkin teman-teman mau ada kegiatan lain atau besok mau ada event atau segala macam. Nah, itu masih bisa menikmati di jam itu tadi, open gate sampai jam 17.45 dengan harga yang terjangkau sekali.
0: Jadi buat kamu yang ada jam malamnya mungkin gitu ya. Ada jam malamnya bisa nih dipilih yang tiket Before Sunset ini teman Bro 2. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang acara utamanya sendiri ya di tanggal 24 sama 25, ada bocoran enggak sih bakal ada siapa yang datang mungkin gitu ya? Yang menurut panitia sendiri paling sayang deh kalau misalkan dilewatkan.
1: Sebenarnya semuanya sih ya. Itu enggak boleh dilewatin banget. Jadi teman-teman bisa menonton banyak experience ya. Yang akan didatangkan itu ini sudah lewat kurasi juga nih dari tim kurator kami. Jadi untuk di hari pertama kita ada Bilal Indrajaya.
0: Mas Bilal.
1: Iya, Mas Bilal. Tadi sudah diputar loh lagunya. Terima kasih loh ya.
0: Sama-sama, Kak.
1: Terus ada Plutato featuring Kathleen ini kita datang langsung dari Taiwan. Lumayan jauh ya. Terus ada juga Bromo Jazz Camp. Ada Bromo Jazz Camp juga. Nah, kemudian dilanjut juga nanti akan ada Batavia Collective. Ada juga Ring of Fire featuring Simon Pratiko dan juga Sri Hanuraga. Dan ada Isyana Sarasvati.
0: Ada kakak-kakak Isyana. Ingat tuh ya teman Bro 2. Wow.
1: Itu hari pertama.
0: Hari pertama udah segong itu teman Bro.
1: Gong banget.
0: Hari kedua kak?
1: Hari kedua itu kita punya Ali. Kalau misalnya teman-teman tahu, Ali itu lagi happening banget di mana-mana. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini menjadi kali pertamanya Ali main di Jawa Timur.
0: Kali pertama banget.
1: Terus yang selanjutnya ada Kevin Yosua Big Six featuring Nisha Ardi. Nisha Ardi ini adalah vokalisnya Nonaria. Kemudian ada Little Fingers. Terus ada juga Watchdog. Itu kita datangkan langsung dari Perancis. Ada juga Simon Pratiko Java Collective featuring Sri Hanuraga dan juga Kevin Yosua. Dan yang terakhir kita punya Indra Lesmana LLW featuring Eva Celia dan Teza Sumendra.
0: Wow, gong banget ya Allah sama perlu dua ini.
1: Masa iya sih gak nonton-nonton kata.
0: Jauh-jauh loh, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Prancis gitu ya, teman perlu dua. Aduh.
1: Masa enggak nonton?
0: Masa enggak nonton sih?
1: Terus ini kuda. Ada ini kan Indra Lesmana bersama dengan anaknya Eva Celia.
0: Nah,
1: gitu. Kapan lagi
0: Demam Broadway? Nah, ini sebelum sebelum kita masuk gitu ya, Kak ya. Kayak ini kita bisa beli tiketnya di mana gitu. Kita dengarkan dulu ada sebuah lagu ya. Kita break dulu Demam Broadway 2 gitu ya. Ada dari Rosalie dengan Angin Kencang. Enjoy.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Kita ngobrol dulu, kita masih barengan sama Kak Revy gitu ya.
1: Annyeonghaseyo.
0: Annyeong gitu ya. Jadi berubah orang enggak ke raya nih beliau atau ngobrol dua ya.
2: Betul.
0: Dan kita masih ngomongin tentang BRI Jazz Gunung Bromo kali ini gitu. Betul. Ya. Karena kan banyak banget nih UMKM lokal yang ikut terlibat kan tadi gitu kan, dan berarti selama ini dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar gitu ya. Especially Gunung Bromo ini kayak seperti apa sih, kayak tiap kali Jazz Gunung ini digelar di Bromo Kak biasanya?
2: Oke, jadi
0: ada feedback baiknya nggak?
2: Oh pasti tentu saja, kalau nggak ada nggak mungkin ada UMKM lagi.
0: Iya benar.
2: Terus kita juga memanfaatkan apa ya, bukan memanfaatkan ya, lebih tepatnya apa ya bahasanya? Oh memberdayakan teman-teman panitia lokal untuk berpartisipasi menjadi panitia kita.
0: Oh
2: seperti itu.
0: Jadi warlocknya juga ikut andil gitu.
2: Ikut andil
0: ya?
2: Selain jualan kuliner. Kerajinan tangan, menjadi panitia juga. Kalau bisa kita bisa ngasih uang itu dengan cara-cara yang seperti itu, memberdayakan.
0: Dan juga mereka ini ada pengalamannya.
2: Betul, nanti. Tentu saja, pasti. Makanya bisa bertahan 18 tahun.
0: Oke, seru banget teman Pro 2 gitu ya. Nah ini buat mereka sendiri gitu ya, teman-teman Pro 2 yang nggak mau beli tiketnya.
2: Di mana?
0: Terus? Nah, mau beli tiketnya ini di mana Kak kalau bisa gitu?
2: Oke, kalau beli tiketnya kita punya dua cara.
0: Oke, boleh.
2: Yang pertama kita bisa langsung aja ke seketiket.com. Di situ sudah ada pilihannya untuk BRI Jazz Gunung Bromo sendiri. Itu bisa langsung aja dibeli sampai hari H tentu saja. Atau kalau mau lebih cara lebih mudahnya lagi, kita itu bisa beli di aplikasi Brimo.
0: Brimo.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Cari aja di situ ada kolom lifestyle, kemudian diklik aja di situ, cari aja Jazz Gunung Bromo, di situ sudah ada terpampang nyata.
0: Ya. Yeah.
2: Untuk penggunaan itu pakai aplikasi Brimo, pembelian pakai aplikasi Brimo itu nanti akan mendapatkan diskon 40%.
0: Wow, lumayan banget nih teman-teman Bro 2 gitu banget. Ya. Nah, ini tiketnya sendiri ada perbedaan enggak sih Kak? Kayak mungkin ada yang VIP atau
2: ada
0: yang
2: biasa?
0: Oke,
2: okay,
0: ada.
2: Ada dong. Jadi untuk kategori tiketnya selain Before Sunset tadi ya, itu kita ada Tribune, ada juga VIP dan juga VVIP. Bedanya tentu saja di tempatnya, lokasinya sama experience-nya beda. Beda dong.
0: Bedanya ini beda banget apa sedikit berbeda gitu?
2: Beda banget. Karena kalau VIP itu jelas akan lebih dekat dengan panggung. Kalau VVIP itu akan mendapatkan best view dan benar-benar bisa mendengarkan suara yang paling enak dari Jazz Gunung.
0: Oh,
2: experience-nya itu nggak cuma mata, tapi juga telinga.
0: Telinganya juga
2: itu
0: gitu
2: benar-benar
0: ya,
2: the best banget. Karena kalau orang yang ngerti sound ya mungkin itu akan mendengarkan suaranya Jazz Gunung itu benar-benar gimana menjelaskannya ya pokoknya.
0: Oke.
2: Apa ya, orgasm kali ya.
0: Oke, boleh.
2: Itu benar-benar itu.
0: Itu yang dirasakan gitu ya. Karena panitia kan udah nyobain duluan nih gitu
2: tentu
0: kan.
2: Saja.
0: Udah
2: itu
0: mendengarkan.
2: Itu soundcheck aja udah enak apalagi kalau misalnya duduk di VVIP.
0: Aduh.
2: Beneran boleh. Itu enggak bohong. Saya ikut dari 2019.
0: Oke. Nah, ini untuk harga tiketnya sendiri gitu ya. Untuk yang Before Sunset dulu
2: boleh.
0: Kak. Untuk Before Sunset-nya untuk ini ada perbedaan enggak sih? Kan ada dua hari ya. Day 1 sama day 2. Ada perbedaan harga enggak sih?
2: Sebenarnya untuk harganya yang berbeda adalah beli satu hari atau beli dua hari.
0: Oh,
2: bedanya itu. Kalau perbedaan satu dan dua nggak ada. Cuman kamu belinya satu hari atau dua hari.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk beli satu hari,
2: untuk beli satu hari itu harganya untuk Before Sunset ya. Ini harganya ada di 400.000.
0: Oke. Okay,
2: kalau untuk beli dua hari langsung itu adalah di 700.000.
0: Aduh, affordable banget nih.
2: Tolong. Ini habis gajian hari ini.
0: Tolong. Oke. Nah, untuk yang pengalaman fantastis VVIP itu Kak, berapa tuh startnya?
2: Kalau harganya untuk beli yang satu hari itu adalah 3.100.000, tapi untuk langsung dua hari two days pass itu adalah 5.100.000.
0: 5.100.000 gitu ya. Kalau untuk VIP-nya sendiri?
2: Kalau VIP-nya sendiri itu harganya kalau one day pass itu ada di angka angkanya itu di angka 1.600.000.
0: 1.600.000. Kalau untuk dua?
2: Kalau two days pass itu ada di harga 2.500.000.
0: masih affordable masih banget teman Pro 2.
2: Tribun belum loh ini?
0: Tribun ada tribunnya ada kan. Tribun. Kalau Tribun Kakak?
2: Kalau Tribun kalau one day space-nya itu adalah di harga 700.000. Kalau two day space-nya adalah 1.200.000.
0: Aduh. Pergolakan batinku mulai.
2: Ini belum termasuk kalau misalnya sudah dapat potongan harga beli di aplikasi Brimo.
0: Nah, benar banget teman Pro 2.
2: Diskon 40%.
0: Gitu. Aduh, aku
2: hitung aja sendiri, guys.
0: Hitung aja sendiri dengan gestarnya itu enggak main-main.
2: Betul.
0: Gitu ya. Mulai ada dari Taiwan, Itali, Prancis, ada datang semua di BRI.
2: Isyana Saraswati kapan lagi manjes?
0: Emang benar banget. Kapan lagi ketemu Isyana main jazz gitu kan. Sekarang kan dia rock banget tuh.
2: Eksperimental banget ya pokoknya.
0: Bener.
2: Eksperimental.
0: Eksperimental bener banget gitu ya. Nah, oke, dibuat teman Pro 2. Gini, buat kamu yang mau beli tiketnya bisa langsung aja ke seketiket.com.
2: Betul.
0: Atau bisa langsung aja beli di aplikasi Brimo.
2: Betul gitu sekali
0: ya. Dapat potongan 40%
2: 40% ya. Kalau kata saya sih mending beli sekarang ya.
0: Beli sekarang kapan lagi?
2: Karena takut kehabisan soalnya. Itu bener.
0: Iya sih, bener banget ya. Nah, ini acaranya sendiri dilaksanakan di mana nih, Kak?
2: Untuk 24 sampai 25 Juli ini nanti akan dilaksanakan di Amfiteater Jiwa Jawa Resort Bromo.
0: Oke, dengan pemandangan yang sangat
2: luar biasa.
0: Luar biasa banget, fantastis banget teman Bro 2. Kayak worth the money banget gitu ya.
2: Banget. Saya tadi kan sudah bilang minimal harus merasakan satu kali seumur hidup. Minimal.
0: Minimal banget nih gitu ya. Dan ini yang pasti tahun depan ada lagi gitu ya.
2: Insya Allah akan ada lagi.
0: Ada
2: harus lagi. Ada lagi gak sih?
0: Harus ada dong.
2: Iya.
0: Mungkin next di gunung mana gitu ya.
2: Kita tunggu aja ya. Karena biasanya itu kita tuh selalu ada gebrakan baru gitu loh.
0: Oke, kita tunggu aja gebrakan barunya teman Pro 2 gitu ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih Kak Revi.
2: Sama-sama. Untuk info lebih lanjut boleh langsung aja di @jazzgunung ya Instagram kita.
0: Oke, bisa langsung aja di @jazzgunung.
2: Betul. Pokoknya jangan lupa untuk datang ke BRI Jazz Gunung, langsung aja di follow di @jazzgunung.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Kak Revi.
2: Sama-sama.
0: Sudah mampir gitu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau langsung beli tiketnya gitu ya, sekali lagi kamu bisa langsung aja ke seketiket.com. Dan bakal ada special price buat kamu yang beli di aplikasi Brimo. Oke deh kalau gitu, masih bareng sama Vira di hari ini gitu ya. Masih menemani kamu sampai pukul 3 sore nanti. Jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya Tahun Baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan selam.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira ya di Santai Siang kali ini teman Pro 2, yang mana aku masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik gitu ya. Dan pada pukul 12 ini informasi yang bakal aku sampaikan untuk kamu ini masih seputar tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu. Dari baju.

Berbahasa Melayu pertama di Indonesia. Ya, Aljuab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Aljuab muncul di tahun 1795. Aljuab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Aljuab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Aljuab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, Teman Pro 2 masih bareng sama Fira di Santai Siang kali ini, Teman Pro 2, yang mana aku masih bakal kasih kamu berbagai informasi seputar UMKM gitu ya, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital nih. Dan informasi pertama yang bakal aku sampaikan untuk kamu yaitu perihal harga emas gitu ya, yang bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat gitu ya pada perdagangan Kamis 23 Juli ini. Kenaikan sebesar 5.000 per gram. Ini menunjukkan penguatan harga ya setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya, Teman Pro 2. Berdasarkan data logam mulia sendiri, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.640.000 nih, Teman Pro 2. Angka tersebut juga lebih tinggi gitu ya dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat di Rp2.635.000 per gramnya. Yang memang mana logam mulia ini menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran gitu ya, buat memenuhi kebutuhan investasi kamu, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau investasi gitu ya, mungkin investasinya menjadi kebentuk emas gitu, kamu bisa aja balik sekarang, Teman Pro 2 gitu ya. Untuk 1 gramnya ada di Rp2.640.000. Dan juga masih barengan sama Fira, aku masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya, Teman Pro 2. Jadi pastiin untuk tetap stay tune di 87.9 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Brodo, masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini gitu ya. Dan aku punya informasi menarik teman Brodo, datang dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Koperasi, terus memperkuat peran koperasi gitu ya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana bergulir yang disertai pendampingan kelembagaan. Pendekatan tersebut terbukti mampu melahirkan ekosistem usaha yang berkelanjutan ya, sebagaimana ditunjukkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Tunas Harapan Syantara di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Didukung pembiayaan dan pendampingan LPDB Koperasi, BMT THS tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi anggota saja, tapi juga membangun ekosistem usaha berbasis syariah nih, yang menghubungkan petani ikan, distributor pangan, pengepul, hingga akses pasar dalam satu rantai bisnis yang saling menguatkan teman Brodo. Direktur Utama LPDB Koperasi Kristianto mengatakan keberhasilan BMT Tunas Harapan Syantara menunjukkan bahwa dana bergulir akan memberikan dampak yang jauh lebih besar ketika dikelola oleh koperasi yang memiliki tata kelola sehat ya, membangun ekosistem usaha anggota dan juga terus berinovasi dalam memberikan pelayanan nih. Dan menurut beliau, LPDB Koperasi nggak hanya hadir sebagai lembaga pembiayaan aja nih teman Produa, tapi juga sebagai mitra strategis gitu ya, strategis koperasi melalui pendampingan kelembagaan, penguatan tata kelola, monitoring usaha, hingga peningkatkan kapasitas pengurus agar koperasi ini mampu tumbuh secara sehat dan juga berkelanjutan.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

Yang 82, kamu tahu gak sih bahwa PT Kereta Api Indonesia atau KAI ya merampungkan penerimaan 54 unit lokomotif baru tipe CC205 gitu ya. Puluhan armada kereta ini dipersiapkan untuk memperkuat keandalan pengangkutan logistik batubara di Sumatera Selatan. Serah terima sarana transportasi massal tersebut berlangsung pada hari Rabu kemarin ya. Seremoni penyerahan lokomotif dilaksanakan di ruang Jaladara Gedung Jakarta Railway Center yang ada di wilayah Kota Jakarta. Seluruh unit baru tersebut masuk dalam kategori lokomotif tipe CC205 seri 25 dan 26. Pengiriman sarana tersebut dilakukan secara bertahap sejak Agustus 2025 hingga selesai pada bulan Mei kemarin, teman Pro 2. Senior Vice President International Locomotive Sales and Operation Progress Rail Colin Karelchak mengapresiasi kerjasama ini gitu ya. Dan lokomotif CC205 menggunakan sistem traksi alternating current atau AC dengan mesin bertenaga sebesar 2200 tenaga kuda. Sarana ini juga dilengkapi dengan driver safety system untuk meminimalkan potensi resiko kelelahan masinis gitu ya. Fitur power fuel detect dan uptime connect dipasang untuk memantau jalur serta performa mesin lokomotif. KAI juga udah menguji coba kemampuan satu unit lokomotif CC205 ini untuk menarik 60 gerbong barang, dan pengujian intensif di wilayah Palembang ini dilakukan guna menganalisis batas maksimal keselamatan perjalanan kereta. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin mengatakan penambahan sarana ini memperkuat kesiapan logistik di Sumatera Selatan. Program ini didukung pelatihan terhadap 305 pekerja untuk meningkatkan kompetensi operasional dan perawatan mesin. Pekerja yang dilatih juga mencakup 195 orang bidang perawatan dan juga 110 orang pada bagian operasionalnya. Program tersebut juga dilengkapi jaminan perawatan selama 2 tahun demi menjaga keandalan sarana secara mandiri gitu ya, teman Pro 2. Lokomotif CC205 memiliki daya tarik besar yang mendukung pengangkutan rangkaian gerbong dengan kapasitas maksimal gitu ya. Penggunaan satu unit CC205 berpotensi menggantikan 2 unit lokomotif dari generasi terdahulu nih secara efektif, teman Pro 2. Bobby juga menjelaskan pengadaan puluhan armada ini disiapkan untuk mendukung kenaikan target kapasitas angkutan logistik. Volume pengangkutan dan batubara juga ditargetkan mampu mencapai kisaran angka 85 juta ton tiap tahunnya.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kita mau berdua masih barengan sama Vira di Santai Siang kali ini gitu ya. Masih banyak banget informasi yang bakal aku sampaikan untuk kamu teman berdua, especially pada pukul 2 ini. Kita sudah bergeser informasinya. Kalau tadi di jam 1 aku kasih kamu berbagai informasi seputar dunia olahraga gitu ya. Di jam 2 ini teman berdua, aku bakal kasih kamu berbagai informasi dari dunia entertainment. Banyak banget ya hal-hal baru yang datang dari dunia entertainment. Dan sebelum aku kasih kamu informasinya, kita dengarkan dulu ada sebuah lagu datang dari Olivia Dean dengan When I Need. Enjoy.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira gitu ya di santai siang kali ini. Dan sesuai janji aku pada pukul 2 ini, aku bakal kasih kamu berbagai informasi seputar dunia entertainment. Dan informasi pertama teman Pro 2 ini datang dari Harry Styles ya, yang membagikan atau membatalkan konsernya di Brazil pada hari Selasa kemarin teman Pro 2. Ya, dia membatalkan konsernya di Brazil pada Selasa malam karena dia lagi sakit gitu ya, tanpa penjelasan yang lebih spesifik teman Pro 2. Meskipun begitu, konser itu tetap akan digelar pada hari Jumat besok nih. Wow. Dan dalam pernyataan perwakilan dari Harry Styles sendiri, penonton yang sudah membeli tiket konser pada Selasa malam akan mendapatkan pengembalian dana alias refund teman Pro 2. Harry Styles ini resmi menjalani tour Together ya, yang mendukung perilisan album terbarunya Kiss All The Time Disco Occasionally gitu, yang sudah dirilis pada bulan Maret kemarin nih. Tour tersebut dibuka pada 16 Mei ya, di Johan Cruyff Arena Amsterdam, Belanda ya. Dan rencananya berjalan dalam 67 konser dan selesai pada 13 Desember di Accor Stadium Sydney yang ada di Australia. Tour itu digelar di Amsterdam selama 10 malam gitu ya, lalu langsung lanjut lagi ke London selama 12 malam di Wembley Stadium, kemudian 4 malam di Estadio do Morumbi, São Paulo, Brazil ya, lalu 6 malam lagi di Mexico City. Harry Styles sendiri kemudian akan konser di MSG atau Madison Square Garden New York selama 30 malam teman Pro 2. Enggak cuma 10 atau 12 malam aja, tapi 30 malam, which mean tuh kayak mungkin hampir sebulanan kali ya teman Pro 2. Oh my god. Dari 26 Agustus sampai 31 Oktober. Lalu dia bakal lanjut lagi 3 malam di Melbourne dan 2 malam terakhir dia bakal konser di Sydney teman Pro 2 ya. Kita doakan aja semoga Harry cepat sembuh ya, biar langsung bisa lanjut lagi karaokean bareng fansnya teman Pro 2.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu, ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Fiera gitu ya, dan aku punya informasi menarik datang dari Ryan Reynolds yang mengkonfirmasi kisah Deadpool ini gak berakhir di Deadpool and Wolverine aja nih. Dia mengungkapkan bakal ada film Deadpool terbaru meski belum mengungkapkan detail lebih lanjut. Kelanjutan kisah Deadpool diungkap oleh Ryan Reynolds selaku pemeran utama dan juga produser seri film itu ya, saat tampil dalam Fantastic Fest 2026 teman Pro 2. Di tahun lalu sendiri, The Hollywood Reporter secara eksklusif melaporkan bahwa Reynolds sedang menjajaki ide untuk film lain dan juga dalam franchise tersebut ya. Tapi film itu akan menampilkan karakter X-Men nih. Dan dalam kesempatan yang berbeda, Ryan Reynolds juga sempat menyatakan bahwa dia tidak melihat kemungkinan film solo Deadpool lainnya di masa depan gitu ya. Jadi memusatkan perhatian pada Deadpool yang akan lebih efektif jika dia mengambil semua hal darinya dan membuatnya terpojok tuh. Dan dalam film keempat terasa sedikit berulang dan juga berlebihan gitu ya. Itu tidak berarti mengorbankan kesenangan. Masih ada alur cerita untuk Deadpool yang memuaskan dan juga kuat teman Pro 2. Dan hingga saat ini memang belum ada informasi lebih lanjut mengenai film terbaru Deadpool dari Marvel ini. Ketika Deadpool and Wolverine yang dibintangi oleh Reynolds dan juga Hugh Jackman sebagai Wolverine dirilis di tahun 2024, film ini menjadi film berperingkat era atau dewasa ya yang terlaris sepanjang masa teman Pro 2. Film tersebut juga mengumpulkan lebih dari 1,3 miliar US dollar gitu ya secara global teman Pro 2, dan mengikuti jejak Deadpool yang udah dirilis di tahun 2016 sendiri ya, dan Deadpool 2 yang dirilis di tahun 2019 juga sukses besar di box office nih.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Kita mau perlu gak kerasa udah mau jam 3 aja kini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu gitu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana karena sore hari kamu nanti bakal ditemanin sama Dila dan juga Ara yang pasti dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan gitu ya teman Pro 2 bakal menemani sore hari kamu. Dan nanti pada pukul 14.59 waktu Indonesia Barat bakal ada azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Oke deh kalau gitu aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

0: Maaf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti

0: bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
0: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Ya, selamat sore teman Pro 2. Sebelum kita mendengarkan lagu dari Samuel Cipta ya, aku mau menyapa kamu dulu teman Pro 2 di sore hari ini. Dimana di sore ceria kali ini bakal ada Dila ya, bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Dan di jam 3 ini spesial ya, seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar Malang Raya. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini di Malang ada kejadian apa aja, aku bakal update ke kamu gitu ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu, let's move dulu, kita dengar yang tadi udah ke-spill ya openingnya. Ini ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Kita mau berdua sebuah lagu dari Soul Sister ya, judulnya Pencuri Cinta. Ini baru aja nih dilaporin buat kamu yang lagi tune in di sore hari ini gitu ya, teman Pro 2. Dan ngomong tentang curi-mencuri, teman Pro 2, ini kalau misalnya biasanya ya untuk menjaga keamanan lingkungan, ini identik dengan ronda malam. Nah, warga Kota Malang ini punya cara yang berbeda nih, teman Pro 2, untuk mengatasi pencurian gitu ya. Dimana dari warga RT 04 RW 09 Kelurahan Lawok Waru ini menggelar sebuah sayembara berhadiah 500 ribu buat siapa aja yang berhasil menangkap pelaku curanmor, teman Pro 2. Dimana program ini juga udah berjalan ya sejak akhir 2024 kemarin, karena emang kawasan mereka ini sempat dianggap rawan, apalagi banyak banget ya kafe yang membuat orang lain tuh dari luar cukup sering masuk ke luar lingkungan gitu ya, teman Pro 2. Nah, walaupun hadiahnya berasal dari kas RT sendiri, tujuan utamanya ini bukan tentang uang ya, teman Pro 2, tapi supaya warga ini juga makin kompak lagi dan lebih peduli lagi gitu ya untuk menjaga keamanan bersama. Dan hasilnya emang sekarang warga juga jadi lebih aktif untuk mengawasi lingkungan, saling mengingatkan, dan lebih peka juga ya terhadap aktivitas yang mencurigakan. Dan walaupun masih belum ada yang berhasil nih untuk menangkap pelaku curanmor, kasus kehilangan sepeda motor di wilayah tersebut juga dikabarkan jauh berkurang gitu ya. Dan menariknya lagi, ini dengan adanya sayembara itu, ini meningkatkan kewaspadaan warga, juga membuat mereka ini berhasil menggagalkan 8 dugaan transaksi narkoba dengan modus sistem ranjau ya sejak akhir tahun 2024 kemarin, teman Pro 2. Ya, semoga ya teman Pro 2, cara sederhananya juga bisa menginspirasi nih lingkungan lain untuk semakin kompak lagi menjaga lingkungan tempat tinggalnya, menjaga keamanan, karena emang lingkungan yang aman itu berawal dari kepedulian warganya sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Produa, selamat sore buat kami yang baru aja bergabung ya di 87,9 Produa RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan emang ya, lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya juga sama kayak kemerdekaan gitu ya teman Produa, selalu dirayakan dengan berbagai macam cara dan juga kebiasaan dan budaya masyarakat gitu ya, dimana menjelang perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI ya, pemerintah Kota Malang juga kembali nih mengingatkan lagi ya kepada masyarakat soal larangan untuk penggunaan sound horek dalam berbagai kegiatan. Dari Wali Kota Malang Wahyuda juga menegaskan kalau aturan ini tuh emang masih sama ya seperti tahun lalu, dimana sound horek juga tidak diperbolehkan karena emang dinilai bisa mengganggu ketertiban dan juga kenyamanan warga. Dan penegasan ini juga disampaikan ya setelah sempat ada penggunaan sound horek nih dalam sebuah kegiatan di wilayah Tunggul Wulung, teman Pro 2. Dan menyikapi hal itu, Wali Kota langsung berkoordinasi dengan camat, dengan lurah, hingga panitia agar penggunaan sound ini juga bisa dikendalikan lagi ya, dan juga tidak berlebihan. Tapi walaupun begitu, teman Produa, masyarakat juga tetap dipersilahkan ya untuk menggelar hiburan atau perayaan selama menggunakan sound system dengan volume yang wajar. Dan aturan ini juga akan diterapkan ya selama peringatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus di seluruh wilayah di Kota Malang, teman Produa. Ya, semoga aja ya teman Produa, peringatan Hari Kemerdekaan tetap bisa berlangsung meriah, tetapi juga tetap tertib, nyaman, menghormati warga di lingkungan sekitar juga.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Kita mau berdua masih bareng sama Dila ya di sore ceria ngalami lakes kali ini, di mana info selanjutnya ini datang dari dunia sport tourism di Kota Batu, teman Pro 2 di Batu ya. Ini antusiasme atlet untuk ikutan Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF Paragliding Crazy Legs 2026 ini ternyata udah melebihi target panitia teman Pro 2, di mana awalnya panitia ini menargetkan sekitar 70 atlet ya dari 4 negara, tapi hingga tanggal 22 Juli kemarin jumlah pendaftar ini sudah mencapai 75 atlet dari 5 negara teman Pro 2. Untuk rinciannya sendiri ini ada 60 atlet ya dari Indonesia, ada 10 dari Malaysia, 3 atlet dari India dan 1 atlet dari Mongolia dan 1 lagi dari Swiss nih teman Pro 2 yang menjadi negara peserta baru di luar target awal. Nah, dengan bertambahnya jumlah peserta ini juga menunjukkan ya kalau ajang BISTF 2026 ini juga makin nih dilirik oleh atlet ya, para layang dari berbagai negara, dan nantinya para atlet ini akan bersaing di nomor ketepatan mendarat yang menjadikan salah satu daya tarik juga untuk kompetisi ini teman Pro 2. Dengan kehadiran peserta ya dari berbagai negara, ini juga harapannya bisa semakin lagi mengenalkan Kota Batu sebagai destinasi sport tourism bertaraf internasional, sekaligus bisa mendongkrak kunjungan wisata dari berbagai macam daerah ke Kota Batu gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, itu dia juga informasi terakhir untuk ngalam ilakes hari ini ya. Tapi jangan kemana-mana, aku abis ini mau ajakin kamu jalan-jalan ke Pro 2 Sumenep, karena bakal ada sore ceria berjaringan teman Pro 2. Jadi nanti aku akan balik lagi ya di jam 17, which means jam 5 sore nanti. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 94,6 dari Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2. Sore hari ini sore cerianya mampir ke Pro 2 RRI Sumenep ya, barengan sama Farida tentu aja. Ini masih halo RRI aja nih. Oke, barengan sama Farida dan tentu saja enggak cuma di Pro 2 Sumenep, tapi kamu bisa menyimak juga siaran kita melalui Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. And sore hari ini aku mau ngobrol, menginspirasi sama teman aku yang asli Sumenep. Hanya saja dia belajarnya di luar Sumenep. Dan mungkin nanti kita cerita-cerita banyak sama dia. Dia lebih dikenal di luar sana daripada di Sumenep. Bisa jadi kayak gitu ya. Salah satu seniman tari yang kalau di Sumenep jarang. Emang ada ya Sumenep? Oh ada yang dari Sumenep, teman Pro 2. Tuh. Aku barengan sama Kak Sri Cici Handayani. Halo.
2: Halo, Farida.
1: Kamu tahu gak sih teman Pro 2? Dia sekarang tuh lagi di Jogja apa Solo sih? Jogja, Solo.
2: Aku di Solo hari ini.
1: Iya, iya, tadi berangkat dari Jogja ke Solo. Aku mau bilang gitu. But bukan cuman teman Pro 2 aja yang baru tahu sama Kak Cici, tapi Farida juga baru tahu gitu. Ternyata ada anak Sumenep yang itu berkarya di dunia seni. Tapi mungkin seperti aku bilang tadi, bahkan dia mungkin lebih dikenal di luar sana daripada di Sumenep. Makanya sekarang kenalan sama Sumenep Jawa Timur dulu.
2: Betul-betul, kayaknya betul sih itu.
1: Tuh kan, udah lama gak pulang kan?
2: Aku pulang sih, sebenarnya aku hampir kayaknya kalau setahun cukup sering. Karena risetku kan masih berbicara tentang Sumenep gitu. Dan sebagai riset artistik, aku harus hadir secara langsung dalam ruang risetnya gitu. Sorry aduh, suara motor.
1: Aman.
2: Ini jalanan banget ini. Jadi okay. Aku cukup sering, cuman kalau ngomongin ruang kreatifku atau lebih banyak aku berkarya memang tidak secara langsung di Sumenep. Tapi akhir kemarin, bulan kemarin aku sempat

0: berkarya di Sumenep dan bawa seluruh tim kolektifku ke sana sih.
1: Iya,
0: gitu.
1: Proyek besar kan, proyek besar kan.
0: Seperti sih yang begitu.
1: Ya kemarin nih kalau yang di Sumenep dan sekitarnya kayak Kak Cici sempat ketemu sama teman-teman di Universitas Wiraraja. Terus
0: betul.
1: Sama teman-teman penggiat seni lainnya sih di Sumenep gitu. By the way, Kak Cici itu kan ada di foundernya Neat Project ya, benar? Neat Project itu. Aku masih ngerasa sih Maduranya, Sumenepnya tuh ada karena namanya juga masih Neat kan.
0: Iya. Saya malah dalam rangka memadrakan kolektif saya yang sebenarnya lintas disiplin dan latar belakang teman-teman di kolektif Niat Project itu kan macam-macam dari Jawa Timur, dari luar Jawa. Nah, tapi saya membawa mereka ke dalam dimensi Madura sih. Lebih tepatnya Sumenep.
1: Ngaruh nggak? Berhasil nggak? Berhasil nggak?
0: Berhasil karena aku sering ajak mereka, menurut saya personal ya, berhasil karena mereka sudah kayak aku merasa Madura gitu, aku merasa gesturku sudah Madura sekali gitu. Nah, karena aku sering ajak mereka juga secara langsung mempelajari, karena risetku tentang gestur, kemudian bagaimana secara tidak hanya keseniannya, secara karakteristik manusia Madura gitu kan. Jadi aku sering ajak mereka untuk mempelajari secara langsung gesturnya, bagaimana ketika ruang realitas Madura itu sendiri gitu. Jadi menurutku mereka akhirnya punya kepercayaan gitu, meskipun tidak sekarang asli Madura gitu.
1: Oke. Tapi gak ada yang kayak negatif impact gitu kan, kadang-kadang kalau kita bergaul sama orang luar, Madura ya, oh Madura yang kayak gitu ya, gitu, nggak ada yang berpikiran kayak itu.
0: Tapi karena aku Sumenep, kita Sumenep, itu udah kayak kalau aku bilang Sumenep gitu, akhirnya bertanya juga sih, ada-ada yang bertanya kayak Sumenep, Madura, oh itu, oh yang keratonnya Madura itu, gitu. Sebenarnya secara tidak langsung sejauh ini, karena aku perempuan Madura dan terutamanya Sumenep, akhirnya mereka itu sudah tahu bahwa Madura sangatlah perspektifnya halus. Kemudian mereka juga sebenarnya kalau di Yogyakarta, di lingkunganku sendiri, seniman-seniman, kemudian kurator yang berasal dari Sumenep itu banyak. Madura itu banyak di dekat-dekat lingkunganku Jogja gitu. Nah, mereka sudah tahu bahwa Sumenep tuh terkenalnya lembut dan dia bahasanya lebih tenang, bahkan kayak lebih, kalau mereka diajak ke rumah gitu, mama kamu lebih halus ya, mbah kamu lebih halus ya, gitu akhirnya sih.
1: Oke, syukur deh.
0: Kayaknya Sumenep cukup baik pandangannya dan interpretasinya untuk orang-orang gitu.
1: Oke, syukur deh. Oke, Kak Cici, jarang, masih cukup jarang sih teman-teman di Sumenep, anak mudanya Sumenep itu yang setelah selesai SMA mereka itu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke dunia seni, misalnya tari, musik dan lainnya. Banyak itu pendidikan lah, dokter lah, bidan lah dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau Kak Cici dulu apa pertimbangannya?
0: Sebenarnya kalau diceritain latar belakang kenapa sampai sejauh ini cukup panjang, tapi kalau disingkat sedikit, aku sejak umur 7 tahun itu sudah diajak bapakku untuk dalam ruang kesenian wayang topeng. Jadi aku kan aslinya di Dasu, ya, lebih tepatnya Bulu Raja sih, tapi basisnya Dasu lah orang-orang lebih kenal gitu kan. Nah, aku sejak umur 7 tahun sudah mengenal tari topeng, bahkan tubuhku sudah secara tidak langsung dikonstruksi oleh maskulinitas tari topeng Madura gitu. Nah, kemudian aku sudah keluar dari Madura semenjak lulus SMP, karena aku merasa bahwa ketika lulus SMP, apa yang bisa lebih membawa Cici gitu. Kayak aku setelah lulus SMP gak mungkin aku sekolah SMA atau SMK yang kalau di Sumenep lebih menjurus ke kedokteran gitu. Itu sangat jauh dengan realitasku, keseharianku gitu. Nah, akhirnya sebenarnya cukup nekat, karena aku sebagai perempuan lulusan SMP itu sebenarnya awalnya gak dibolehin untuk sekolah SMK ke Surabaya, SMKI Surabaya, kalau sekarang SMK 12, dia SMK seni memang. Mamaku cukup melarang, tapi aku bilang, gak apa-apa mama gak mau ngurus, biar aku yang daftar sendiri, aku bilang gitu. Karena aku sudah, ya perempuan Madura, sudah sering main kemana-mana gitu kan. Jadi kayaknya kalau daftar, kayaknya cuma daftar sekolah bisa lah.
1: Nah, yeah.
0: Aku di warnet pada saat itu, daftar sekolah SMK 12 itu, dan singkat cerita, aku sekolah di SMK 12. Nah, setelah 3 tahun di SMK 12, tentu banyak sekali hal yang menggelisahkan. Aku yang merasa sejak 7 tahun di Sumenep, sudah merasa menguasai tari topeng Sumenep. Sudah merasa bahwa orang-orang tuh belajar tari topeng itu ke aku di rumah, ke bapak gitu. Tapi ternyata ketika sampai di Surabaya, aku gak banyak tahu tentang seni ya. Aku tidak banyak tahu tentang tari. Semesta tari itu luas banget gitu. Aku yang dulu hanya belajar tari topeng, muang sangkal, kemudian tari tongtong gitu. Sekarang dipertemukan dengan banyak genre tari gitu. Nah akhirnya dari situ aku merasa kayak gak bisa ini. Aku belum cukup ini untuk pulang ke Madura, untuk yang bapakku bercita-cita punya sanggar ini. Itu awalnya kan kegelisahan itu. Terus kemudian aku lulus secara, aku belum UN tapi udah keterima di ISI Solo gitu, SNMPTN pada saat itu programnya. Jadi aku diperlancar, kayak tiba-tiba guruku punya relasi kesenian dan lain-lain. Aku belajar beberapa institut seni yang terdekat, Jogja, Solo. Aku lebih nyaman ke Solo akhirnya. Aku keterima di Solo, S1, gelisah lagi lah diriku. Ternyata bukan hanya tari tradisional, saudara, aku bilang gitu. Ternyata tari itu lebih luas lagi. Dosen-dosen seni di ISI Solo punya biliar lagi. Dia mungkin hari ini sudah cukup famous gitu, bahasa istilah kontemporer gitu. Nah kemudian aku baru belajar di ISI Solo S1 itu, baru belajar kontemporer itu apa gitu. Kemudian aku singkat cerita lagi, aku belajar cukup panjang bagaimana akhirnya aku yang punya akar yang kuat, tradisi yang kuat, tapi tidak bisa juga apa, tidak bisa dijauhkan juga oleh hal-hal eksperimental gitu. Jadi ketika aku di ISI Solo, aku banyak dikenalkan oleh dosen-dosenku bahwa kita sebagai seniman, bukan hanya tari gitu, harus berani bereksperimen gitu. Dan eksperimen itu tidak membuat seniman berjarak dengan akar atau tradisinya gitu. Dari situ aku merasa S1 tuh tidak cukup ini. Lagi-lagi nih, kayaknya tuh gak cukup nih. Dengan nekatnya aku setelah lulus S1 langsung mendaftar beasiswa, dan aku dapat beasiswa S2 aku di ISI Solo juga. Karena banyak yang masih kupertanyakan tentang apa yang kudapatkan di ISI Solo. Aku lulus beasiswa BPI, beasiswa buat seniman-seniman gitu. Terus setelah itu semua dari 2021 akhirnya, dari aku lulus S1, semua yang kupertanyakan tentang lokalitas, tentang eksperimental, tentang kontemporer, mediumnya, itu kejawab pelan-pelan dari 2021, dilanjutkan pada studi S2 aku. Dan puncaknya tugas akhir S2 aku merasa okay, aku sudah merasa ini yang aku cari, dan rasanya aku tidak akan kembali ke Sumenep hari ini. Itu keputusannya.
1: Aduh.
0: Bukan membuat aku terus pulang membuat sanggar, enggak. Okay, aku udah benar ini, aku udah mencari semua kegelisahanku tentang lokalitas, tentang kesenian budaya lokalku, tentang diriku, dan eksperimen dalam tari kontemporer gitu. Dan akhirnya keputusannya aku membuat kolektif. Kemudian aku merasa bahwa aku bisa bahasaku hari ini gitu, aku bisa menyirami tumbuhan, sebut seni dan Sumenep itu, seni yang ada di Sumenep dan Sumenep itu tumbuhan gitu. Aku bisa menyirami tumbuhanku meskipun aku tidak ada di sana. Itulah cukup panjang. Aku hanya ingin kesimpulannya, aku ingin mencari hal yang terdekat dengan diriku, apa yang biasa aku lakukan, yang tidak mengada-ada tentang realitasku gitu. Dan akhirnya aku menemukan banyak pertanyaan yang perlu ku jawab hingga aku menemukan jawabannya, dan ini jawabannya. Aku hari ini tetap dengan seni dan lokalitasku gitu.
1: Iya.
0: Itu sih Mbak Farida, kepanjang ya.
1: Dengan seni dan lokalitasku, hanya saya tidak di Sumana. Belum.
0: Tentu aku kan masih muda ya, cukup panjang perjalanan ini.
1: Iya sih, belum. Kak, Pari itu bisa mendarah daging di diri Kak Cici, tentu ada andil keluarga. Okay. Karena memang udah dari kecil udah diperkenalkan di situ. Tapi tadi lagi-lagi ketika memutuskan untuk sekolah di Surabaya, kemudian ngerasa bahwa wow, aku belum tahu apa-apa ternyata ya.
0: Yang
1: aku ngerasa di sini udah jago gitu. Di daerah sendiri udah jago, ternyata aku belum tahu apa-apa gitu. Nah, pada waktu itu tuh hal baru apa aja yang Kak Cici pelajari di situ pas di SMA tuh?
0: Iya, kelas 1 SMK itu seluruh teman-temanku, dan pelajaran pertama di SMK adalah semua genre tari remo. Itu kan basicnya Jawa Timuran, di Surabayaan, kemudian Jombang gitu. Dan ludruk-ludruk di Jawa Timur, daerah di luar Madura gitu, itu adalah tari basicnya mereka. Kalau di Madura itu adalah tari topeng, kalau di Madura itu adalah basic sekali muang sangkal gitu. Tapi aku di sana kayak, loh kok aku gak tahu ini ya. Nah, jadi pertama kali yang aku pelajari adalah tari remo, karena gengsi sekali kan sebagai manusia Madura tuh, masa teman-temanku udah tahu aku gak tahu gitu kan. Itu yang pertama, tari remo. Terus kemudian itu kayak, kalau aku ingat-ingat, di pada saat SMK pelajarannya itu dibagi menjadi Jatim, ada beberapa, karena itu mayornya ya. Jatim itu ada Jatim Malangan, kemudian dengan Beskalan, tari-tari topeng Malangan, kemudian remoan Surabayanan, kemudian Gilipangan yang tapal kuda di sana, Madura. Madura yang swasta di sana, dia ada genre-nya juga kan. Pokoknya ini yang Jawa Timur itu Banyuwangi, kemudian juga ada Bali, kemudian juga selebihnya paling bukan Jawa itu Bali kayaknya. Karena baru di S1 aku belajar tentang tari Sumatera, kemudian kerana di luar Jawa Timur. Jawa Barat itu baru di S1. Nah, tapi kalau di Surabaya itu seluruh pada saat di SMK seluruh genre kesenian di Jawa Timur sampai ke Bali gitu.
1: Okay.
0: Jadi dari situ aku merasa kayak kayak langsung tubuhku tuh disirami banyak banyak aduh, ternyata seni itu sebanyak itu. Itu sih kalau di pada saat SMK seluruh genre Jawa Timur sampai ke Bali gitu.
1: Okay. Nah, teman Pro 2, itu kenalkannya kita sore hari ini barengan sama Kak Cici ya. An, kalau kamu notice nih, teman-teman yang di Surabaya, di Malang, di Jember sama di Madiun pernah nih bersentuhan dengan dia, nanti kita DM-DM-an ya. Boleh kasih komentar juga di live YouTube-nya kita ya. Boleh say hello, boleh sampaikan pertanyaan juga, atau barangkali kamu ingin menyampaikan kenangan-kenangan bareng dia. Bareng Kak Cici.
0: Kayaknya teman-temanku juga udah kayak ngediriin sanggar gitu, udah kayak jadi guru. Kalau dengan teman SMK-ku tuh aku banyak tidak terhubung ya, karena itu cukup berjarak waktunya gitu. Tapi semoga teman-teman ya masih ingat kita bareng-bareng di SMK 12 gitu.
1: Okay. Semoga aja nanti ada yang notice ya. We're gonna be for a moment, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Itu masih perkenalan aku sama Kak Cici, karena dia masih punya cerita yang banyak yang mungkin nanti bisa menginspirasi kamu untuk setidaknya berkarya, kalaupun tidak sama bidang, mungkin di bidang lainnya. Stay tune ya bareng sama Farida di Sore Ceria.
2: Sore Ceria.

0: hasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati cangkir kopi.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Produa.
2: Teman Produa masih barengan sama Kak Cici dan tentu aja banyak cerita dari dia loh. Setelah bertahun-tahun dia belum bisa pulang, paling pulangnya pas Idul Fitri, itu kan kalau iya. Oke, aku belum dengar suaramu, belum open mic-mu, Kak.
3: Betul sih, aku paling sering dan wajib pulang kalau Idul Fitri, Idul Adha. Tuh
2: kan. Iya, dan FYI teman Pro 2, sejak 2021 Kak Cici itu sudah aktif ngeriset loh sampai sekarang gitu. Dan amazed banget sih riset-riset yang dia lakukan itu yang masih ada hubungannya sama Sumenep kan ya, Kak?
3: Betul, betul.
2: Sama apa ya, tradisi seni yang masih ada di Sumenep tuh. Salah satunya itu ini, tanda dalam rokat pangantan. Itu salah satu risetmu gak sih, Kak? Karyamu juga ya?
3: Iya, betul. Itu karya tugas akhir S2 aku.
2: Oke.
3: Coba merekonstruksi karena kalau bicara perempuan tanda, banyak pertanyaan. Jadi itu yang aku sebut tadi bahwa dari 2021 akhirnya aku mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahanku mengenai eksistensi perempuan tanda di Sumenep itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya kalau dari dulu bagaimana sih posisi perempuan tanda dalam ekosistem dan budaya kesenian Tayub gitu yang ada di Sumenep gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya aku jawabannya adalah kita harus kembali kemana, ke realitasnya dulu perempuan tanda itu ada untuk apa gitu. Jadi kayak perempuan tanda dalam Tayub Madura itu awalnya ada di Sumenep karena apa gitu. Nah, dari situ perempuan tanda itu bukan awal, pada awalnya itu bukan satu hiburan, bukan satu kesenian, tapi mereka itu mengambil posisi penting sebagai medium rokat gitu, sebagai perokat. Nah, Sumenep sendiri sebenarnya kalau bicara rokat sangat banyak sekali medium rokatnya gitu. Dan aku meriset dan berfokus kepada perempuan tanda dan kenapa aku akhirnya menemukan esensi itu. Nah, karena ya kembali lagi pertanyaan-pertanyaan kepada bagaimana sebenarnya posisi perempuan tanda dalam ekosistem dan budaya Tayub di Sumenep gitu. Itu sih, Kak.
2: Oke. Kira-kira teman-teman di Jawa Timur paham nggak ya? Tanda itu kalau secara nasional kita nyebutnya sinden ya nggak sih? Sinden kan?
3: Kalau di KBBI itu tanda itu ya sinden, tapi tanda itu sudah ada ejaannya. Jadi tanda itu penyanyi, kalau di Jawa kan disebutnya tanda, bukan tanda gitu ya. Tanda itu penyanyi sekaligus penari dalam kesenian Tayub gitu. Kalau nggak salah di KBBI itu.
2: Iya, dan itu teman Brodo lagi naik daun kan? Gara-gara siapa dia namanya dia itu yang masuk TV swasta kemarin yang bayarnya sampai ratusan juta sekali manggung.
3: Aduh, aku kalau itu nggak tahu pula. Kalau jalurnya KP aku nggak ngerti juga pula.
2: Iya, sinden itu. Oke. Dan dari riset yang dirimu lakukan itu terjawab semua hal-hal yang selama ini jadi pertanyaan baik oleh Kak Cici sendiri atau orang-orang di luar sana?
3: Mungkin bisa jadi, tapi aku tidak bisa menjawab secara spesifik sudah terjawab, karena tidak ada satu dalam seni ataupun eksperimen itu yang akan baku atau akan terhenti di situ gitu. Hari ini mungkin terjawab gitu, tapi mungkin nanti ada pertanyaan lain. Nah, sebenarnya pertanyaan mengenai itu tadi, bagaimana esensinya atau makna perempuan tanda, aku secara personal dan kolektif sudah menjawab itu gitu. Kita harus melihat peristiwa lampaunya, memaknai ulang bagaimana tanda, dan sebenarnya memang tanda itu, kalau di Sumenep sendiri kan, kalau di Jawa tanda itu sindennya, kemudian tayub adalah keseniannya. Nah, kalau di Madura sendiri, di Sumenep sendiri, tanda itu penyebutan pada keseniannya sekaligus perempuan sinden sekaligus penarinya gitu. Nah, kedekatan itu, pertanyaan itu dulu aku tanyakan, nah, kenapa kalau di Madura atau di Sumenep ya, karena kalau ngomongin Madura sebenarnya di Madura yang punya tayub itu hanya Sumenep. Nah, kalau di Bangkalan itu beda lagi, bukan tayub, bukan tanda, tapi beda lagi, sandur namanya gitu. Nah, jadi kalau aku pun menyebut Madura, tayub Madura itu hanya Sumenep yang punya gitu. Nah, kemudian kalau ngomongin kedekatan, kenapa sih orang Sumenep menyebut tanda itu keseniannya sekaligus perempuan seninya? Aku dulu bertanya itu. Nah, setelah mengulik beberapa data, kemudian data buku, data tutur gitu dari wawancara dan literasi gitu. Jadi dulu tayub itu atau perempuan tanda itu hanya perempuannya, tidak ada karawitannya gitu. Jadi kalau orang ngomong kayak aku pengen nonton tanda, aku pengen nangkep tanda gitu, itu hanya perempuan seninya gitu, perempuan tanda itu. Nah, dulu ya karawitannya atau pengrawitnya itu disebut ya pengrawit terpisah gitu. Sedangkan ketika orang ingin mengundang atau nonton tanda, itu hanya perempuan tandanya gitu. Baru setelah itu tanda dan pengrawitnya bergabung atau berkolaborasi gitu, sehingga penyebutan orang Madura sendiri lebih dekat kepada perempuan tanda. Jadi tetap mengundang perempuan tanda beserta tim pengrawitnya gitu. Nah, dari situ dulu perempuan tanda itu hadir secara tunggal dan esensinya adalah sebagai perokat gitu. Mungkin hari ini banyak yang tidak percaya, masih pro dan kontra pembahasan mengenai tanda sebagai perokat, karena tidak banyak yang membahas. Kalau ngomongin perokat di Madura itu mediumnya ludru, mediumnya topeng, atau mediumnya itu mamaca gitu. Nah, tapi suatu saat nanti mereka akan tahu ketika banyak membaca literasi bahwa tanda juga memegang medium sebagai perokat gitu. Dari situ makanya hari ini tayub pun tidak dipanggil secara tayub sebenarnya. Orang-orang lokalitas yang menyebutnya ya tetap tanda. Ini gue tanda gitu. Kok nanggul tanda, munakarja gitu. Jadi hal itu, kedekatan bahasa-bahasa seperti itu yang mengidentifikasikan bahwa tanda lebih awal dikenal oleh masyarakat Sumenep gitu.
2: Iya, benar. Kalau aku nangke tanda itu sudah sepaket. Jadi kita konotasinya nggak kayak zaman dulu yang bilang sama Kak Cici kan, nggak cuman perempuannya aja, nggak, tapi itu udah sepaket banget gitu, ya kan? Eh Kak, by the way, kamu bikin Korea juga kan? Korea yang kamu kasih nama tanda gitu kan? Bikin Korea juga kan?
3: Iya, jadi karya ada yang, jadi karya pertamaku sampai hari ini aku bilang ada dua trilogi karya di luar dari karya-karya kecil yang basisnya eksperimen kecil gitu ya. Jadi tiga trilogi karyaku ini semuanya berbicara tentang kedekatan risetku terhadap tanda. Nah, jadi dua trilogi ini aku bagi jadi trilogi satu berbicara tentang kompleksitas kesenian tayub yang dihadiri perempuan tanda gitu. Nah, kalau trilogi yang kedua berbicara keutuhan perempuan tanda sebagai dia memang perempuan panggung, perempuan yang ada dalam ruang panggung. Nah, tapi dia secara langsung juga dia sebagai perempuan Madura. Jadi aku mengulik semua lapisan antara perempuan seni, perempuan secara sosial, kemudian bagaimana perempuan Madura di dalam rumah gitu. Jadi dua trilogi itu berbicara tentang perempuan tanda semuanya, tapi sudut pandangnya atau cara menguliknya itu cukup berbeda. Karya pertamaku itu judulnya Tande, karena aku masih fokus kepada perempuan Tande yang hadir dalam tayub gitu. Dan itu berbicara tentang ekspresi sawer dalam kesenian tayub gitu. Nah, kalau sekalian aja kalau ngomongin karya-karyaku, jadi trilogi satu yang berbicara tentang kompleksitas tayub Madura itu ada karya pertamaku Tande, kemudian Nanteng, kemudian Atanteng. Nah, itu semua berbicara tentang bagaimana keutuhan dalam konteks terok tayub Madura gitu. Nah, kalau yang trilogi kedua itu adalah elips, lingkar, dan yang terakhir Neat. Itu karya Neat itu yang baru saja aku ajak karyanya keliling-keliling dan berkenalan dengan ekosistem tayub lainnya gitu.
2: Oke, oke. Aku lebih suka yang pertama, soalnya sumerepnya kayaknya dapet ya. Tanda Nanteng, Atanteng itu dapet kan.
3: Kalau itu kenapa yang trilogi kedua aku cukup pada saat fase proses kreatifnya trilogi kedua aku cukup terguncang kan. Itu prosesnya kan singkat panjang menurut orang mungkin dari 2001, 2022, 2023, 2024, 2025, 5 tahun. Itu menurut orang mungkin itu ya itu udah panjang kok waktunya. Tapi untuk Cici, untuk seorang pengkarya, itu waktu yang pendek memproseskan proses kreatif yang secepat itu, sekonsisten itu, setiap tahun memproduksi kekaryaan, itu membuat si pengkarya kadang-kadang mengalami krisis. Dalam personalitinya gitu. Di dalam ruang kreatif mungkin gaungan bahasa-bahasa simbolik semiotiknya itu banyak gitu. Tapi kenapa akhirnya karyanya aku mengambil keberjarakan sebentar dari istilah Madura meskipun pada akhirnya balik ke Neat gitu. Itu karena aku mengalami sedikit krisis. Jadi apa aku mempertanyakan ciri khasku adalah aku selalu mencurigai karyaku sendiri. Jadi itu yang membuat aku bertahan sampai hari ini. Pertanyaan, apakah betul karyaku berbicara tentang ini? Apakah betul data yang kuriset sudah itu mencurigai segala data dan karyaku sendiri? Sehingga aku harus mencari lagi gitu. Bertanya lagi, mencari lagi jawabannya. Nah, dua karyaku, elips, yang sebenarnya aku juga ingin bicara lingkar, keutuhan yang tidak terputus gitu. Dan lingkar itu sendiri, karya lingkar itu sebenarnya aku cukup gelisah dengan diriku sendiri. Apakah aku hanya bertahan atas narasi-narasi kemaduraan itu mencurigai tentang pikiranku sendiri gitu. Nah, akhirnya aku banyak ngobrol lagi setelah karyaku yang lingkar dan karya tantungku dari trilogi pertama itu kan cukup banyak berkeliling dari panggung ke panggung juga kan, ruang-ruang gitu. Nah, akhirnya dari banyak diskusi kamu tidak perlu menyangkal lokalitasmu gitu. Akhirnya aku menemukan bahasa itu. Maksudnya kayak kalau kamu gelisah hanya perkara diksi, kamu gelisah perkara bahasa gitu, itu tidak perlu. Jadi teman-teman banyak yang mengatakan begitu, bahwasanya pun kamu menggunakan bahasa-bahasa atau diksi-diksi di luar kemaduraanmu, secara utuh kamu itu udah Madura, gak akan pergi jauh dari itu gitu. Kamu mengambil jarak dari berusaha mengambil jarak dari kemaduraanmu, dari segala hal, itu akan semakin membuat dirimu sendiri gelisah. Nah, dari situ aku kembali lagi ke Neat gitu. Agak cukup panjang setiap apa yang aku ambil keputusannya, panjang juga ceritanya gitu.
2: Tapi orang-orang yang berkarya di dunia seni, bukankah emang harus kayak gitu ya kak? Kita harus selalu mempertanyakan apa yang akan kita suguhkan ke orang lain, ya gak sih? Kalau nggak kayak gitu kan kita ngerasa di atas awan terus ya, sombong terus karena ngerasa aku udah berhasil banget nih gitu.
3: Mungkin tidak seharusnya, tapi mungkin itu bagian yang utuh gitu kan. Seharusnya bagian dari yang dirasakan seorang seniman, tapi kadang-kadang juga seniman punya caranya dan berpikirnya atau bagaimana mereka memproseskan kreatif, haruskah santai atau intens gitu, itu juga punya caranya masing-masing. Nah, tapi aku ada di dengan seluruh pemikiranku yang selalu gelisah kemudian selalu curiga pada apa yang kulakukan sendiri, itu yang membuatku hari ini tidak bisa berhenti berkarya gitu, tidak bisa berhenti mempertanyakan dan harus menjawab. Kalau kalau tidak sampai melakukan proses itu, rasanya tuh kayak gelisahnya kayak
2: nggak selesai-selesai.
3: Kalau kata apa salah satu diksi Madura itu, petengnya terana.
2: Oke.
3: Ini merasa kayak bingung aja gitu. Gak melakukan proses itu gitu.
2: Iya, bagian dari cross check gitu kan kali ya. Cross check terus. Oke. Teman Pro 2, abis ini kita kan udah ngomongin nih karya-karyanya Kak Cici gitu ya. Aku mau ngajakin kamu keliling Nusantara juga barengan dengan dia. Tapi dari cerita-ceritanya dia, karena gak mungkin kan dia bawain kita semua gitu, ngebawa kita semua, ikut dia terus kemana-mana, enggak. Tapi selama beberapa tahun ini, ternyata Kak Cici itu udah keliling juga, ngasih tahu ini karyanya aku loh, yang Kak Cici bilang tadi udah dari panggung ke panggung, bahkan mungkin udah dari Sabang sampai Merauke dia udah tahu rasanya. Nanti kita jalan-jalan bareng dia ya, bareng ceritanya dia tentu aja. Abis ini tetap sama Pro 2 Sumanap.
1: Sore Ceria,

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area dini.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, man.
3: Aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Produa.
2: Terima kasih teman-teman di Jawa Timur masih barengan sama Farida di sore ceria berjaringan untuk sore hari ini. Dan nemenin Farida ada Kak Cici yang dia punya banyak banget cerita. Sekarang aku udah siap untuk cerita-cerita ketika Kak Cici itu keliling-keliling Nusantara. Dimulai dari mana dulu nih? Sebelum yang terakhir kemarin di Sumenep teman Bro 2 akhir bulan kemarin gitu. Dari proyek-proyek Kak Cici yang proyek-proyek yang sudah dilakukan itu kemana aja, terutama pas jadi kolaborator di pagelaran Sabang Merauke itu Kak, yang sangat terkenal ya kan, pagelaran Sabang Merauke itu kan. Oke, okay, udah kemana aja.
3: Jadi kalau bercerita tentang programku yang kemarin mungkin akan terakhir gitu. Nah tapi kalau bicara karya-karyaku sebelumnya, nah, pagelaran Sabang Merauke itu sendiri itu adalah platform pementasan dan mempertemukan seluruh seniman Sabang Merauke, dan pementasannya sebenarnya di Jakarta gitu. Nah, kemudian tapi meskipun pentasnya di Jakarta, dengan bertemu penari-penari dari Sabang Merauke, dari Sabang sampai Merauke, akhirnya kerasa jalan-jalannya juga gitu kan. Nah, selain dari pagelaran Sabang Merauke, jadi rasanya aku 2 tahun bersama pagelaran Sabang Merauke, dan tahun ini aku tidak tergabung karena tahun ini prosesnya berbarengan dengan turku atau pentas kelilingku kemarin, dan akhirnya aku tidak tergabung tahun ini gitu. Nah, kalau ngomongin karya-karyaku gitu, karya yang sempat aku spill tadi sebenarnya sudah dipentaskan di beberapa platform gitu. Yang platformnya dengan IDF, Indonesia Dance Festival, itu salah satu platform tari yang cukup besar di Indonesia dan kayaknya salah satu yang paling besar deh. Nah, kemudian juga platform Artjob, performa Artjob gitu, itu kolaborasi dengan beberapa kolektif seni, dan kemudian kolektif seni yang berbasisnya juga di Sumenep, Lembana itu. Jadi aku kolaborasi dengan Lembana dan membuat 24 jam berkesenian bersama Lembana gitu. Nah, jadi seluruh konstruksi pertunjukannya juga membawa lokalitas Madura, bagaimana kebiasaan orang Madura selama 24 jam yang dikemas dalam bentuk pertunjukan gitu. Nah, kemudian juga beberapa sebenarnya mungkin pengalamanku sebagai seniman mungkin masih sedikit ya, dibanding dengan senior-seniorku atau para maestro-maestro lain gitu. Tapi mungkin cerita ini juga aku ceritakan karena menurutku semua cerita ada maknanya. Dan menurutku yang paling bermakna adalah proses Kecung Lintas Terok, program pentas kelilingku kemarin. Dan menurutku itu yang paling berkesan, bagaimana aku bisa setelah beberapa tahun, 5 tahun lebih aku meriset dan kemudian berbicara tentang kompleksitas perempuan tanda, akhirnya aku membuat satu program Kecung Lintas Terok yang juga secara metode, secara pendekatan ya, pendekatannya kepada perempuan terok, perempuan tanda ya, dari terok ke terok, dari hajatan ke hajatan gitu. Nah, program Kecung Lintas Terok ini adalah riset lanjutan. Jadi dia tidak hanya pertunjukan gitu, dia riset lanjutan dari riset aku terhadap Ayub gitu. Nah, aku Dalam Bitsul Lintas Terop itu ada 3 program. Yang pertama adalah riset, yang kedua adalah lokal karya, yang ketiga adalah pementasan karya. Nah, kenapa program ini aku adakan? Jadi ini adalah program kolektif Kuner Project yang akan terus berlanjut ke depannya gitu. Mm-hmm. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting bukan pementasan karyanya, tapi adalah proses risetnya dan lokal karyanya. Karena aku ingin membaca ekosistem seni yang mempunyai benang merah dengan perempuan Tangde atau kesenian Taif yang di Madura, dan kemudian punya survive-nya berbeda, yang pasti berbeda-beda gitu. Nah, jadi sederhananya aku ingin mencoba meriset lebih luas lagi mengenai seni pergaulan, seni kerakyatan, dan kemudian yang basisnya adalah Tayub gitu. Mm-hmm. Nah, jadi kemarin risetnya aku berangkat dari Banyuwangi, aku meriset tentang Gandrung Terop di Banyuwangi, kemudian juga Tayub Bojonegoro. Nah, kemudian juga ada tarinya namanya Terbang Laro. Aku berbicara tentang perempuan yang menarik kendayaan di situ, itu di Pasuruan. Mm-hmm. Kemudian yang terakhir aku mencoba balik setelah, karena menurutku dalam proses yang 14 hari risetnya itu 10 hari 10 terpisah gitu, dan pas pementasan kelilingnya itu 13 hari, aku rasa perlu untuk kembali lagi ke Sumenep dan meng-cross-check lagi semua data yang kita dapatkan dari 3 kota sebelumnya. Nah, dari situ, dari riset itu, aku mencoba membuka bagaimana daya survei perempuan seni di bidang yang mempunyai benang merah yang sama gitu. Bagaimana ekosistem di seni yang berbeda itu, bagaimana ekosistem Gandrung Terop, bagaimana ekosistem Tayub Bojonegoro, dan ekosistem Terbang Laro di Pasuruan gitu. Nah, aku akhirnya dari situ punya banyak insight baru gitu. Jadi ini adalah perpanjangan risetku yang aku bayangkan ini masih akan berdiri di Indonesia lainnya gitu, yang punya kaitannya dengan seni rakyat, seni pergaulan, dan Tayub gitu. Nah, dari situ teman-temanku aku ajak lagi untuk kembali gelisah pada apapun yang dilihat, gelisah pada data apapun yang diterima gitu, sehingga kami mengaplikasikannya, mengeksperimenkannya pada karya Neat gitu. Jadi karya Neat yang tadi di trilogi kedua aku bawa keliling dengan cara dia tidak stuck gitu. Jadi ketika di Banyuwangi dia akan dikolaborasikan gitu, dia akan dicari apa kesamaan, apa benang merahnya, dan kegelisahan apa yang punya kesamaan gitu. Nah, itu dipertemukan dalam satu pengetahuan dan pertunjukan gitu ya. Jadi dalam sederhananya, pengetahuanku selama 5 tahun lebih tentang perempuan Tangde dan eksperimen kekaryaanku itu dicoba untuk dikolaborasikan dengan pengetahuan baru gitu. Seperti itu sih, kalau berbicara tentang Kecil Lintas Terop yang kemarin juga bulan Juni kemarin pentas di Sumenep.
2: Oke, bisa ya muncul ide Kecil Lintas Terop. Sederhana, tapi aku yakin ini gak semerta-merta tiba-tiba ada aja gitu. Oh, kita pakai ini nih.
3: Ya, beruntungnya aku mungkin Kak Farida, aku bersama teman-teman lintas disiplin yang aku bilang tadi dengan kolektifku. Jadi aku tidak hanya bersama dengan seni pertunjukan gitu, teman-teman seni pertunjukan, selain dari aku sebagai latar belakang tari gitu, ada juga yang latar belakangnya teater, ada juga yang seni rupa, dan aku bersama beberapa penulis yang basisnya juga bukan seni pertunjukan sebenarnya, basisnya ada yang arkeolog gitu, antropologi gitu-gitu. Nah, itu yang membuat apa yang dihadirkan dalam diskusi kami seringkali memang jadi menarik, karena sudut pandangnya tidak hanya satu gitu, dan tidak hanya dari sudut pandang aku sebagai orang Madura gitu. Okay. Orang-orang yang di luar Madura bahkan lebih tertarik mungkin dengan budaya kita gitu. Kalau aku merasa bahwa itu sudah jadi bagian kedirianku kan.
2: Yep.
3: Tapi kalau orang-orang di luar Madura, teman-temanku sendiri itu lebih suka tertarik karena mereka menganggap ini hal baru gitu. Nah, jadi diksi-diksi yang sangat dekat dengan Tayub, dengan diriku, ke mereka itu punya makna. Dan akhirnya aku juga memaknai bahwa Kecum sebagai nyanyian yang selalu dilantunkan oleh perempuan tanda gitu, dan terok yang sebagai ruang bagaimana pengetahuan itu bertukar gitu dari ya, petanda dengan penayub, dengan penghajat. Jadi aku menganggap bahwa Kecum Lintas Terok itu memang satu program yang esensinya adalah ruang pertukaran pengetahuan yang berbasisnya lintas gitu. Mm-hmm. Lintas terok, lintas kita tidak berbasisnya satu kota gitu, yeah, beda yeah. pengetahuan gitu. Nah dari situ aku jadi aku lagi-lagi bilang bahwa aku beruntung bertemu dengan teman-teman yang akhirnya punya diskusi yang semenarik itu gitu.
4: Oke, dan last question Kak, kapan kau akan pulang?
3: Tapi bukan, kalau bukan pulang yang utuh terus bawa barang-barangku ke studio seniku ke Madura, aku belum bisa jawab gitu kan, pulang kayak gitu. Karena kalau pulang yang membawa diri, semua alat-alatku, studioku, dan yang proyek ku bawa pulang, itu rasanya nggak proyek belum sekuat itu gitu. Tapi
4: Okay.
3: Cara kapan aku pulang? Aku pulang tanggal 25 ini karena aku ada bapakku ada tayupan. Nah, aku masih sering pulang tuh kalau programku belum nge-pressure itu. Uh-huh. Kalau bapakku cerita gitu, "Nak, ada tayupan." Aku akan pulang. Aku beberapa kali pulang hanya untuk tayupan, nonton tayup,
4: terus
3: jadi penayup gitu.
4: Itu
3: tanggal 25 aku pulang dan aku akan hadir di salah satu juga jadi pembicara besok di tanggal 30 di salah satu eventnya Sumenep. Jadi silakan teman-teman cari eventnya Sumenep tanggal 30 ada apa.
4: Oke, cari nanti bisa ketemu Kak Cici ya di sini ya. Oke Kak, kasih apa ya, mungkin kata-kata ajaib atau pesan
3: kata-kata hari ini kayaknya kalau kata-kata hari ini untuk bekal masa depan aku cuman punya kata-kata yang kepada teman-teman seniman, tidak harus tari seniman atau di luar juga seniman, selalu percaya bahwa hal yang terdekat dari kita itu bukan hal yang sepele gitu. Kalau kita sadari secara utuh apa yang terdekat dari kita, itu mungkin menjadi jalan kita untuk menemukan hal baru gitu. Hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Jadi aku berharap teman-teman tidak menganggap hal yang terdekat itu selalu kayaknya nggak penting, kayaknya nggak sebersinar itu. Jangan-jangan apa yang sering kali kita lakukan, kebiasaan kita, budaya kita, kebiasaan orang rumah, itu kalau dipulih akan menjadi satu jalan yang mempertemukan kalian dengan hal yang luar biasa nanti di depan gitu.
4: Okay.
3: Jadi itu, jadi silahkan nyaman dengan hal-hal yang terdekat dengan diri kalian.
4: Betul, tidak harus seperti Kak Cici ya teman Pro 2. Kamu bisa berkarya di bidang lainnya sesuai dengan apa yang disampaikan Kak Cici. Mulailah dari hal-hal yang terdekat dengan kamu gitu ya. Yang paling dekat dengan kamu. Kalau Kak Cici dari kecil emang udah dekat dengan dunia tari, dengan dunia tayub, dengan dunia tanda, makanya dia merasa nyaman dengan itu. Sampai sekarang riset-risetnya masih tentang itu yang membuat dia dekat dengan Sumenep. Kak, kita lanjut lagi diskusinya nanti di tanggal 30, oke? Okay?
3: Siap.
4: Tanggal 30.
3: Kayak kita harus ketemu tanggal 30.
4: Benar. Thank you banget buat sore hari ini. Lancar-lancar sanggarnya di sana. Kemudian lancar-lancar juga pertunjukan-pertunjukan yang mungkin sudah terjadwal hingga di akhir tahun 2026 ini ya. Thank you sudah mampir di channel YouTube-nya RRI Sumenep dan juga di studionya Prodo FM Sumenep di 94,6 ya. Dan untuk teman-teman yang barengan sama aku di Sore Ceria Berjaringan, teman-teman di Prodo RRI Surabaya, Prodo RRI Malang, Prodo RRI Jember, dan juga Prodo RRI Madiun, thank you. Kita ketemu lagi di next episode Sore Ceria Berjaringan barengan sama teman-teman menginspirasi lainnya dari Sumenep ya. Have a nice day semua, bye-bye.
1: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Itu nomor 2 sebuah lagu Drive Safe ya by Miley Smith dan juga Niall Horan nih, spesial dilaputerin buat kamu yang lagi di jalan pulang gitu ya, abis kerja ataupun abis ngampus. Please drive safely nomor 2, jangan lupa tetap utamakan keselamatan juga. Walaupun lagi pengen cepet-cepet sampai rumah ya, abis capek full kegiatan hari ini, tetap usahain aja mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada teman Pro 2. Dan dia juga masih bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 7 malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRD Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya, Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Nah, informasi selanjutnya ini teman Pro 2, ini seputar dunia K-pop ya, yaitu Lisa. Ini buat kamu yang penasaran sama kehidupan Lisa Blackpink di balik panggung, ini ada kabar yang wajib banget kamu simak gitu ya, teman Pro 2. Karena kabarnya, Lisa ini bakal merilis film dokumenter solo pertamanya yang berjudul Always Lisa, dan kabarnya juga akan tayang perdana ya di Toronto International Festival Film Festival di tahun ini di tanggal 10 sampai dengan 20 September mendatang, teman Pro 2. Nah, melalui film berdurasi 97 menit ini ya, penonton ini bakal diajak untuk melihat perjalanan Lisa selama 1 tahun saat dia nih membangun karirnya secara mandiri, teman Pro 2, mulai dari mengembangkan agensi laut, merilis karya solo, hingga melebarkan sayap ke dunia akting. Film ini juga akan memperlihatkan ya tantangan yang dihadapi Lisa nih selama menyeimbangkan karir global dengan kehidupan pribadinya di tengah sorotan publik yang selalu apa ya mengincar Lisa gitu ya, teman Pro 2. Dan harapannya ya film ini juga bisa membuat para penggemar nih yang suka banget sama Lisa untuk semakin mengenal sosok Lisa, seperti apakah Lisa, dan bukan hanya sebagai member Blackpink aja, teman Pro 2, tapi juga sebagai seniman yang terus berkembang dan juga berani mengambil langkah baru dalam karirnya. Jadi buat kamu yang suka Lisa Blackpink, tungguin aja film dokumenter Always La Lisa di tanggal 10 sampai dengan 20 September 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Teman terbaik.

Ya, teman berdua, sebuah lagu dari Yura Yunita ya, Dunia Tipu-Tipu, baru aja nih Lila puterin spesial buat kamu di sore menjelang malam ini gitu ya, teman berdua. Dimana di dunia yang penuh tipu-tipu ini, teman berdua, daripada kita ketipu gitu ya, mending kita spending time buat nonton drakor aja, teman berdua. Nah, buat kamu yang kemarin udah nonton Lovely Runner atau mungkin Perfect Crown gitu ya, ini ada kabar gembira nih buat kamu yang suka sama Byun Woo Suk gitu ya. Dimana kabarnya dia bakal datang ke Indonesia, dari promotornya sendiri juga udah resmi ya mengumumkan harga tiket fan meeting The Secret Library yang akan digelar di tanggal 7 November tahun ini di Beach City International Stadium Jakarta, teman pro 2. Lima tiket ini bakal dibagi jadi 5 kategori ya, dengan harganya ini start di angka 1,100 jutaan gitu ya, teman pro 2. Terus ada juga 2,9 juta dan semuanya ini menggunakan sistem number seating atau nomor, ada nomornya, teman pro 2. Jadi kamu enggak perlu lari-lari ngeburu tempat paling depan gitu ya. Nah, selain kamu bisa ketemu langsung sama aktor, ini ada beberapa kategori juga menawarkan kesempatan buat dapetin fan benefit ya, seperti ada grup foto, ada poster bertanda tangan, ada polaroid, ada juga high buy season, teman pro 2, yang sebagian besar dibagikan lewat sistem undian atau raffle gitu ya. Dan penjualan tiket juga akan dimulai ya di dalam pre-sale ini ada tanggal 5 sampai dengan 6 Agustus nanti. Sedangkan untuk penjualan umumnya atau general sale akan dibuka tanggal 7 Agustus 2026 melalui situs resmi Diandra Global Store, teman pro 2. Jadi buat kamu ya, teman pro 2 yang udah lama menanti-nanti kedatangan Byun Woo Suk ini secara langsung, jangan lupa siapin budget kamu ya, teman pro 2, karena tiketnya tanggal Agustus ya, bulan Agustus maksudnya. Jadi buat kamu, jangan sampai ketinggalan dan pastiin kamu hanya membeli tiket di situs resmi ya, yaitu di Diandra Global Store.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, selamat malam teman-teman berdua, masih bareng sama Dila ya di sore ceria kali ini. Dan seperti biasa di jam 18 lebih ini waktunya musik aktif ya, di mana lagu yang mau Dila puterin kali ini adalah sebuah lagu dari Blood for Life yang judulnya adalah Proses, teman-teman berdua. Buat kalian yang belum tahu, Blood for Life ini merupakan sebuah grup hip hop ya, rap asal Merauke yang beranggotakan Yonker, Andres Winke dan juga Etrodia. Mereka ini berkarya di industri musik dan enggak jarang ya tampil dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta ada juga beberapa kompetisi lokal, teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang kompetisi nih, teman Pro 2, Blood for Life juga merupakan salah satu peserta ya dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan R Mukim Party yaitu Rip and Dance Competition Hip Hop, teman Pro 2.
0: Radio Republik.
1: Di mana lagu Proses ini juga jadi salah satu karya ya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan biar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan untuk kelas dunia gitu ya, teman Pro 2. Dan lagu Proses ini juga mengajak ya para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi, di mana sukses ini enggak bisa dari mana aja gitu ya. Maka siapapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya bisa tetap dinikmatin aja, teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja ini dia lagunya, teman Pro 2.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Ya, selamat malam teman Pro 2, masih di 87,9 ya Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila nih di sore ceria yang udah enggak sore lagi ya, udah malam nih teman Pro 2. Dimana ini info selanjutnya, ini tentang film terbaru dari Avengers teman Pro 2, Avengers Doomsday ya. Ini langsung tancap gas nih di penjualan tiket, dimana hari pertama pre-sale film terbaru karya Marvel Studio ini juga berhasil meraup 16,5 juta US dollar ya, atau sekitar 296 miliar rupiah dari penjualan tiket di sekitar 1000 bioskop ya di Amerika Utara yang udah dibuka untuk format premium teman Pro 2. Nah, menurut laporan dari Verti ya, ini mengutip dari sumber internal studio, angka tersebut juga dua kali lebih tinggi nih dibandingkan dengan harga pertama pre-sale Deadpool dan juga Wolverine teman Pro 2, di mana meskipun saat itu penjualan tiketnya udah dibuka ya untuk seluruh format, dan sejumlah jadwal tayang premium ini ada di tanggal 17 sampai dengan 18 Desember juga dilaporkan hampir habis terjual, sehingga sejumlah jaringan bioskop udah mulai ya nambah lagi jam tayang untuk periode libur Natal teman Pro 2. Yang menariknya lagi, capaian ini juga diraih ya tanpa adanya kontribusi dari IMAX, di mana seluruh layar IMAX ini di pekan perilisannya udah lebih dulu dipesan secara eksklusif oleh Dune Part 3 gitu ya, selama 3 minggu. Dan sebagai alternatif, Disney juga udah memperkenalkan Infinity Vision, sebuah sertifikasi bagi bioskop ya untuk bisa memenuhi standar teknis premium teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 7 malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, abang.
2: Sama-sama, dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ya, teman berdua masih bareng sama Dila ya di Sore Ceria kali ini. Dan aku ada satu informasi terakhir nih, teman berdua, buat kamu ya yang kangen banget sama New Jeans. Ini akhirnya ya, setelah 2 tahun absen dari comeback ya dengan formasi baru yang berisikan 4 member, ini akhirnya New Jeans balik lagi nih, teman berdua, mengisi timeline ya yang sempat mereka upload lewat konten terbaru dari masing-masing member, teman berdua. Dari fans juga langsung ramai ya menyambut kembalinya Herin, Minji, Hani dan juga Yein yang sekarang udah kembali muncul dengan konten-konten lucunya kembali dan gemas gitu ya, khas ala New Jeans 92. Dan uniknya juga setiap member hadir dengan khas ciri khas masing-masing, dimana Herin ini juga jadi pembuka ya dengan dance cute sambil ditemani sama boneka kecil yang digantung di celananya, yaitu Back Carabiner 92. Lalu ada juga Minji, ini tampil ala jalan di red carpet lengkap dengan boots dan juga jadi highlight gitu ya di sebuah restoran dengan pemandangan kaki gunung ala cowboy. Dimana Hani juga hadir nih, 92, dengan suasana yang lebih chill, duduk santai gitu ya di taman sambil ditemani sama gitarnya. Sementara itu untuk Yein sendiri, ini juga jadi yang paling playful ya dengan konsep editan ala meme-meme gitu ya, yang ternyata dibuat dari layer demi layer, teman Pro 2. Gak kebayang gimana repotnya ngeditnya gitu ya, teman Pro 2. Nah, sebelumnya mereka juga sempat kasih teaser ya lewat foto berempat dengan efek fish eye kamera dan gak kalah bikin gemas juga. Nah, setelah ini kira-kira apa nih yang bakal dilakukan sama New Jeans, teman Pro 2? Apakah mereka bakal comeback atau bagaimana? Kita tunggu aja gitu ya, teman Pro 2. Anyway, itu juga informasi terakhir ya dari Dila buat Sore Ceria kali ini, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 3 sore tadi. Tapi jangan kemana-mana, habis ini bakal ada music live chat dari Jakarta, Pro 2 Jakarta. Dan nanti malam di Jaga Malam bakal ada Safalita yang bakal nemenin kamu, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu dilanjut undur diri, teman Pro 2, and see you, bye-bye.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Pokoknya nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita nggak apa-apa.
1: Kalau mereka?
0: Ayo.
2: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
2: Oh boy.
0: Bye. Boy.
2: Ngopi senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
2: Kita mau huru-hara.
1: Waduh.
2: RRI Pro 2. Di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah malam dong. Masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
1: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
2: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener. Kehidupan musisi ya.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
3: Iya.
0: Oh ya, waduh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi, karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, sayang.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya. Ini juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempet jajan cilok dulu.
2: Iya,
1: di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh.
2: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Enggak ya. Memang ada sedikit.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya. Boleh. Absen dulu. Ada siapa aja nih?
1: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya.
2: Ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
1: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Ya gitu dong. Sharla Kalimantan.
1: Itu.
0: Halo Sharla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
5: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
6: Halo, aku Rulaskan dari
0: terakhir.
4: Halo, aku Dimansya dari Tangsel.
0: Tangsel
6: Pratyo.
0: Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum ya, bisa ya.
2: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
2: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini. Kami diundang karena kami anak-anak.
0: Anak Sharla.
2: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
2: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh. Rata-rata ya.
1: Berapa puluh tahun yang lalu
2: sih maksudnya.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
4: Dia di download.
0: Berarti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
2: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
2: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
2: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
1: Dari yang apa ya?
2: Apa?
4: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya? Tuh bingung juga enggak?
1: Enggak dong.
0: Oh enggak ya?
1: Oh enggak. Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
1: Salah jawab kan. Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. komiknya dialihin. Komiknya dialihin.
1: Cari aman.
0: Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
6: Kalau aku bahagia,
0: bahagia.
6: Cuman yes. Emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan diisi cuman nyanyi aja gitu. Oh, gitu.
1: Kira dari kecil diisi pertama.
0: Makanya
1: bisa nyanyi bisa.
0: Oh iya benar.
1: Benar. Iya, bahan bakar.
0: Benar.
1: Iya, bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil.
1: Aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa
1: gitu? Iya, dia enggak pernah kecil. Enggak.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
1: Emang okay. Umumnya apa? Umumnya apa? Apa di mana? Contohnya ya, apa?
4: Main, mandi hujan, gitu. Mandi pantai.
1: Oke.
4: Iya, kan saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke. Okay.
4: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng.
0: Main kelereng.
4: Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
4: Enggak iya main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
4: Ya daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy.
0: Kakak Tommy kecil main apa nih kecilnya?
5: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
1: Iya, FYI ke buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
5: Wow.
0: Iya. Amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
1: Dia nelayan ya, tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
5: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
1: Enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
1: Ayam ya.
0: Ayam benar.
1: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
1: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia. Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
1: Kalau itu apa putih-putih itu? Makan putih-putih apa itu? Apa? Yang dari apa, pohon putih-putih itu loh.
0: Apa?
1: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
4: Kena karet.
0: Bukan. Jadi makan dong.
1: Ulat sagu. Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
2: tembikul.
1: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
1: Dalam kayu itu ya. Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
2: Aku tapi bukan orang Dayak.
1: Oh gitu.
4: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
1: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Paham kok. Paham.
1: Kayaknya yeping banget dari tadi.
5: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti yeah. Kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil di sana apa?
2: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
2: Udang kedu. Sambal goreng.
0: Tapi
2: udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
2: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
2: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya.
2: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
1: banget.
0: Iya.
2: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
4: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh benar.
4: Kalau di dalam itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya. Oke, oh gitu.
2: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
1: Pasti nggak akan ada yang benar.
0: Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya?
1: Iya.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
1: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
0: Waduh.
1: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
1: Iya. Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
4: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
5: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Nih mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
2: Oh yang paling muda. Yang paling
1: muda dulu. Aku.
2: Aku.
1: Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
5: Mereka siapa?
2: Yo kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu.
0: Enggak tahu.
2: Pokoknya
0: ya?
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Oh, baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah malam
0: ya guys.
1: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
1: Kita satu season.
0: Satu season benar.
1: Langsung klop ya Kacala ya.
7: Iya.
1: Iya.
7: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
4: Emang iya. Emang iya.
7: Semua.
4: Emang iya klop banget emang iya.
7: Sebelah sih. Stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu. Mm-hmm.
1: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
4: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
4: Diam-diam koprol.
1: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
1: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
1: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
1: Memang setelan udah begini. Yang udah heboh.
2: Udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
2: Oke. Iya udah manner banget gue kayak halo.
5: Sangat tenang sekali kan.
1: Oh. Wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang Mbak Rama. Kau bilang kau tenang.
5: Kan belum diomong, belum dibilangin.
1: Iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
1: Guys, itu sama rambutnya,
0: keriting. Oh, iya benar. Benar.
1: Oh ya, enggak.
0: Ada Kenapa kok enggak?
1: Enggak, kedisa sama Kak Dima, nyanyi tadi.
0: Oke.
1: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini.
1: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
1: Eh?
0: Iya kan?
1: Udah lihat
0: dong.
1: Udah like, comment.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
1: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Rio mah pelor ya, pelor kata Rio tuh.
0: Iya pelor. Pelor. Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
1: Udah tadi.
0: Oh udah ya?
1: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
1: Salah, Kacala.
7: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
1: Kamu menamai aku Celi kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
7: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
1: Salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh Celi.
2: Dia
0: lupa. Gimana?
1: Gimana? Berarti kan tandanya kamu enggak ceret-ceret banget. Ceret kamu.
7: Sama aja.
1: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke. Kalau sama Diman sih ya?
5: Ayo Celo.
0: Aduh salah.
1: Diman.
4: Beb kolektor gitu ya.
7: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
2: sweet
7: gimana ya kayak wibawanya tuh
1: wibawa sama dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Prodo FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak
1: nih. Ya aja, gak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum.
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya, dari segi musiknya nih, biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, okay, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis, mm-hmm, bersama denganku,
2: mm-hmm,
0: menari di 2025,
2: mm-hmm,
0: dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada? Itu udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget ya.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari ini?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
0: Keluar.
2: Terbit.
0: Okay. Ah, itu dia,
2: ya, benar. Udah.
0: Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi, mm-hmm, kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
0: Pergi
1: atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Gitu.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Takut banget.
0: Oh gitu. Berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga.
2: Mm-hmm.
0: Alright. Di yang tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang bulan apa tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh ya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tentang musik gitu, maksudnya nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau, okay, sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib ya?
2: Iya, makan. Iya.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah, atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya rabbal alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelas.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati,
0: asik,
2: jiwa dan raga.
0: Oke.
2: Okay. Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh ya awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi, aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebalbalasan apa gimana nih, Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya,
0: okay,
4: tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak okay bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: jadi. Kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh?
0: dari tadi ya, dari tadi ya. kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Benar.
1: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Kamu jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya.
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya Putar Arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget gitu.
0: Aduh. Okay, kenapa sih? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning.
0: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya. Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Eh.
0: Ya, awan aja, bercanda. Coba. Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang apakah orangnya menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia. Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawab. Bingung. Benar.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
7: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
7: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
7: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
7: Biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
7: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
7: Ya beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur. Ada beberapa.
0: Iya.
7: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
7: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di Timur tuh sering.
0: Benar.
7: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay, alright.
7: Gitu. Dan kalau buat aku bingung rasanya.
0: Oke, terakhir
2: Rio.
8: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung gitu.
4: Tentang apa kan Rio?
8: Bingung aku juga.
4: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
9: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
8: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti
10: Ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
10: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
10: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
1: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
4: Mau
10: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu
0: ya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke. Imut banget.
1: Selai banget.
0: Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
4: Canberra.
0: Betul. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Terus dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
4: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
0: Saudara saya. Oke. Oh ya benar. Mirip.
5: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next. Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
3: Wager Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 12.
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh.
2: Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
3: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
4: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
3: Satu,
0: dua, tiga, empat.
1: You.
0: Keren. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
3: Kita punya bakso satu-satu.
5: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Atau ada show.
0: Ada show. Okay. Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti.
0: Ya. Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, okay. 25
3: Mei. Di keluarga. Pintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo
0: Kario.
1: Indonesia atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Oke.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
5: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, okay, Raisa gitu. Okay. Udah ketemu langsung belum sih?
5: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
2: Dulu ya saya.
0: Ketemu
1: dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
4: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
4: Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
4: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
4: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya.
4: Film rock and apa? Rock and
1: Lampang.
4: Itulah.
0: Iya. Tahu filmnya tahu. Oke.
1: Pangin love.
0: Ya benar ya. Kalau Tommy siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
4: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow. Yeay. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari yes. ini ya. Bener. Kalau Kak Cecil.
2: Aku Paduta.
0: Asik.
2: Sini aja. Duta besar Indonesia ya.
0: Aduh.
2: Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
2: Melakukan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
2: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
2: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
2: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
2: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
2: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
2: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.
0: Bagi foto.
2: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
2: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke.
2: Okay.
0: Sama dikit boleh lah ya.
2: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarlah.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
3: Udah enggak beli game lagi.
5: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
1: Enggak itu. Karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
2: Siapa tadi namanya?
1: Paulo Dybala.
2: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala. Benar. Wow. Oke.
1: Semua orang pada
0: kayak kaget loh jujur loh. Ternyata
1: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
1: FIFA. Iya benar kan?
0: World Cup benar.
1: Yang 2022.
2: Okay. Kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
3: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah.
1: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol, Bro. Let's go.
1: Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
2: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Kau. Dari ke Tobi dulu. Ke Tobi. Dari
2: Belanda. Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Ke belakang, gimana belakang, ayo.
6: Halo teman-teman semua, selamat malam.
1: Malam.
6: Dengarkan, dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio, Rio, Rio.
5: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu Aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
5: Ya kan? Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second chain gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu kak. Pegang lagi nih.
0: Oke, salam, silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Asik.
7: Ada Argentina.
1: Ada streaming, ada streaming soalnya.
0: Iya, iya.
2: Siapa tahu nonton. Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan, silakan, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
8: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
8: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
8: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
8: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
8: Pagi, siang, sore, malam, tengah
2: betul.
8: Malam.
2: Betul. Ya.
0: Boleh, boleh.
2: Terima
0: boleh.
2: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah. Thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
2: Yes.
0: Nanti ada di
2: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: Evi Zainal Abidin selaku Ketua KUTT Sukamakmur menegaskan komitmen mendukung swasembada susu dan ketahanan pangan. Kegiatan ini pun juga mengenalkan potensi daerah melalui edukasi peternakan dan wisata Bromo. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Jawa Timur Park Group menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata melalui program Co-Branding Wonderful Indonesia. Kerjasama ini pun bertujuan memperkuat promosi pariwisata Kota Batu dan Jawa Timur hingga tingkat nasional dan internasional. Titik S. Arianto selaku Manager Marketing dan Public Relations Jawa Timur Park Group menyebut kolaborasi ini menjadi langkah strategis mendorong pertumbuhan pariwisata daerah. Program mencakup promosi terpadu melalui berbagai kanal serta pertukaran data untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Kolaborasi ini pun diharap meningkatkan eksposur wisata sekaligus mendorong sektor pendukung seperti UMKM, kuliner, dan juga perhotelan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam Kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumber.

aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Puradireja, aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodikdo, dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar, Johanna Masdani Tumbuhan, berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Jin Pantau merupakan istri Sunario Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

0: Iya, teman Pro 2, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Asik. Malam hari ini teman Pro 2, Safa enggak sendirian. Kalau misalnya malam-malam gitu ya, di RRI biasanya sendirian. Serah nemenin. Thank you banget udah nemenin.
1: Halo teman Pro 2, saya hari ini ya bareng aku Andin. Jadi hari ini Andin bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 9 nanti ya, Kak Safa ya.
0: Bener banget. Jadi teman Pro 2 seperti biasa di hari Kamis ya.
1: Betul.
0: Kita collab sama teman-teman dari UMM FM.
1: Halo.
0: Dan ini pas juga teman Pro 2, gak lupa kita juga live di TikTok kita ya, di RRI Malang. And for sure untuk kamu yang pengen join gitu ya, kita bakal bacain ya pesan-pesan dari kamu gitu. Di luar lagi dingin banget ya, sumpah.
1: Sumpah, ini kayaknya AC-nya udah dimatiin tapi rasanya masih mendesuk nih. Padahal udah mati AC-nya. Tapi ya namanya Malang ya, gak
0: betul
1: kalau gak dingin.
0: Iya sih, tapi memang bisa dikatakan ini dari awal-awal maba masuk ya.
1: Betul, biasanya namanya
0: sampai
1: musim
0: sekarang. Maba. Betul, musim maba bediding. Dan yang kau tahu nggak sih Anin, yang bikin aku tuh kayak sedih banget itu adalah hawa-hawa kayak gini bikin banyak orang sakit. Iya nggak sih, di UMM juga itu nggak sih?
1: Iya. Ini barusan aja temanku lagi ngabarin ternyata dia tuh sakit yang di kos ya.
0: Okay.
1: Ya mungkin karena lagi hawa-hawanya tiba-tiba panas tapi tiba-tiba dingin banget gitu.
0: Iya kan, makanya jadi kalau misalnya siang tuh panas banget, terus habis itu kalau malam itu literally
1: dingin, ya.
0: Dingin banget teman Pro 2.
1: Ini kayak ini selimut aja tidak bisa menutupi dinginnya Malang.
0: Asik. Ada tuh yang bisa menghangatkan?
1: Aduh, itu pasti sih dia.
0: Kagak kompor. Kamu kalau malam-malam dingin, masak lah mie instan udah hangat.
1: Iya betul. Tidak ada yang lebih nikmat daripada dinginnya Malang makan mie instan.
0: Bener banget ya Allah. Tapi emang hati-hati teman Pro 2, tetap jaga kesehatan karena literally di sekitar aku gitu ya, ini banyak banget yang sakit ya. Aku aja udah mulai agak sedikit mau apa ya, pusing-pusing gimana
1: badannya.
0: Betul, bahkan juga anak aku, terus beberapa anak-anak temen aku yang lainnya udah pada kena bapil.
1: Aduh, kemarin aku udah sih sama jadi ya sepertinya emang harus jaga kesehatan ya buat semua teman Pro 2.
0: That's right, jadi harus banyakin vitamin, makan yang banyak. Kalau bisa makannya jangan junk food, karena ada yang bilang kalau makan junk food jadi imunnya gak begitu bagus.
1: Iya betul, karena junk food emang gak sehat, gak ada sayurnya.
0: That's right, itu dia teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang malas masak, tolonglah ya masak aja.
1: Betul, demi menjaga kesehatan di era dinginnya Malang ini.
0: That's right, oke deh kalau gitu. Ini aku mau sapa beberapa yang udah bergabung ya di live TikTok kita. Ada dari Raza, ada juga, oh Raza nih baru gabungan. Hai Andi.
1: Hai Raza, aduh ini teman aku sih, sama.
0: Oh iya.
1: Betul.
0: Oh ini lagi stay tune juga nih dia. Terus habis itu ada Haryani, ada Sonarti juga udah join ya, dan beberapa teman-teman lain, ada Isman. Thank you banget teman-teman udah pada join. Dan bisa langsung aja komen gitu. Apalagi nih temennya Andin nih, boleh nih ramaikan TikTok kita malam hari ini.
1: Betul, ayo teman-teman Pro 2, teman aku semuanya langsung aja join ya di live-nya Pro 2. Dan juga jangan lupa dengerin juga siarannya.
0: That's right, jangan lupa untuk tap-tap layar. Sayang banget gak ada ini ya, keranjang kuning gak ada.
1: Iya, gak
0: kita
1: ada.
0: Kita gak jualan ya, teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa untuk tap-tapnya kalau misalnya kamu lihat di TikTok. Nah Din, ini kan kamu juga di UMM FM gitu kan.
1: Betul.
0: Selain siaran, ini kamu fokusnya ngapain aja nih kesibukannya?
1: Aduh, literally aku lagi banyak kesibukan sih ke akhir-akhir. Apalagi sekarang aku lagi semester 6 ya. Jadi UMM FM-nya adalah salah satu site aku. Di sana aku sebagai general manager. Dan alhamdulillah sibuk, sudah sibuk di sana. Tapi selain itu aku juga ada ikut organisasi lagi di kampus. Salah satunya adalah himpunan. Jadi di himpunan ini juga aku sebagai wakil ketua himpunan juga. Jadi agaknya sibuk juga. Dan juga lagi persiapan skripsi.
0: Karena udah semester 6 ya.
1: Ini udah ditagi-tagi sama dosen pembimbing buat ini gimana ini proposalnya. Kan udah ditagi judul kemarin, udah bimbingan
0: betul.
1: Jadi harus lanjut sebelum berangkat magang lagi ini. Jadi ya harus sudah bimbingan lagi.
0: Oh, kamu magangnya masih belum berarti ya?
1: Iya, karena kalau aku kan prodinya sosiologi ya, Safa ya. Jadi aku magangnya wajib di semester 7. Nah, jadi nanti semester 7 baru berangkat September ini. Jadi sekarang sambil nungguin magang, sambil bimbingan skripsi gitu.
0: Luar biasa, padat banget ya. Jadi selain di UMM FM, jadi general manager, terus habis itu juga apa namanya? Himpunan juga gitu
1: betul.
0: Ya. Dan mau persiapkan magang dan juga skripsi. Teman Pro 2 itu adalah hal yang paling melelahkan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang tuh yang lelah bukan aja deskripsinya sih, sumpah.
1: Kenapa itu?
0: Mohon maaf para dosen menunggu Anda.
1: Aduh, ini lagi masih di tahap-tahap awal ya, jadi masih belum ngerasain sih sebenarnya kan Safa. Cuman ya semoga dipermudah ya. Sampai
0: betul,
1: akhir nanti.
0: Sumpah sih. Jadi ada salah satu teman aku tuh Din, yang dia itu udah mau selesai. Jadi udah kemarin udah sempro, habis tuh mau semhas intinya.
1: Aduh.
0: Udah nyelesain tuh sampai bab akhir kan. Ya Allah, nungguin dosennya, astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Susah banget, udah bolak-balik di WhatsApp gitu ya, kagak ada kabar.
1: Aduh, terus gimana itu akhirnya?
0: Gak ngerti sih, sumpah. Sampai sekarang masih belum ada kabar. Oh enggak, sampai akhirnya dia itu kayak, ya udahlah aku mau taruh skripsinya di lokernya, di lokernya dosennya.
1: Ini karena udah gak tahu, udah hopeless banget ya kayak. Udah harus gimana lagi, karena ini udah di tahap akhir, tinggal dikit lagi. Kenapa sih?
0: Belum, iya kan, makanya tuh kayak sedih banget karena udah kayak tinggal dikit lagi. Tapi gak bisa gitu loh. Kayak ya Allah, jadi tuh kamu ya mungkin rasa senasib teman pro 2 lagi nungguin dosen ya, lagi skripsian, harap bersabar. Karena kalau menurut aku tantangan salah satunya adalah nungguin dosen. Ya Allah, sedih banget ya. Ya udah deh, kalau gitu teman pro 2 seperti biasa ya, di jaga malam kali ini jam 8 hari Kamis, seperti biasa kita bakal ngobrolin tentang beberapa tempat wisata.
1: Betul.
0: Karena Andi nih asli Malang ya Nin ya.
1: Betul, aku akan kasih salah satu rekomendasi ya nanti ya.
0: Betul.
1: Yang mungkin menurut aku banyak banget nih teman-temanku ya yang belum pernah ke sana, dan kayak aduh harusnya kalian tuh ke sana sebelum kalian balik keluar Malang gitu.
0: Iya sih, karena kan bisa dikatakan banyak banget ya pendatang, terus habis itu yang wisatawan.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kita bakal hadirkan
1: betul
0: beberapa tempat-tempat hidden gem yang kayaknya harus banget kamu datengin.
1: Yes.
0: Kayaknya kalau 2-3 hari nih harus banget ke sini teman-teman.
1: Betul,
0: betul. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Nah, kita bakal break dulu teman Pro 2. Pasin terus kamu stay tune di sini. Let's move ke single yang satu ini.

0: Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2 masih di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama sama Safa dan juga Andin.
2: Halo teman Pro 2.
1: Asik banget ya, yang pasti juga teman Pro 2. Ini kita masih bakal hadirkan ya beberapa tempat hidden gems yang ada di Malang gitu. Tapi sebelumnya aku juga mau sapa-sapa yang udah bergabung di Asia Kotok kita.
2: Emang harus gitu. Iya. Ini yang biasanya menarik-menarik Gen Z itu adalah omong-omongan kita yang kayak gini sebenarnya, Safa.
1: Kayak yang nggak jelas gitu ya. Betul. Ini ada dari Amrin Riandoko. Ada tuh? Juga ada Tam 19 join. Terus habis itu ini mungkin ada beberapa temannya si Andin juga nih, teman Pro 2. Gak tau nih, Siti Fatimah mungkin.
2: Aduh, ada halo Siti Fatimah sekarang jadi temanku ya.
1: Ada Jumaya, habis itu ada Simba Gianti dan lain sebagainya. Widodo juga banyak banget nih mau nyapa-nyapa. Ini kayaknya gak bisa satu gitu ya. Kalau kita nyapa-nyapa gak ada infonya nanti.
2: Iya, kayaknya ada 10.000 tah ini.
1: Iya, kayak gitu. Jangan lupa tap-tap layarnya juga, teman Pro 2 ya, untuk kamu yang join TikTok di malam hari ini gitu. Nah, Din, kamu kan tadi sempat kasih tahu ke aku nih salah satu hidden gem yang kayaknya tuh banyak banget orang yang nggak tahu gitu kan.
2: Nah ini dimana sih? Sebagai warga Malang ini sebenarnya tahu gitu, tapi emang jarang aja kesana karena kayak emang tempatnya lumayan jauh gitu ya. Buat temen-temenku yang mungkin teman-teman rantau ya, ini tuh bahkan nggak ada satupun yang pernah kesana. Kalau saya melihat teman-temanku nggak ada yang kesana, kayak menurutku apa ya istilahnya ya, sayang banget mumpung di Malang gitu. Jadi di Malang ini ada salah satu namanya wisata tuh namanya Lembah Tumpang. Ini salah satu tempat di Kabupaten Malang di mana ini kolam renang, tapi vibes-nya tuh dia ada candi-candinya gitu. Jadi banyak banget kayak patung-patung candi dan itu benar-benar estetik ya. Jadi kalau misalnya mau foto-foto Gen Z, nah bisa banget. Bisa banget. Terus tempatnya itu adem banget dan kolamnya enggak cuma satu, tapi ada banyak banget dari mulai kolam-kolam yang enggak dalam-dalam, mau kolam yang model up aja ada. Banyak banget kolam-kolamnya.
1: Berarti tergantung ya, kalau misalnya pengen yang pendek enggak begitu dalam tuh ada buat anak-anak.
2: Betul, ada.
1: Yang
2: ada.
1: Suka tantangan 5 meter gitu. Enggak sampai 5 meter juga sih. Ngeri banget sih.
2: Enggak ada kalau 5 meter nanti aduh, lomba ini jadinya.
1: Iya, takut ya. Berarti di sana tempat renang tapi banyak banget tipe-tipe kolam renang gitu ya.
2: Iya, jadi nih kita bisa jalan-jalan karena kan di dalam Lembah Tumpang ini kita masuk tuh dia itu hampir 20 hektar tempatnya. Jadi luas banget. Kita luas tuh rasanya masuk ke tempat yang apa ya, asri banget kayak ada pohon-pohonnya, terus masih ada patung-patungnya gitu. Jadi kelihatan kayak bukan tempat kolam renang gitu, bukan tempat renang tapi tempat-tempat wisata gitu.
1: Tapi setahu kamu kalau misalnya orang-orang kesana itu banyak yang renang apa banyak yang wisata foto-foto?
2: Banyak yang foto kayaknya. Karena benar-benar tempatnya itu estetik banget kan. Kalau buat Gen Z itu cocok banget dan adem banget. Kalau biasanya kalau renang banyak kopernya, di sini benar-benar yang alami gitu, sering banget di maintenance banget gitu. Dan kalau misalnya buat tempat makannya juga enak banget, ada restorannya juga. Di sana masih ada wahana lah kecil-kecilan juga, masih ada tempat banyak foto tuh banyak banget. Jadi kayak enggak bakal rugi gitu kalau untuk ke sana ke Lembah Tumpang. Catat ya buat teman-teman Pro 2 ya, langsung aja pergi ke Lembah Tumpang.
1: Jadi Lembah Tumpang teman Pro 2 ini ada di Jalan Selamat Gang Gumuk Agung Gelanggang Selamat Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
2: Betul
1: kayak
2: sekali.
1: Gitu. Dan kalau misalnya aku lihat gambarnya emang sebagus itu teman Pro 2. Dan di sini yang aku dapat di Google juga ini banyak juga yang anak-anak kecil-kecil gitu ya. Dan juga yang attach itu juga adalah foto di mana ada ini nih, ada kayak kolam ikannya juga, banyak patung-patungnya. Dan ini pas banget kalau misalnya kamu pengen foto-foto di sana, teman Pro 2. Ini berasa kayak ini enggak sih?
2: Ke Bali.
1: Ke kerajaan.
2: Ah, iya betul.
1: Singasari, kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu enggak sih?
2: Benar. Rasanya kayak kita masuk ke istana nih, kita kalau masuk ke
1: rumah. Bener. Ini kelihatan enggak sih kalau misalnya kamera ini? Nah, ini nih.
2: Kelihatan.
1: Susah, betul. Betul. Nah, ini nih.
2: Nah, kayak gitu. Bagus. Nah, ini nih, ada lagi nih. Masih banyak.
1: Coba kamu lihat aja teman Prodo di Google nih, banyak banget tempatnya, bagus banget spot-spot buat foto. Dan yang harus disiapkan adalah karena
2: 20 hektar.
1: Harus siap kaki ya.
2: Iya, betul. Kalau mau menjelajah seluruh Lembah Tumpang maksudnya ya.
1: Betul. Nah, ada juga nih yang udah gabungan di TikTok nih. Andin, ini mungkin bisa disapa. Kamu juga buka enggak sih?
2: Iya, aku buka.
1: Oh, itu tuh yang terakhir tuh ada dari Satu Swida Rolas.
2: Aduh, katanya tukang macul waktu Samarinda hadir, Kakak. Kangen pulang kampung Malang, Mbak. Aduh. Malang itu kangenin banget, Mas.
1: Udah, pulang aja. Tapi jauh lagi Samarinda ke Malang.
2: Iya, harus naik pesawat, harus effort.
1: Iya ya, kangen. Pasti kangen banget sih. Luar biasa. Dengan hidden gem yang banyak banget ya.
2: Betul. Pasti kangen ini sama Jatimpak.
1: Kenapa Jatimpak?
2: Soalnya biasanya ya,
1: Asbunnya mulai ini satu nih.
2: Soalnya biasanya orang Malang tuh pasti ke Jatimpak. Oh, punya anak, gak punya anak, pasti pernah ke Jatimpak. Biasanya liburan sama teman-teman RT, ibu-ibu PKK itu pasti ke Jatimpak loh, Kak Safa.
1: Betul, karena seru sih. Dan habis itu yang serunya lagi adalah selalu ada hal yang baru di sana.
2: Iya,
1: gitu,
2: teman
1: berdua. Oh, katanya 3 tahun, Mbak, gak boleh Malang.
2: Waduh, wes wayahe ini habisin ini 17 Agustus apa tahun baru atau lebaran pulang loh, Mas. Ini kangen keluarga juga ya, Mbak ya.
1: Betul, bener. Jadi kangen nih. Jadi memang gak hanya siapa namanya Mas satu ini gitu ya. Teman-teman aku yang udah pulang ke daerah-daerahnya gitu ya, Din ya. Ini tuh benar-benar like literally kangen banget sama Malang. Pengen banget balik lagi ke Malang. Pengen banget rasain jalan-jalan di Malang. Kayak gitu, sedih banget ya. Betul. Jadi mungkin semoga Bapak, Kakak, Satu Swida Rolas. Satu Swida Rolas tuh berapa ya kalau bahasa Indonesia?
2: Satu Swida Rolas 160. 12. Rolas itu kan 12 ya. Terus Satu Swida itu 160 tambah 12. Masih gitu?
1: Enggak tahu sih. Aku agak-agak enggak begitu paham masalah bahasa Jawa, mohon maaf.
2: Oh, sama.
1: Katanya aslinya Malang Selatan bagian Horeg, Mbak.
2: Malang Selatan dekat pantai. Ini Mas, juga banyak wisatanya nih.
1: Nanti deh kita share. Atau Masnya boleh nih share untuk daerah Malang Selatan tuh yang paling kangen wisata yang mana? Boleh.
2: Bener-bener boleh.
1: Betul. Jadi kalau misalnya ngomongin lagi tentang Lembah Tumpang, teman Pro 2, ini kalau misalnya berangkat dari pusat kota Malang, kalau misalnya aku baca di sini ya, karena aku belum ke sana. Itu ternyata menempuh perjalanan sekitar 15 km atau sekitar 1 jam. Ini bersama kendaraan bermotor gitu, menggunakan itu. Nah, jam bukanya jam 7 pagi sampai 5 sore, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu pengen yang rasain suasana seger banget dan pemandangannya okay, ini bisa di pagi harinya, teman Pro 2.
2: Tentu saja masih seger-segernya.
1: Jangan sampai siang-siang.
2: Aduh, gosong.
1: Panas tang-tang ya, kalau kata orang Jawa, teman Pro 2. Nah, terus tiket masuknya itu sekitar 60.000 per orang. Dan itu dimulai dihitung dari usia anaknya 4 tahun ke atas gitu. Itu udah mencakup akses semua wahana menarik kayak air terjun, kolam ikan, candi, dino. Ada dino, Pak.
2: Ada dino.
1: Sumpah aku suka banget sini.
2: Baru itu, Kak, berarti, Kak. Dulu enggak ada.
1: Baiklah, teman Pro 2. Ini seru banget sih dan banyak banget fasilitas yang ada di sini. Dan aku juga bilang ada warung juga di sana.
2: Betul, banyak banget tempat makan, restoran juga ada di sana.
1: Betul.
2: Jadi bisa dicoba lah ya.
1: Ada juga penginapannya, Bro. Sumpah aku wajib ini. Ada penginapan dan pusat oleh-oleh.
2: Duh, lengkap sudah, wes. Ini kan deket banget sama Bromo ya, Kak ya. Mungkin
1: betul.
2: Kalau misalnya habis dari Bromo, bisa lah mampir ke Lembah Tumpang. Ini searah sejalan soalnya. Di Tumpang tuh biasanya kalau turun Bromo, kalau nggak lewat Lumajang, lewat Tumpang.
1: Oh, bisa. Dia tahu banget, mata banget nih ya, nggak salah. Kalau aku Malang tapi agak-agak masalah jalan. Payah banget, teman Pro 2. Oke, okay. Tadi dilanjutin sama kakak tadi ya. Katanya rumahnya di deketku wisata Mahoni, Mbak.
2: Waduh, ini ide jam nih. Belum tahu nih, aku belum.
1: Aku juga pertama kali denger sih. Mahoni itu apa nih, Mas? Mungkin bisa dong dijelasin ke kami gitu. Apakah mungkin Mahoni ini pantai kah atau apa, pohon-pohon mahoni? Aku tahu mahoni itu nama pohon loh,
2: serius. Betul. Aku taunya kayu mahoni.
1: Iya kan? Aku taunya ini apa namanya, kayu mahoni gitu. Jadi mungkin bisa nih, terus tapi teman-teman di TikTok juga yang pengen untuk apa namanya share gitu ya, tempat wisata atau hidden gem yang ada di Malang ya. Ini juga boleh banget. Oh, katanya coba browsing wisata Mahoni Dempo.
2: Oh iya, ini ada Mahoni Dempo itu ada di Desa Gampingan, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Oh, daerah Paga.
1: Oh, Paga. Ada Mahoni Dempo ini. Mahoni Dempo.
2: Nah, jadi dia di Kabupaten Malang ya. Jadi dekat Kepanjen. Ini cukup 15 menit aja kalau menuju wisata Mahoni Dempo. Jadi dia pakai dia nih, ini view-nya Sungai Bantaran.
1: Oke.
2: Sungai Brantas berbalut bantaran Sungai Brantas. Oh, Sungai Brantas.
1: Iya, sia-sia. Terus ini juga kayaknya kalau misalnya kita lihat nih, tempat buat foto-foto juga banyak banget.
2: Betul.
1: Dan yang enak adalah kita bisa pesan makanan seafood di sini.
2: Nah, di sini ternyata banyak banget makanan seafood, dan
1: betul,
2: di sana parkirannya luas, dan di sana biasanya dibuat-buat kulineran bersama keluarga, sahabat, rekan kerja atau bersama rombongan-rombongan wisata ibu-ibu, itu sering banget ternyata. Dan tiket masuknya cukup murah.
1: Murah banget kalau kita baca.
2: Ternyata cuma 2.000 per orang, sedangkan parkirnya 5.000. Jadi kalau ingin naik perahu kan karena sungai, itu dia cuma 5.000 aja.
1: In this economy, bro, and sister. Langsung ya bisa ke sana gitu. Karena selain tadi nyobain seafood, juga ada spot foto, ada outbound juga, flying fox, ada family camp. Yes. Seru banget. Ada perahu bebek ya, atau pancalan, dan juga perahu mesin. Tinggal pilih aja.
2: Iya, ada ini banyak banget sih. Ini emang wisata keluarga banget ya kalau ini ya.
1: Betul, betul, betul, betul. Ini seru juga, teman Produ, ada di Kepanjen ya. Tempatnya Mas Sewu Rolas, Sato Swida Rolas.
2: Yes, dan ramai banget ternyata.
1: Luar biasa, betul. Abis itu juga tadi, thank you banget Kak Mas Ada udah memberi kita mawar merah di malam hari ini.
2: Aduh, bikin semangat.
1: Betul, thank you banget. Terus habis itu ada Kak Rini. Assalamualaikum Mbak DJ, selamat malam. Selamat malam bosku.
2: Aduh, sekarang kita jadi DJ ya.
1: DJ gak tuh, kita abis ini muterin lagunya DJ Panda.
2: Oke. Okay.
1: Sebenarnya bukan DJ lagu Panda sih, DJ Panda sih lagunya gitu. Beda lagi itu. Terus habis itu bacain dong Andin, gantian tuh.
2: Ini ada dari Mas Jos, katanya malam harus mami yang cantik pakai X.
1: Bener, ini mamnya dia masih gadis loh ya. Mau gadis atau enggak?
2: Bukan. Mungkin nyanyi. Ini dari satu Swida Rolas, ada lagi katanya. Salam semua anak rantau Batubara PT Cipta Krida Malat Samarinda Kaltim Teman Seperjuangan. Oh ya, ini teman-teman yang lagi sama-sama merantau ya di Samarinda ya.
1: Mantap banget, luar biasa. Iya, thank you banget untuk teman-teman juga yang pengen salam, boleh banget. Ada Kak Sams
2: 2022-04
1: 2022-04 Allah, itulah pokoknya ya. Assalamualaikum, selamat malam. Kota kelahiran, salam santun dari Palembang. Wah, ini juga rantau berarti.
2: Oh, iya, meninggalkan kota Malang yang tercinta. Yang ini ke Palembang kalau yang ini sama.
1: Teman-teman banyak yang jauh-jauh ya. Dari Malang,
2: Samarinda, Palembang gitu ya.
1: Kamu tetap di Malang kan, Din? Langsung nadanya langsung sedih.
2: Sedih, ada takutnya nanti pindah. Tapi saya mau fun fact, aku pernah ngerantau ke Ambon.
1: Satu tahun aja, satu setengah.
2: Karena tuh magang gitu kan ya. Cuman akhirnya sekarang sudah balik lagi ke Malang, ke kota aku tercinta ini. Karena Malang bikin candu ya, jadi balik lagi pengen ya.
1: Betul, dan that's why teman Produ anak-anak rantau memutuskan kayak, aku stay di Malang aja lah, aku cari kerjaan di Malang aja lah gitu. Karena emang enak itu di Malang.
2: Cocok buat ya. Gen Z yang pengen slow living, Malang lah kotanya.
1: Boleh, bisa banget. Dan ini Mas Sams ya, tadi bilang kalau misalnya aslinya tumpang.
2: Wah, ini
1: kita baru bahas lembah tumpang, Mas Sams ya.
2: Iya, ini barusan kita bahas lembah tumpang, Mas Sams. Gimana ini? Asik. Udah pernah belum ke lembah tumpang?
1: Iya.
2: Gimana
1: betul
2: rasanya?
1: Apakah sudah sering kesana nih Mas Sams? Atau karena udah rantau jadinya kayak udah lama banget gak pulang gitu ya. Terus habis itu Mas tadi yang satu Swida, enak banget. Oh, Jawa yang satu Swida. Kalimantan tempat cari rezeki, tapi Malang tempat pulang. Aduh, bener banget lagi. Aku juga kayak gitu lagi. Suamiku kerja di Jakarta, tapi Malang tempat pulang sih. Kok jadi kesana? Mohon maaf nih. Ya Allah, ya Allah.
2: Gak apa-apa. Emang gitu kalau sudah malam memang seperti itu.
1: Iya, sudah malam biasa ya. Yaudah deh kalau gitu teman Pro 2, kita bakal puterin dulu satu lagu yang ini juga kayaknya sih semoga juga bisa apa ya, kamu suka gitu ya. Ini salah satu lagu dari Adrian Khalif sebelum kita hadirkan lagi Hidden Gem selanjutnya. Jangan kemana-mana.

0: Yeah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
4: Selamat malam teman Pro 2, masih di Jaga Malam bareng sama Andin.
5: Yes,
4: di juga
5: halo.
4: Sapa. Betul. Yes, kita juga sapa-sapa lagi teman-teman yang udah bergabung di TikTok kita ya. Yes. Untuk malam hari ini, tadi Karini tuh bilang, betul Malang sejuk rindu Pulkam.
5: Oh,
4: Karini juga gak di Malang?
5: Kayaknya ini pada-pada ngerantau semua ya. Yang nonton ini dan lagi kangen Malang emang kayaknya.
4: Betul, terus Kak Sems juga salam buat alumni SMPN 1 Tumpang dan alumni SMAN Tumpang 93. Setiap tahun pulang Malang. Alhamdulillah.
5: Bisa pulang ya.
4: Alhamdulillah, walaupun jauh ya.
5: Ini effort harus naik pesawat setiap tahun ya. Kalau yang tadi
4: yes.
5: Kan, yang mas siapa tadi? Yang Swida.
4: Swida, 1000 lah.
5: Gak bisa pulang ya, kangen. Kalau yang ini alhamdulillah dikasih waktu bisa pulang setiap tahun.
4: That's right, lanjut baca Ninin.
5: Ini ada dari Zaka, Mbak Safa.
4: Weh, Zaka.
5: Temannya apa? Zaka gitu.
4: Teman Nongki.
5: Oh,
4: udah
5: teman Nongki.
4: Udah lama gak Nongki sih sebenarnya.
5: Oh ya, jadi habis ini Nongki ya, diajak Nongki Mbak Safanya.
4: Boleh.
5: Ini ada dari Zaka lagi, katanya request lagu Alter Crazy, band Api Iko. Waduh,
4: Api, ya boleh. Ini.
5: Oh, ini banget.
4: Kayaknya itu yang ngomong yang punya band tuh ya.
5: Aduh.
4: Tapi enak sih lagunya, enak. Kalau misalnya, oh iya sama sekalian promosi. Kalau misalnya teman Pro 2 punya band-band indie gitu ya, udah ada karya, boleh banget nih untuk promo. Habis itu kenalin band kamu, indie kamu, karya-karya kamu di Pro 2 malah.
5: Betul sekali.
4: Kayak gitu. Oke, ada juga Kak Adit. Ini katanya semangat kakak.
5: Iya, terima kasih.
4: Thank you Kak Adit.
5: Terus ini ada dari Ilnen Collection, katanya selamat malam. Iya, jam 24.3, betul udah malam ya.
4: Betul ya, udah malam banget. Ini ada penampakan di belakang.
5: Aduh, gak apa-apa. Disapa dulu.
4: Betul nih, ada Kak Ian ya. Ini MD RR Imala.
5: Oh my god, let's go.
4: Dia kayak mau bawa Adam Levine besok.
5: Oh.
4: Iya kan ya, Adam Levine, Maroon 5.
6: Enggak, Mas Duta balik lagi.
4: Duta balik lagi. Oh, okay. Fasan nampaknya di Malang ya. Tuh, ada Zakan tuh. Mas MD gitu.
5: Mas MD disapa. Terus ini ada lagi di Adit Kurcaci. Jangan kendor ya Mama Albi.
4: Kayak aku tahu nih siapa nih. Baik, terima kasih. Ini bapaknya siapa? Filza. Ya Allah, oke. Okay. Long time no see katanya Zaka. Terus ada Ilnan siapa tadi? Collection, bisa request lagu apa ya? Boleh deh request yuk. Abisnya aku bakal puterin Lengkung Langit Palestina. Masya Allah. Lah kok pas lagi ngerumah Pro 2 di radio.
5: Waduh, seneng banget ya yang dengerin langsung ngeliat mukanya juga.
4: Iya, pas banget ya momennya ya. Luar biasa. Oke deh, ini The Last Hidden Gems yang kayaknya teman Pro 2 harus tahu, itu adalah Danau Tiga Warna.
5: Oh my god.
4: Itu ini tuh kayak pengen banget gak sih kesana.
5: Ini memang bagus banget loh Kak Safa, ini Kak Safa.
4: Apa sih? Betul, jadi memang ini di Kabupaten Malang gitu ya teman Pro 2. Ini juga gak hanya di wisatawan lokal aja, tapi ini juga terkenal banget sampai internasional. Ini ada di Desa Tamban, Kecamatan Sumbermajing Wetan, Kabupaten Malang teman Pro 2. Kayak gitu. Jadi memang kenapa namanya Tiga Warna? Itu keunikan airnya itu mengalami perubahan warna tergantung di kondisi laut dan juga pencahayaan teman Pro 2. Jadi dari biru kehijauan, biru tua, sampai kadang-kadang ungu, purple.
5: Aduh, oh my god. Yang purple ini nih, bener-bener kepo gimana?
4: Iya.
5: Karena nggak pernah ada laut ungu nih di Malang kebetulan ya.
4: Betul betul betul. Jadi bisa untuk kesana teman Pro 2 ya. Jadi bisa langsung aja cari ya untuk rutenya ke Danau Tiga Warna. Karena dengar-dengar ini ya harus reservasi dulu ya.
5: Nah, fun fact karena Tiga Warna ini saking bagusnya.
4: Yes.
5: Ini harus reservasi dulu dan juga ternyata tuh keamanannya ketat banget karena selain pertama reservasi ketika masuk ke Pantai Tiga Warna kita tuh harus jalan dulu yang jauh.
4: Betul.
5: Ke Pantai Gatra, habis lewat Pantai Gatra ini masih jalan nih. Terus yes. baru sampai ke Pantai Tiga Warna. Nah, itu ketika masuk kita tuh harus cek sampah, pas keluar harus cek sampah lagi. Kalau misalnya sampahnya ada yang kurang, suruh balik jalan lagi untuk cari sawahnya lagi.
4: Amazing sih. Jadi memang petugasnya benar-benar fokus banget jaga lingkungannya, kebersihannya
5: di Pantai Tiga Warna.
4: Karena emang sedih banget ya kalau misalnya kayak pantainya bagus tapi banyak sampah, banyak kotoran, itu tuh kayak bikin kita kagak mood.
5: Udah bagus-bagus tempatnya, ternyata manusia lah yang merusak lingkungan itu. Kan jadinya sedih ya.
4: Iya, iya, betul, betul. Nah,
5: makanya
4: betul.
5: Di sini benar-benar dilestarikan banget Pantai Tiga Warna, salah satu pantai yang emang dilestarikan oleh Kementerian Budaya.
4: That's right, itu dia. Dan kayaknya karena reservasi itu teman Pro 2, jadi memang yang kesana pun itu dibatasi kuotanya. Jadi jangan sampai overload.
5: Betul.
4: Jadi habis itu kayak tadi semuanya dicek lagi gitu ya. Sampah-sampahnya harus dibuang, dibawa pulang, nggak dibuang sembarangan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, yang seru lagi nih Din, ini kan di sana itu kita ternyata bisa buat snorkeling sama renang.
5: Oh my god, snorkeling.
4: For sure, snorkeling itu seru banget sih.
5: Seru. Berasa kita lagi ada di ini ya.
4: Apa tuh, di mana tuh?
5: Di mana yang bisa snorkeling ya? Di Banyuwangi tuh.
4: Bisa snorkeling. Betul.
5: Gak usah jauh-jauh ke Banyuwangi, ternyata di Tiga Warna ada.
4: Kabupaten Malang ya, teman Pro 2. Terus bisa juga kemah di sini. Itu kalau misalnya kamu pengen nyewa tenda, itu dari info yang aku baca tuh sekitar 25.000 per malam. Mm-hmm. But I don't really know apakah udah di-upgrade harganya karena indeks ekonomi ada banyak naiknya ya.
5: Aduh, kemarin baru aja ada yang naik lagi ini ya.
4: Iya, benar. Terus di sini juga bisa ngelihat ubur-ubur ya dan bisa difoto dengan kamera tahan air. Spot fotonya banyak banget yang menarik dan bahkan bisa menjelajahi hutan mangrove, teman Pro 2.
5: Nah, betul. Hutan mangrove itu terkenal banget sih di Tiga Warna. Bahkan ketika jalan OTW ke Tiga Warna pun kita ngelewatin hutan mangrove juga, Kak Asafa. Jadi, di mana-mana ada hutan mangrove lah, bagus lah pokoknya ini.
4: Kamu kan kemarin juga katanya udah pengen ke sana.
5: Iya,
4: tapi enggak jadi ya.
5: Enggak bisa. Jadi akhirnya kita cuma sampai ke Pantai Gatranya aja, nggak sampai ke CMC Tiga Warnanya. Dan itu sayang banget sih padahal, soalnya emang lagi ditutup Tiga Warna ini. Selain dibatasin orangnya, emang sering ditutup buat ini balikin ekosistemnya.
4: Oh, regenerasi kayak kulit ya, regenerasi kulit. Bahasa kayak regenerasi kulit loh. Betul. Ya.
5: Ini regenerasi alam kalau ini.
4: Betul. Berarti memang sering banget ditutup untuk fokus lagi memperbaiki kondisi alamnya gitu. Keren banget, benar-benar dijaga banget ya. Jadi penasaran juga. Tapi kalau di Pantai Gatranya gimana? Kemarin yang kamu kesana?
5: Kalau di Pantai Gatra itu sama ketatnya, cuma dia tuh nggak dibatasin berapa orangnya, nggak harus reservasi. Dan kalau di Pantai Gatra itu serunya kita bisa sewa kayak apa ya ini namanya, kayak buat seluncuran tapi bukan buat seluncuran, cuma buat main di air aja gini.
4: Papan selancar.
5: Iya, papan selancar. Oh. Kita bisa sewa, walaupun nggak ada tapi kita bisa sewa di sana. Terus kita main air di sana. Dan di sana itu airnya bukan ombak-ombak yang gede ya, jadi kita bisa main air.
4: Aman.
5: Dan nggak kalah dari Tiga Warna, Pantai Gatra juga bagus banget.
4: Kalau Gatra nggak perlu reservasi kan ya?
5: Nggak perlu kalau Gatra, cuman ya tetap ya, dia tetap ketat dicek sampahnya bagaimana. Jadi tetap dijaga lah ya untuk kebersihannya nanti di Pantai Gatra.
4: Itu dia teman Pro 2. Jadi bisa langsung aja ke sana. Jadi karena pastinya untuk jalan kaki tadi, kalau aku baca di sini ya Din ya, 2 jam.
5: Jujur Kak ya,
4: super kayak hiking ya sih.
5: Iya.
4: 2 jam loh, Bro.
5: Tapi jujur gak kerasa karena pas itu tuh kalau aku ya Kak Safa ya, itu ramean kan. Jadi
4: gak kerasa.
5: Dan emang kalau mau lebih cepat tuh ada jalan pintas, ada ojek juga jujur. Cuman,
4: sumpah?
5: Cuman mahal, indeks ekonomi, jadi kita pilih jalan. Nah kita cari ini, cari yang jalan pintas lah. Yang
4: harusnya kita bisa
5: lewat yang udah ada jalan aspalnya. Kita lewat jalan yang emang agak gudu-gudu gitu. Melon Gen Z ya, cari jalan. Itu memang ada arahannya tetap kok. Cuman elevasi itu tuh lebih ekstrim aja. Nah kalau lewat jalan aspal jauh, emang sampai 2 jam.
4: Iya, tahan-tahan. Ini tuh ditulis di sini kalau misalnya pulang pergi kurang lebih 2 jam dan menikmati panorama bawah laut di sana juga 2 jam. Ini harus benar-benar fit banget sih teman Pro 2 ya.
5: Tapi enggak bakal nyesel sih emang.
4: Iya,
5: sebagus itu.
4: Dan juga ini direkomendasikan untuk menggunakan sepatu gunung atau sandal gunung supaya enggak licin.
5: Iya, soalnya jalannya jauh.
4: Betul, kayak gitu teman Pro 2. Mungkin Kak Ian ada lagi tambahan hidden gem di Kota Malang, Malang Raya. Silakan Kak Ian. Ada. Jadi tiba-tiba medok sih gara-gara. agak maju dikit.
6: Bedengan.
4: Fun fact adalah dia adalah duta bedengan.
5: Soalnya
4: aku kenapa bilang gitu? Karena dia sering banget ngecamp di bedengan. Apa yang membuat bedengan itu menarik Kak Ian? Kenapa? Oh iya Kak ke sana gimana?
6: Karena bedengan itu paling dekat dari sini, udah gitu murah meriah. Terus kadang sinyal enggak bisa dipakai, jadi akhirnya anak-anak dan keluarga lebih
5: family time
6: banget gitu. Terus ada air apa? Ada
4: kamar mandi.
6: Kamar mandi juga banyak. Terus ada sungai kecilnya, area campingnya juga banyak.
4: Kalau misalnya nggak bawa alat camp sendiri, gitu kira-kira bisa nggak sih nyewa untuk tendanya?
6: Di sana bisa sewa dan langsung sewa itu bisa dipasangkan dan juga bisa apa? Jadi datang itu udah langsung ditempati. Jadi nanti kita milih apa tuh namanya groundnya di mana gitu. Apa banget ya?
4: Anda kan udah bolak-balik memang nge-camp di sana gitu. Apalagi daya tariknya bedengan tuh apa tuh Kayan?
6: Bedengan itu kalau kita ke atas lagi tuh ada kayak semacam pura atau apa gitu.
4: Oh iya?
5: Baru tahu.
4: Aku baru tahu. Makanya langsung oh iya.
5: Aku udah beberapa kali ke bedengan juga baru tahu. Bisa naik ke atas?
6: Iya.
4: Boleh.
6: Biasanya ada beberapa teman-teman yang ke sana.
4: Teman-teman ke sana.
5: Kalau misalnya kita ke bedengannya kan harus belok nih kalau parkir. Dia ke atas aja gitu. Kan ada jalan harusnya ke atas.
6: Ada yang ke atas itu.
4: Langsung ke atas terus ada puronya.
6: Kata teman-teman. Tapi kata-kata yang apa yang jual-jual apa yang kafe-kafe itu. Kata Mbak Ning lebih tepatnya.
5: Aduh sampai tahu ya yang jual ya.
4: Dia awal banget ya.
6: Dan murah loh. Kayak misalnya untuk kayak ada namanya di satu kayak warung-warung gitu murah kayak misalnya lalapan 12.000 kan hampir sama gitu.
4: Iya lagi wisata lagi tempat wisata 12.000.
6: 12.000. Terus kita sewa apa kayak semacam tikar juga ada, beli minyak tanah, spare tools juga ada.
5: Lengkap
4: banget. Ada yang nyapa tuh Kayan, siapa tuh?
6: Der. Gitu, namanya kan
4: kaget. Iya, Der. Oh, ini oi Omian. Kalau saya panggilnya bukan Omian, Mbah. Enggak ya?
6: Gitu. Lagi musim dingin ya teman-teman ya.
4: Iya betul. Kita udah bahas tadi emang kalau misalnya Malang ini emang lagi dingin banget, berdinding banget. Ya,
6: besok juga dingin nih.
4: Kenapa?
6: Besok juga ke Bromo dingin nih.
4: Oh besok mau ke Bromo?
6: Iya dong.
4: Oh iya, kalau Bromo tuh sebenarnya bukan hidden gem ya. Udah banyak yang tahu ya Nin ya.
6: Jadi besok 2 hari itu kita ada event di sana sama Berry.
4: Oh Bromo Jazz Festival ya?
6: Jazz Festival. Jadi dari sana ada Ida Selmana, ada Eva Celia, ada Bila Indrajaya.
5: Seru banget. Di Bromo ya.
4: Udah ada mau tiket?
5: Aduh.
6: 3 DM ya.
5: Aduh.
4: Nggak, kalau Adin gini, kalau kamu tiket kita naikin harganya ya. Agak ke dunia.
5: Ada.
4: Terus kalian nungguin siapa besok buat di Bromo Jazz Festival?
6: Sebenarnya mau enggak mau semua karena besok sekalian liputan juga.
4: Asik. Wartawan muda kita gila. Masalah bikin berita gitu ya. Ini ada juga jadi Dian, semangat Kak Andin.
5: Aduh, halo Dian. Terima kasih ya semangatnya.
4: Opa Loka, house good Mas Ian.
6: Opa Loka gimana kabarnya? Dia dulu magang di sini kalau enggak salah.
4: Sumpah. Seharusnya aku tahu juga dong berarti ya.
5: Masih ingat ya?
6: Opa Loka dari Blitar kan ya?
4: Ini dia ingat banget luar biasa. Thank you udah bergabung.
6: Di RRI Malang itu di
4: dia Pak.
6: Semacam yang di pusat itu. Suara Kencana gitu. Dia
4: Baik. Ini masih luar biasa ya. Teman-teman yang magang itu amazing semua. Kayak tiba-tiba dia menang apa? Bisa bikin band.
5: Oh my god.
4: Ustadz. Oh iya benar.
5: Wow, pecah telur ya semuanya.
4: Betul. Masih yang benar loh dia bilangnya. Salam dari anak magang RRI tahun 2018.
5: Wow. Wah, masih ingat ya Uya ya.
4: Ih, 2018 loh, lama banget.
6: Masih muda, kita kan masih muda jadi ya ingatnya masih apa.
5: Oh, benar.
4: Luar biasa ya. Ini aku kira opa-opa nih jadi Korea lo sebenarnya. Kayak namanya opa-opa. Kalau dia nih, dia teman-teman UMM FM juga.
5: Yang aduh.
4: Banyak lagi ya?
5: Ada di 150 enggak?
4: Asyik. Tapi kalau misalnya kamu sih di UMM FM megang siaran juga enggak sih ya? Atau ngurusin semuanya kan general manager sih.
5: Iya. Jadi aku ngurusin semua juga, tapi untuk siaran itu emang semua kru itu siaran. Oh, jadi emang kita punya jadwal piket, kita ngasih jadwal kuliah kita terus nanti semuanya nanti bakal siaran. Jadi aku juga dapat jadwal siaran. Cuman kadang terlalu banyak yang siaran, akhirnya kadang satu bulan itu enggak dapat jadwal siaran. Gitu. Jadi kayak di rolling.
4: Kalau dibuat gitu enggak dapat uang makan.
5: Oh, karena kita ini ya, siarannya dengan sukarela.
4: Iya, betul.
6: Iya, lupa.
5: Nah, itu rolling deh. Jadi ya ada siaran.
4: Gitu. Baik, rolling bahkan sebulan sekali belum tentu kedapatan gitu ya.
5: Iya,
4: karena kalau nggak sih dengar hostnya UMM FM 100. Enggak ya, nggak sampai.
5: Sampai kalau misalnya.
4: Sebut banget, astagfirullahaladzim.
5: Kalau krunya emang iya 150 krunya, hampir 150-an. Cuman kan ada yang belum naik siar, jadi emang nggak sampai 100 yang naik siar.
4: Okay, baiklah. Ini dari opa-opa Korea tadi. Ini saya peserta jam Sinas Jogja.
5: Aduh.
4: Kategori presenter radio tahun 2015 juga Min. Habis itu ikut diklat RRI Malang. Dulu almarhum Pak Ali yang jadi mentor saya. Masya Allah. Ini juga salah satu legenda RRI ini. Dia tahu history-nya RRI ini.
5: Dia sampai tahu.
6: Ikut kita juara satu.
4: Kita juara satu.
6: Ya waktu Safa.
4: Aku.
6: Aku. Dini yang magang dari Bali.
4: Oh Dini. Iya. Oh.
5: Keren.
4: Keren nih, jam Sinas ya, Jogja. Luar biasa, thank you Kak Opa.
5: Ini semua legend-legendnya RRI Malang muncul.
4: Iya, muncul ya, Kak Opa Loka. Bisa lah main-main ke RRI Malang lagi gitu ya. Atau mungkin sekarang dia udah gak di Malang lagi mungkin?
6: Di Blitar.
4: Oh, balik lagi ke Blitar. Oke, baiklah seperti itu. Nah, yang pasti tempat Pro 2 tadi kita udah share gitu ya, Din ya. Beberapa Hadin jam gitu ya di Malang, tinggal pilih aja teman Pro 2 yang pengen kamu datengin kayak gitu.
5: Betul.
4: Aku nggak legend bokal kakak, aku jualan dalbo. Oh, iya. Keren. Apapun yang halal tetap terbaik.
5: Betul.
4: Mantap. Itu iya kagak tahu. Ntar deh. Mainlah kakak opa Korea ini bisalah ke Malang gitu.
5: Betul.
4: Ya. Untuk mengenang lagi masa lalu. Mengenang masa lalu bahasaku. Okay. Ada juga Sundem Electric, mantap.
5: Mantap.
4: Aduh, juga.
5: Mantap juga.
4: Thank Sundem. You sudah bergabung ya. Dan for sure Andin, apalagi yang disampaikan kata-kata terakhir nggak tuh? Kalau misal kamu sih sebagai warga Malang nih, apa banget yang harus didatengin sama anak-anak rantau yang lagi main ke Malang deh? Mungkin.
5: Aduh, kalau aku untuk teman-temanku atau untuk teman-teman Pro 2 yang emang udah ngerantau ke Malang ya, pokoknya nikmatin semuanya yang ada di Malang, walaupun hal-hal kecil kayak makanan aja, atau mungkin kalau emang nggak sempet nggak apa-apa ke Bedengan aja ya, yang deket gampang tercapai itu nggak apa-apa. Tapi kalau emang masih sempet masih banyak waktu luang, tolonglah datang-datangin Lembah Tumpah. Pang CMC 3 warna.
4: Betul.
5: Semua tempat-tempat di gym yang ada di Malang, tempat-tempat makan, karena kalian pasti bakal kangen, kalian pasti bakal nyesel kalau misalnya enggak sempat nyoba-nyobain hal-hal itu yang ada di Malang. Karena Malang itu benar-benar
4: enggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata gitu.
5: Kayak lengkap banget gitu loh di Malang, paket komplit gitu.
4: Betul, that's right. Bahkan ada juga vlogger yang ke Malang gitu ya. Ada yang bilang dia kalau enggak dari Korea, aku lupa nama vlogger-nya apa. Dia bilang gini, aku tuh kalau misalnya pengen tinggal kayaknya enak tinggal di Malang atau Batu deh gitu.
5: Tuh kan.
4: Karena emang cuacanya tempat makannya juga enggak begitu mahal dan enak-enak, banyak pilihan.
5: Betul.
4: Wisatanya juga banyak gitu. Jadi memang teman-teman yang apa hadir di Malang ya. Ini harus banget cobain Hidden Gem dan juga kulineran di Malang.
5: Betul,
4: kayak gitu.
5: Sekali.
4: Dan juga tadi yang udah join ya yang merantau, semoga bisa dikasih kesempatan lagi, dikasih rezeki banyak ya,
5: amin,
4: supaya bisa tiap tahun
5: amin
4: pulang kayak gitu. Oke. Dan yang terakhir nih kita juga sapa nih, boleh dong Din bacain yang sudah bergabung lagi di TikTok kita.
5: Oke, tadi ya terakhir dari Sundem ya, berarti lanjut ini ada dari Bukit Bonsai Jombang. Aduh, jauh banget ya. Bukit Bonsai Jombang ini, Jombang hadir, saya selalu Bunda. Aduh, terima kasih Bapak.
4: Bapak
5: Bukit Jombang Bonsai. Iya.
4: Thank you.
5: Nah, terus ini ada dari Opa Lokal lagi, support UMKM di Malang.
4: Mantap.
5: Oh, ini yang tadi Dalbu ya.
4: Yes, iya, betul.
5: Ini di Malang tetap. Terus ini jadi Opa Lokal juga, katanya jangan sol yang bilang gitu.
4: Oh.
5: Aku nemenin dia beli pecel di Tinder.
4: Wah, seru banget. Kamu ketemu sama dia. Wah. Gak
5: amazing,
4: gak
5: expect banget Han Sol si medok gitu dengan wajah Koreanya.
4: Bener, sekarang beliau lagi di Korea juga sih menetap.
5: Betul, menetap di sana.
4: Betul.
5: Dan yang terakhir ada Sundem Electric ya. Jangan coba-coba ke Malang, bisa kangen nanti tuh.
4: Aduh kan,
5: kan?
4: Dibilang apa?
5: Dibilang apa?
4: Emang Malang itu candu kak?
5: Betul, jadi memang semua story-nya teman-teman aku tuh kalau misalnya udah pindah ya, gak di Malang lagi, ini memang mereka bilang, aku pengen balik lagi ke Malang, kangen banget sama Malang dan lain
4: betul,
5: sebagainya.
4: Betul.
5: Ya Allah. Oke deh kalau gitu, thank you banget ya, ini yang udah bergabung di TikTok kita untuk malam hari ini. Thank you juga udah untuk Andin
4: yang
5: Nemenin aku malam hari ini.
4: Betul banget.
5: Mungkin next time kita bisa ketemu lagi.
4: Aduh,
5: mau ya
4: banget. Terima kasih ya teman Pro 2 udah bener memberikan kesempatannya buat Andin
5: duduk
4: di sini hari ini.
5: Betul, dan bisa dengerin UMM FM di mana Din?
4: Dengerin langsung aja UMM FM di webnya langsung ya di umfmradio.com. Terus kita juga ada juga di RCTI Plus ya nih. Kita langsung aja dengerin di Audio Plusnya, langsung aja cari yang gambarnya Ume UMM FM itu juga ada.
5: Betul.
4: Itu dia ya, Instagram.
5: Langsung aja follow @umfm_malang. Kita juga punya TikTok di @umfm_malang juga. Terus kita juga punya podcast juga yang terakhir di UMFM Podcast.
4: Itu dia ya. Oke deh, akhir kata, sapa undur diri.
5: Iya, Andi juga undur diri. Terima kasih teman Pro 2.
4: Yuhu, see you again next time.
5: See you.

Tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

0: jebasan nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Teman Pro 2, selamat malam. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan for sure teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini aku juga bakal hadirkan ya beragam informasi untuk kamu. Nah, teman Pro 2, ada gak sih nih di antara kamu yang di akhir bulan ini ngerasa agak cemas ya, tapi ternyata jempol kit kamu ini malah asik check out keranjang belanjaan. Jadi emang fenomena financial anxiety ini bisa berujung ke kebiasaan doom spending. Itu ternyata sering banget dialami anak muda zaman sekarang. Dan sensasi kepuasan sesaat pas waktu tekan tombol beli ini emang bikin tenang seketika, tapi for sure efeknya bikin dompet kita makin menjerit, teman Pro 2. Kalau kebiasaan impulsif ini terus dibiarin ya tanpa penanganan, pastinya kesehatan finansial kita juga bisa bener-bener rapuh di masa depan. Rasa cemas yang terus ditutupi dengan belanja gila-gilaan ini cuma akan memicu siklus rasa bersalah yang gak ada habisnya, teman Pro 2. And that's why kita perlu banget nih memahami kenapa sih financial anxiety ini bisa memicu doom spending dan gimana cara menghentikannya, teman Pro 2 ya. So, dari informasi yang aku dapat gitu ya, memang bisa dikatakan saat kita ngerasa stres berat gara-gara beban finansial, otak ini secara alami akan mencari pelarian cepat untuk ngelampiasin hormon dopaminnya. Nah, aktivitas belanja impulsif atau doom spending ini jadi cara paling instan untuk menghadirkan rasa senang sementara di tengah tekanan hidup. Otak bakal menganggap barang baru sebagai bentuk penghargaan instan ya, yang bisa mengalihkan perhatian dari rasa cemas kita. Sayangnya ternyata rasa bahagia dari check out barang ini cuma bertahan sebentar aja. Setelah barang sampai rumah, rasa cemas tentang kondisi keuangan ini bakal balik lagi datang dan bahkan sering disertai rasa bersalah. Jadi better deh coba untuk latih diri ya, kasih jeda 24 jam sebelum membeli barang yang gak mendesak, agar otak kita pun punya waktu untuk berpikir jernih. Apakah emang barang yang satu ini kita literally butuh atau cuma pengen aja gitu? Apakah memang barang ini kita check out karena emang butuh atau karena diskon? Nah, yang lainnya ntar deh aku bakal share tipsnya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan terus kamu di sini ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, teman Pro2 masih ngobrolin tentang beberapa alasan ya, financial anxiety ini sering banget bikin anak muda tuh doom spending atau sering banget belanja dan kayak check out cuma buat kebahagiaan sesaat, teman Pro2. Jadi memang ngelihat harga rumah yang makin melambung tinggi itu sering banget bikin anak muda ngerasa masa depan finansial mereka ini kayak suram dan gak terjangkau ya. Ketakutan secara financial anxiety ini pun akhirnya memicu pemikiran pasrah untuk menikmati hidup hari ini aja tanpa memikirkan hari esok. Dan kebiasaan doom spending ini juga jadi semacam pelarian logis ya dari rasa putus asa terhadap target finansial jangka panjang. Akhirnya kayak memilih beli kopi kekinian, baju baru, atau gadget mahal daripada nabung untuk sesuatu yang terasa mustahil gitu. Padahal ternyata teman Pro2, kepasrahan ini justru bikin kita tuh makin jauh dari kestabilan ekonomi yang sebenarnya sangat kita butuhkan. Jadi kalau dari artikel yang aku baca nih, coba deh mulai nyusun target finansial yang lebih kecil dan juga realistis agar kita gak ngerasa tertekan oleh ekspektasi yang terlalu tinggi, teman Pro2. Nah, alasan selanjutnya itu adalah paparan konten gaya hidup mewah di media sosial. Secara gak langsung ini juga mengikis rasa percaya diri dan memicu kecemasan finansial. Fenomena fear of missing out ini membuat kita tuh ngerasa harus banget ya mengikuti tren supaya gak dianggap ketinggalan zaman oleh circle pertemanan. Nah, kebiasaan bandingin diri yang satu ini ujung-ujungnya akan mendorong kita untuk melakukan doom spending untuk mempertahankan citra diri di dunia maya. Gak jarang banget ya kita beli barang-barang mahal cuma buat di-update di story dan untuk validasi gitu dari orang lain yang bahkan sebenarnya gak begitu peduli sama kita, teman Pro2. Nah, keinginan kayak gini tuh kelihatan mapan di media sosial. Ini jelas menguras tabungan yang udah kita kumpulin secara susah payah. Jadi better, teman Pro2, untuk kurangin scrolling media sosial atau unfollow akun-akun yang sering banget bikin kita ngerasa kurang dan tertekan secara finansial gitu deh. Dan bahkan nih teman Pro2, bisa banget nih untuk beberapa saat gitu ya untuk tidak aktif di media sosial, untuk take a break ya daripada kita hidupnya banding-bandingin diri sama orang lain gitu. Karena literally aku juga barusan aja nih beberapa hari kayaknya cobain hal yang satu ini, teman Pro2. Kalau misalnya kamu pengen coba juga boleh banget sih, teman Pro2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, aku masih bakal ngobrolin yang satu ini, teman Pro2. Jadi pastiin terus kamu stay tune di 87,9 ya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

눈물 흘러 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내.

teman-teman produser, selamat malam. Kita masih ada di Jaga Malam kali ini dan masih ngobrolin beberapa alasan ya dari financial anxiety yang kadang-kadang ini akan mengarah ke doom spending, teman produser. Jadi salah satu alasan lainnya adalah ilusi kontrol yang kita dapat ya saat berhasil menekan tombol beli. Jadi memang saat situasi keuangan ini rasanya kacau dan di luar kendali, belanja ini seakan-akan kasih ilusi ya kalau kita memegang kendali penuh buat hidup kita. Nah, kita bakal ngerasa berkuasa menentukan barang apa sih yang pengen kita miliki hanya dengan satu sentuhan layar ponsel. Nah, efek psikologis dari kontrol semu inilah yang bikin kebiasaan doom spending kerasa sangat adiktif bagi seseorang yang lagi cemas. Padahal ternyata kendali yang sebenarnya terjadi saat kita mampu menguasai keinginan dan mengelola arus kas dengan bijak gitu ya. Bukan malah menghabiskannya gitu. Menumpuk barang belanjaan gak bakal menyelesaikan sumber masalah keuangan yang lagi kita hadapin, teman pro 2. Jadi better untuk alihkan keinginan mencari kendali itu ke hal lain, kayak misalnya merapiin kamar atau catat pengeluaran harian secara rinci, teman pro 2. Jadi bakal sibuk dengan hal-hal lain gitu ya.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Ya, teman Pro 2, informasi terakhir ya. Ada alasan terakhir di mana fenomena financial anxiety ini juga bakal bisa mengarah ke doom spending ya. Jadi memang rasa cemas yang berlebih ini juga bisa bersumber dari ketidaktahuan kita tentang cara mengelola uang dengan benar. Nah, ketika kita nggak tahu cara membuat anggaran yang pas, keuangan yang berantakan bakal semakin memicu financial anxiety tadi. Dan kebanyakan anak muda ini akhirnya memilih abai dan melupakan masalah tersebut lewat kebiasaan doom spending daripada harus berhadapan dengan angka-angka pengeluaran. Padahal banyak banget nih literasi keuangan dasar yang bisa dikatakan nggak serumit yang kita bayangin dan gak butuh rumus matematika yang ribet. Kita bisa mulai dari membagi pendapatan menggunakan rumus sederhana, yaitu 50-30-20 untuk kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Jadi kebutuhannya adalah 50%, 30% adalah keinginan, dan 20% tabungan. Makin kita paham cara kerja uang, makin berkurang juga rasa cemas dan keinginan untuk belanja secara impulsif, teman Pro 2. Menghadapi financial anxiety dan menghentikan kebiasaan doom spending, ini emang butuh waktu, butuh proses serta keberanian ya untuk jujur ke diri kita. Dan it's okay, semua orang berprogres, teman Pro 2. Yang penting adalah kita terus berusaha untuk memegang kendali atas keuangan kita hari ini kayak gitu ya. Dan maksudnya that's all I think. Hopefully that informasi yang satu ini bisa bermanfaat untuk kamu, teman Pro 2. Dan ini pasti thank you banget ya untuk kamu yang udah stay tune dari tadi jam 7.08 ya, sama aku tadi jam 8 sampai jam hampir jam 11 malam. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena nanti jam 11 malam seperti biasa bakal ada single-single easy listening untuk menemani kamu beristirahat. Jadi pastikan terus kamu di sini, teman Pro 2. Dan selamat beristirahat, selamat malam, dan hopefully besok bakal banyak banget hal-hal baik akan terjadi ya. See you.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan

Ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompetensi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur yang

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

perahu beganduang. Tahukah kamu perahu beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, perahu beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upacara melayu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis 23 Juli 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dari Jalan Jari Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tuan Pro 2 di pagi hari ini, Faki dan juga Tania nantinya akan menemani kalian semuanya di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan nanti kita akan kembali di pukul 6 waktu Indonesia Barat, tapi kamu jangan kemana-mana karena selama 1 jam ke depan nanti ada sajadah panjang dan juga kajian pagi Tuan Pro 2 serta beberapa pilihan lagu yang kami putarkan buat kamu semuanya. So pasti jangan kemana-mana barengan kita di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memilih kita semua menjadi hamba-hambanya, menjadi hamba yang taat dan patuh kepadanya, yang senantiasa selalu berbuat kebajikan. Semoga umur yang diberikan oleh Allah kepada kita semua dapat menjadi bermanfaat, khusus untuk diri kita sendiri dan umumnya untuk orang lain. Rasul dawuh, Rasul bersabda, manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi siapapun. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan hidup kita menjadi orang-orang yang terbaik, yang bermanfaat bagi siapapun. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, Islam ini adalah agama yang sangat mudah dilogika. Suatu hari Musa menghadap kepada Allah atau berbincang kepada Allah. Kebetulan Nabiullah Musa AS ini berjuluk Kalamullah karena bisa berbicara dengan Allah. Suatu hari beliau bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, amalan apakah yang engkau suka dariku? Amalan apa yang paling engkau suka dari ibadah-ibadahku? Apakah sholatku? Apakah hajiku? Apakah zikirku? Wahai Allah." Allah pun menjawab, "Wahai Musa, sholatmu hanya untuk dirimu sendiri. Karena sholat, engkau terbebas dari faksa dan mungkar. Engkau terbebas dari kemungkaran. Engkau terbebas dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar karena engkau dari sholat yang terbaik. Wahai Allah, kalau begitu apakah hajiku?" "Wahai Musa, hajimu itu adalah hanya untuk dirimu sendiri. Karena haji, engkau dapat bertafakur dan memenuhi seruan dan panggilan Allah. Wahai Allah, apakah puasaku?" "Bukan Musa, karena puasamu hanya untuk dirimu sendiri dan aku. Puasamu hanya untuk dirimu karena dengan berpuasa akan mengekang hawa nafsumu dan engkau menjadi orang-orang yang bertakwa." "Wahai Allah, apakah zikirku?" "Bukan Musa, karena zikirmu hanya untuk menenangkan dirimu dan engkau semakin dekat kepada Allah." "Lalu apa, wahai Allah, amalan-amalanku yang paling engkau suka?" Allah pun menjawab, "Wahai Musa, di saat tetanggamu membutuhkan pertolongan, di saat tetanggamu membutuhkan, di saat orang sekelilingmu membutuhkan pertolongan darimu, maka aku ada di situ dan aku sangat menyayangi atau menyenangi, bahkan sangat menyukai amalan-amalan yang kamu sampaikan atau yang kamu berikan kepada tetanggamu, kepada saudaramu, kepada orang-orang di sekitarmu." teman-teman Pro 2 rahimakumullah, begitu indahnya Islam ini. Islam ini adalah agama yang sangat damai. Islam adalah agama yang mengutamakan kebersamaan.

0: anfa'ukum linnas. Kita bawa Islam ini dengan sejuk. Islam yang merangkul, bukan memukul. Islam yang mendidik, bukan menghardik. Islam yang membina, bukan menghina. Islam yang selalu memberikan solusi dan jalan keluar. Islam bukan agama yang menjadi jalan semakin buntu, menjadi jalan semakin tertutup, tapi Islam memberikan jalan keluar apapun itu masalahnya. Karena dalam Islam ini kita selalu mengedepankan kebersamaan, bermusyawarah, dan tentunya dibarengi dengan dasar-dasar Al-Quran, hadis, sunnah, dan ijtihad ulama. Maka dari itu Islam mencontohkan bagaimana indahnya kita dalam kebersamaan. Kalau kita melihat bagaimana manfaat daripada zakat, manfaat dari sedekah, itu tentunya untuk mengangkat yang kecil, akhirnya berbagi termasuk pada saudara terdekat kita. Dalam hal harta, dalam hal kepunyaan, dalam hal kepemilikan, Islam sangat mengedepankan rendah diri dan yang lain. Dan itulah kita mengutamakan orang lain. Ada beberapa ayat tentang harta yang mengutamakan atau kebersamaan. Contohnya, yakni watidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil ila akhirih. Dan di antara hartamu ada hak daripada keluargamu dekat, fakir miskin dan yang lain. Wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba. Dan keluarkanlah sebagian harta yang kamu cintai kepada siapa? Kepada saudara dekat, kepada yang miskin, kepada orang-orang yang yatim dan yang lain. Itulah pentingnya kita berbagi dari hal yang kita punyai. Dan tentunya kita sebisa mungkin untuk selalu berbuat kebajikan, lebih-lebih kebajikan itu yang berkenaan dengan orang lain, sehingga kita dapat hidup bersama dengan indah, dengan rukun. Dan itu yang dikedepankan Islam. Semoga sedikit ini ada manfaatnya. Ada kekurangan yang mohon maaf. Semoga masih bisa bertemu di lain kesempatan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, 6 mahasiswa asing peserta program pertukaran pemuda internasional ISEC Universitas Muhammadiyah Malang mengunjungi LPP RRI Malang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari pertukaran budaya sekaligus mengenalkan pengalaman mereka selama di Indonesia. Salah satu peserta, Umama Hasan asal Pakistan, menjadi narasumber program English Corner di Pro 2 RRI Malang. Ia mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia dan menikmati berbagai makanan khas Indonesia. Menurut Umama, Indonesia merupakan negara yang aman dengan budaya yang beragam. Ia berharap semakin banyak masyarakat dunia mengenal Indonesia sebagai destinasi wisata yang menarik. Humas ISEC UMM, Anggi, mengatakan rombongan terdiri dari peserta asal Pakistan, Mesir, dan India yang didampingi mahasiswa UMM. Ia menyebut kunjungan ke RRI menjadi pengalaman berharga bagi para peserta untuk mengenal dunia penyiaran di Indonesia. Program pertukaran ISEC UMM tahun ini diikuti 13 mahasiswa dari berbagai negara. Selanjutnya mereka akan mengikuti Global Village Summer 2026 di Universitas Brawijaya sebagai ajang memperkenalkan budaya, kuliner, dan tradisi dari negara masing-masing. Informasi berikutnya teman Pro 2, jumlah pendaftar Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF pada gliding akurasi Lakes 2026 melampaui target panitia. Hingga 22 Juli 2026 tercatat 75 atlet dari 5 negara telah mendaftar. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Batu, Farida Anifah, mengatakan panitia awalnya menargetkan 70 atlet dari 4 negara mengikuti kejuaraan tersebut. Berdasarkan data sementara, peserta terdiri atas 60 atlet Indonesia, 10 atlet Malaysia, 3 atlet India, 1 atlet Mongolia, dan 1 atlet Swiss. Kehadiran atlet asal Swiss menambah jumlah negara peserta dari target semula 4 negara menjadi 5 negara. BISTF 2026 akan mempertemukan atlet paralayang dari berbagai negara dalam nomor ketepatan mendarat, sekaligus memperkuat promosi Kota Batu sebagai destinasi sport tourism internasional. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di pagi hari ini teman Pro 2, Faki dan juga Tania akan menyapa kamu di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jadi kita bakalan nemenin kamu semua teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi ya.
0: Betul banget Tania, nanti banyak banget keseruan-keseruan ya. Dan juga beberapa pilihan lagu juga yang akan kami putarkan. Dan juga ada beberapa informasi juga ya Tania ya.
1: Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 87,9 Pro 2 RRI Malang.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja.

0: apa ya yang bisa kita lakukan?
1: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu nggak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
0: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
1: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
0: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
1: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: aja biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: You know how sticky it gets.
1: Tania, kalau kamu akhir-akhir ini suka nongkrong atau suka ke kafe yang udah include makan atau gimana nih Tania?
2: Aku lebih suka ke kafe yang udah include makan sih, biar sekalian gitu.
1: Iya, nggak bolak-balik kan? Iya, aku juga tipe kalau sekarang tuh kalau cari tempat itu bukan kafenya tapi makanannya.
2: Betul. Jadi kalau misal kita lagi nongkrong-nongkrong gitu ya, terus kita lapar kan bisa langsung sekalian aja beli makan. Gitu kadang kan. Tuh ada ya kafe yang bener-bener cuma nyediain minumnya aja
1: dan juga snack doang.
2: Snacknya pun
1: kayak pantry-pantry
2: iya,
1: yang pastry yang kecil gitu ya.
2: Betul. Terus kan itu enggak ngenyangin ya.
1: Iya, terus mahal lagi.
2: Kita kan sebagai warga Indonesia butuh nasi
1: yang mendang-mending gitu ya. Juga gitu ya Tania ya.
2: Jadi sekalian kenyang gitu.
1: Aku juga salah satu tipe kayak gitu tahun 2002 di mana kalau lagi mau nongkrong sama teman-teman itu bisa cari tempat yang ya udah deh sekalian makan gitu.
2: Iya,
1: soalnya capek banget gak sih? Kalau cuma nongkrong tiba-tiba lapar kita harus pindah lagi.
2: Iya.
1: Terus apa lagi tempat makan yang nggak bisa nongkrong, akhirnya kita ya bingung juga mau kemana lagi gitu.
2: Jadi sekalian aja sih itu tahun
1: 2002. Jadi satu gitu tahun 2002. Tapi kalau dari kamu sendiri gimana nih tahun 2002? Apakah kamu tipe kali ya udah nggak apa-apa meskipun nggak makan, jadi makannya di rumah aja gitu kan? Baru
2: ada sih tipe yang kayak gitu.
1: Jadi makannya di rumah ya udah kita nongkrong di tempat-tempat yang estetik gitu. Coba deh kirim jawaban kamu tahun 2002 di 081 53 kali 600 879.

Pro 2. Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: Tan, kamu pernah nggak sih nyadari bahwasanya kayak ternyata teman-teman yang ada di sekitar kita adalah teman-teman kita yang dulu gak sih?
1: Kadang tuh ini ya kayak ada red string teori kadang ya.
0: Ada red string teori apa memory gitu ya kan?
1: Aku tuh pernah tahu kayak waktu SMP. Terus aku tuh ada kenal sama temanku kan kayak ya SMP kan.
0: Namanya banyak
1: kenalan,
0: ya
1: kenalan orang-orang sama orang-orang baru kan. Terus ternyata kita waktu SD tuh pernah kenalan.
0: Iya kan.
1: Aku tuh pernah tanya kan ke dia kayak gimana sih, kamu kenal nggak sih sama ini
0: gitu ya. Kan
1: lah itu mah aku karena nama panggilannya beda
0: gitu mungkin SMP. Kayak kalau kamu kan Tania Kinanti kan, benar kan Tania ya, Kinanti bener. Kan mungkin kamu di kuliah tika Tania mungkin dia samanya Kinanti atau Kinan gitu
1: aku
0: kan.
1: Di kuliah dipanggilnya Kin.
0: Oke.
1: Terus di teman-teman sekolah itu dipanggilnya Tania.
0: Tania. Makanya gitu karena kan apalagi kan semakin dewasa kan kita kan muka kita makin beda ya.
1: Betul.
0: Entah makin subur atau makin kering dong bro dua.
1: Jadi kayak ada lah ya pangling-panglingnya.
0: Pangling-panglingnya gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang mungkin dulunya jarang ketemu kita gitu. Terus tiba-tiba ketemunya di kuliah satu kampus. Terus tiba-tiba jadi teman akrab. Dulunya waktu SMP gak akrab tahun 2002.
1: Iya kayak kamu kayaknya kita pernah kenal gak sih dulu.
0: Bentar-bentar aku gak asing sama kamu. Itu adalah kunci untuk memulai sebuah percakapan tahun 2002.
1: Kita pernah ketemu ya.
0: Bentar-bentar kok gak asing gitu tahun 2002. Tapi kadang kita juga takut ya sih. Takut dicap sombong karena kita nggak bertemu siapa duluan
1: kita
0: gitu
1: yang
0: kan.
1: Lupa gitu kan. Jadi kayak takutnya dicap kok kamu nggak nyapa aku sih.
0: Iya kamu sekarang udah sombong. Aduh itu bahaya banget ya tahun 2002. Nggak apa-apa ya, yang penting jangan dirayu ya tahun 2002. Kalau lagunya di Marion Jola rayu nggak apa-apa kita putarkan.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Nah, ini lagunya tentang wanita Indonesia yang banyak cita-citanya, yang jadi apapun itu hebat gitu. Tapi kamu sadar gak sih Tania, semakin kesini semakin kayak cita-cita itu mengikuti alam aja gitu.
1: Ya, kayak let it flow aja gitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Apa kamu merasa seperti itu atau memang kamu udah mulai tercapai cita-citanya atau gimana nih Tan?
1: Jujur aku ngikut alur aja sih.
0: Gak punya cita-cita khusus gitu ya Tan ya?
1: Kenapa ya? Kayak dari dulu tuh kayak kalau misal ditanyain cita-cita, aku tuh bingung gitu.
0: Kan?
1: Ya. Kamu juga gitu nggak Faki?
0: Aku dulu tuh pengen tahu nggak, salah satu cita-citaku dulu adalah pengen jadi penyanyi dangdut klasik.
1: Oh wow, cita. Ini iya. Udah spesifik banget ya penyanyi dangdut klasik.
0: Aku spesifik banget, jadi kayak ya udahlah ya gitu kan. Tapi kan itu kan cita-cita anak kecil gitu kan. Terus makin kesini tuh kayak pengen jadi apa. Waktu SD pun juga kayak bingung, aku jangan nanti jadi apa gitu kan. Iya. Terus pengen jadi nakes, tapi kayak aku nggak suka darah, aku takut darah. Terus akhirnya pengen jadi arsitek, gak keterima aku dulu kuliahnya. Terus ya udahlah ya gitu kan.
1: Karena mungkin ini ya, kita udah capek buat berharap, sama proses-proses ini semua tuh udah capek. Jadi kayak ya udahlah aku terima aja
0: apapun hasilnya, yang penting kita udah bisa bertahan gitu ya. Apalagi struggle di era-era seperti ini tuh sangat dibutuhkan dong Pro 2.
1: Betul, Pro 2.
0: Ya udah apapun cita-citanya ya udahlah jalani aja tanpa Pro 2. Tapi jangan sampai lupa ya, tetap bercita-cita meskipun kamu sudah berada di titik seperti sekarang ini. Itu kan cita-cita enggak selalu profesi yang kamu jalankan. Betul. Kan. Entah kamu pengen punya rumah lagi, pengen punya mobil lagi, itu salah satu impian juga tanpa Pro 2.
1: Yang penting kamu happy ya tanpa Pro 2.
0: Iya, dan jangan sampai lupa usaha dan doanya tuan Pro 2. Jangan cuma cita-cita doang.